0: BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Paramaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan tugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Balik dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya. Dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik, baik juga Bu. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus
2: melaksanakan
3: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
3: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
3: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata Kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Panjang pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuyo melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuyo mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
12: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
11: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
12: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
11: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpi Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber

0: Simak beberapa tips dari Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana tentang komunikasi dalam keluarga.
1: Dalam menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga, perlu diperhatikan beberapa hal untuk kita bisa nyaman di dalam keluarga. Maukah kita menghargai satu sama lain? Maukah kita mendengarkan apa yang menjadi keluhan anggota keluarga kita? Dan maukah kita memberikan masukan tanpa harus membuat mereka merasa didikte, merasa diceramahi? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukan, namun yang mereka butuhkan adalah ada yang mau mendengar dan menjadi support untuk mereka berani melakukan apa yang mereka yakini untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Dr. Tjokorda Bagus Jaya Lesmana, SPKJ Konsultan Mars dari Suryani Institute for Mental Health, menyampaikan informasi ini kepada pendengar Pro 1 RRI Denpasar.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar video dari akun TikTok www.wongdeso.com2 isinya memperlihatkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Puan Maharani menuturkan narasi, kita harus genjot pajak dari rakyat untuk menekan hutang kita ke pihak asing. Unggahan juga disertai narasi hutang RI naik, DPR RI minta pemerintah genjot pajak dari rakyat untuk menjaga fiskal. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mafindo Turnback Hoax melakukan pencarian gambar terbalik dan memanfaatkan Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa di laman antaranews.com dengan judul Ketua DPR Ingatkan Waspada Transisi Pandemi Menuju Endemi. Dan berita ini tayang di Selasa 16 Agustus 2022, diketahui konteks aslinya adalah momen Puan berpidato pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2022 di gedung MPR DPR DPD RI Jakarta. Kemudian Turnback Hoax memasukkan kata kunci Puan Maharani minta pemerintah genjot penarikan pajak di pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan klaim. Dari pengamatan Turnback Hoax, terdapat indikasi rekayasa kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam video unggahan akun TikTok wongdeso.com2 dan terlihat dari gerakan mulut dan suara yang tidak selaras dengan narasi. Dan diketahui dari alat pendeteksi AI deepfakedetection.io diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa AI dengan probabilitas atau kemungkinan mencapai 75,5%. Jadi bisa dipastikan video klaim Puan Maharani meminta pemerintah genjot pajak atau penarikan pajak merupakan konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, masih menemani ruang dengan ada di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI dan Pasar Hayamuruk 70. Pagi hari ini gilirannya perbincangan dan pasar pagi ini yang akan dipandu rekan saya Ayurini sudah siap di studio. Tapi sebelumnya kita dengarkan yang berikut ini terlebih dahulu.

Hari Keluarga Nasional Hargasnas ke-33 diperingati pada 29 Juni 2026 hari ini dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sebagai pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini. Merujuk paduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026, tema tersebut menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak. BKKBN menjelaskan bahwa anak memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, serta teladan bagi tumbuh kembang anak. Keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional dinilai mampu mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Tema Ayah Wajib Hadir diangkat sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting menjadi perhatian dalam kampanye Harganas 2026. Selain itu, isu perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam peringatan tahun ini. Melalui penguatan peran ayah, pemerintah berharap tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Tema Harganas 2026 menjadi identitas resmi yang digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan. Materi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan penguatan keluarga. Peringatan Harganas ke-33 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat dinilai menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini Selasa 29 Juni 2026 bersama saya Ayurini, dan kita akan membahas terkait dengan Ayah Wajib Hadir di serangkaian Hari Keluarga Nasional 2026. Untuk membahas topik dialog kita pagi ini, pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan berbincang bersama 2 orang narasumber yang keduanya saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Denpasar. Kita sapa ada kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak yang juga Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Sri Kandi, Dr. Igusti Ayudiah Wirdi Sri Kandi, WSSEMM. Om Swastiastu, selamat pagi Bu Diah.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih sudah hadir di studio pagi ini Ibu Diah. Dan pendengar, kita sapa juga ada Direktur LBH Apik Bali yang juga aktivis perempuan dan anak Bali, Niluh Putu Anggreni SH. Om Swastiastu, Bu Anggreni, terima kasih. Di tengah kesibukan, kedua narasumber kita sudah menyempatkan waktunya untuk berdialog pagi ini dalam dialog Denpasar RRI Denpasar, yang kita membahas topik terkait dengan Ayah Wajib Hadir, seperti itu. Bu Diah dan Bu Anggreni, kalau kita membahas terutama saat momentum Hari Keluarga Nasional ini tahun 2026 ini, kampanye Ayah Wajib Hadir gencar disuarakan. Nah, dari kacamata dan pengamatan Bu Diah maupun Bu Anggreni selama ini, apa makna dari Ayah Wajib Hadir ini? Dari Bu Diah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan Bu Anggreni, silakan.
1: Jadi tema Harganas pada tahun ini menarik ya, Ayah Wajib Hadir. Jadi tidak hanya peran ibu saja yang dibutuhkan dalam mendidik anak-anak. Jadi makna dari Ayah Wajib Hadir ini tidak hanya secara fisik saja, tapi juga secara emosional. Jadi ayah juga perlu meluangkan waktu untuk keluarganya. Secara emosional juga ayah bisa menumbuhkan rasa aman untuk keluarganya, kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri, kemudian untuk kemampuan sosial anak juga, dan juga menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi ini sangat penting sekali bahwa dalam keluarga itu peran ayah dan ibu ini harus saling mengisi. Jadi yang selama ini kan kita hanya ibunya saja yang sibuk ya mengurus keluarga, sedangkan ayah mencari nafkah. Tapi di era globalisasi ini, peran kedua-duanya ini menjadi sangat penting untuk pertumbuh kembangan anak ini, seperti itu.
0: Seperti ini kaget dari Bu Diah bahwa dalam mendidik anak tidak hanya ibu yang memiliki peran penting, namun juga ayah yang hadir tidak hanya secara fisik untuk menghasilkan anak yang berkualitas dan tentunya berkarakter. Dan ini ayah dan ibu juga Bu Diah tadi menekankan harus saling mengisi dalam keluarga. Nah, kalau dari Bu Anggreni seperti apa Ibu?
2: Iya, luar biasa ya. Jadi tema Harganas mungkin tahun ini sebenarnya sudah apa ya, harapan kita nih ketika banyak menangani, ya kalau sudah LBH ya kita banyak mendampingi, banyak melayani kasus-kasus yang selama ini ada. Kami banyak melihat ternyata salah satunya peran ayah di situ. Jadi ketika, apalagi kalau sampai ada perpisahan gitu, perpisahan dan peran ayah, peran ibu sampai tidak lengkap lah gitu. Kemudian ada pembiaran, ada pola asuh yang ternyata emang peran ayahnya yang sangat kurang. Kan peran ayah seperti yang tadi disampaikan Ibu Diah, bisa menjadi model atau panutan ya. Itu dua orang tua itu memang harusnya secara lengkap hadir gitu. Secara lengkap hadir untuk menjadi panutan bagi anak-anaknya. Ketika perilaku ayah atau perilaku ibu juga tidak seperti yang diharapkan, itu sangat ternyata sangat berpengaruh terhadap anak itu. Jadi ilmu-ilmu parenting saat ini kan sangat dibutuhkan oleh para anak muda yang baru menjalani usia-usia perkawinan muda gitulah baru. Dan di situ terlihat, nah ini kami juga melihat ya patrilineal khususnya di Bali ya, patrilineal masih sangat tinggi gitu. Kemudian kalau patriarki memang itu gambaran sudah dunia ya, bahwa memang ada seolah-olah gitu ada peran ayah yang luar biasa atau peran laki-laki di situ. Jadi ini sekarang mungkin dibumikan lah gitu. Ayo ayah, para ayah turun, karena kemarin kan urusan anak itu urusan ibu, seperti itu ya yang dipahami oleh masyarakat. Jadi sekarang ini kami melihat banyak sangat penting sekali sosok ayah hadir, apalagi untuk anak perempuan biasanya. Anak perempuan itu perlu apa ya, rasa aman, perlindungan, dan contoh yang baik. Dan ketika misalnya anak perempuan melihat perilaku ayahnya yang tidak baik terhadap ibunya, dia langsung merasa mungkin ada kayak berjaga jarak gitu. Kok ayahku seperti itu ya? Apalagi anak laki-laki. Anak laki-laki juga dia akan melihat perilaku ayahnya yang sangat baik terhadap ibunya, dia akan lebih menghargai sosok perempuan, ibunya sendiri, dan tidak akan misalnya menjadi hal-hal yang seperti ketika melihat ada kekerasan gitu ya terhadap istri, terhadap anak-anak juga. Situasi itu sangat membuat anak-anak akhirnya merasa ada tidak ada perlindungan, tidak ada kenyamanan di rumah. Jadi rumah itu bukan tempat yang paling aman ya. Biasanya kan rumah itu paling dituju ya ketika sudah di luar rumah, dan para laki-laki juga yang harusnya jadi tempat yang paling aman kan ketika bertemu istri, bertemu anak-anak, seperti itu. Itu rumah diharapkan menjadi tempat yang paling aman. Tapi ketika di sana misalnya sosok ayahnya tidak hadir, sosok ayahnya atau laki-lakinya itu tidak memberikan contoh yang baik, itu membuat mungkin oh semuanya pada kabur dari rumah. Oh, rumahku juga bukan tempat yang aman lagi. Jadi harapannya sosok laki-laki ini atau peran ayah di sini betul-betul bisa mewarnai dari awal ketika itu sama istri yang baru berumah tangga. Kalau di Bali kan lebih banyak ada perkawinan masuk ya ke keluarga laki-laki. Perkawinan biasa di situ sangat butuh pendampingan seorang suami. Kemudian ketika mereka mempunyai anak, bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka dengan bersama-sama gitu. Bukan lagi hanya peran ibu yang muncul di situ. Itu sih awal dari saya.
0: Inggih dari Bu Angger ini bahwa peran ayah sangat krusial dalam keluarga, terutama untuk pola asuh yang berkualitas sehingga tidak memicu pembiaran dalam keluarga. Seperti itu ditekankan juga, anak perlu rasa aman dan nyaman di rumah, dan seharusnya rumah menjadi tempat yang paling aman tumbuh kembang anak yang berkualitas, dan mendidik anak menjadi lebih berkarakter, seperti itu. Nah, saya juga ingin mengetahui bahwa seberapa krusial seharusnya Niki peran dan keterlibatan aktif ayah terhadap tumbuh kembang anak, psikologis dan emosional anak. Silakan dari Bu Dia dulu, kemudian Bu ke Bu Anggreni.
1: Jadi peran ayah itu kan biasanya nih di keluarga anak-anak itu kan takut sama ayahnya. Memang ayah itu kan sosok yang tegas biasanya ya, dan ibu sosok yang lembut. Nah, disinilah pembagian peran dari ayah dan ibu, bagaimana ketika si anak itu juga perlu juga anak-anak itu ada rasa apa ya, bukan takut ya, tapi rasa segan ya kepada orang tua itu ya pada si ayah. Nah, untuk peran ibu itu kita harus sosok yang lembut. Kemudian ketika anak berapa curhat itu juga biasanya ke ibu karena. Tapi di sini dengan meningkatnya zaman sekarang ini ada gadget ya dan lain-lain, itu kan juga kadang-kadang orang tua juga harus lebih aware juga dengan kondisi saat ini. Nah, disitulah ayah pun juga harus berperan, bahwa ayah juga mendampingi anak-anak, mau mendengarkan juga cerita anak-anak, memberikan apa pengayoman, mendampingi, dan tidak setengah-setengah. Biasanya kalau ayah-ayah itu kan cuek ya, agak cuek ya ketika anak bicara, oh ya nanti sama ibu aja kan gitu ya. Nah, disinilah perlunya apa rasa emosional ini yang perlu ditingkatkan. Jadi melihat perkembangan saat ini dengan tingkat apa ya permasalahan rumah tangga ya, tingkat perceraian tinggi sekali di Bali, sampai ratusan ya dalam setahun. Mungkin kalau di total seluruh Bali bisa mencapai hampir 500 lebih ya. Dan ini juga penting sekali bagaimana ayah itu tidak hanya pencari nafkah saja. Setelah mencari nafkah, pulang kerja sudah selesai. Itu tugas ibu semuanya di rumah. Jadi anak juga perlu juga kehadiran ayah. Ketika ada juga program yang ayah mengambil rapot itu. Nah, itu penting juga bahwa memang ayah juga peduli dengan pendidikan anak, tidak hanya ibu saja. Tapi di sisi lain juga dengan tuntutan ekonomi saat ini kan ayah dan ibu harus bekerja nih. Jadi tidak hanya ayah saja, ibu yang sibuk pun juga harus meluangkan waktu. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa ayah saja yang sibuk, tapi ada juga ibu yang sibuk. Kedua-duanya sibuk, ini juga harus berbagi peran. Hmm. Karena ini untuk pembentukan karakter anak kan dari keluarga. Hmm. Ketika anak-anak sudah karakternya kuat, dia punya karakter yang kuat, tidak bisa dia terpengaruh oleh apapun. Dan itu kita kan orang tua aja, kita mendampingi mereka kemana arahnya. Gitu. Tentunya di keluarga inilah yang penting pembentukan karakter anak. Apakah dia akan menjadi anak yang lemah atau anak yang kuat, itu kan dari peran orang tua kedua-duanya seperti itu.
0: Inggih dari Bu, dia menyebutkan bahwa sosok ayah itu tegas, sosok ibu itu lembut. Hmm. Jadi di sini harus berbagi peran sehingga anak bisa mencontoh perilaku orang tuanya, di mana ketika mereka bisa bersikap tegas maupun menjadi sosok yang lembut seperti itu. Dan juga ada intinya pembentukan karakter anak itu dari keluarga. Okay. Mencontoh orang tuanya seperti itu. Nah, kalau dari Ibu Anggrini sendiri melihatnya seperti apa sih peran aktif dan keterlibatan sosok ayah ini dalam keluarga, baik itu untuk tumbuh kembang anak, psikologis maupun emosional anak?
2: Iya, berbicara tentang berbagi peran ya. Kan dari awal perkawinan biasanya sudah mungkin harus disepakati ya. Bahkan sekarang kan sudah muncul mulai perjanjian pranikah gitu ya. Bagaimana, karena mereka biasanya yang sudah mandiri-mandiri, perempuan sekarang kan semakin mandiri nih, sudah buat langsung, yuk kita buat perjanjian untuk memastikan bahwa oh nanti setelah menikah kita baik-baik aja, tidak mudah terjadi KDRT atau seperti itu misalnya. Nah, ini mengenai pembagian peran ini dari awal mungkin harus memang sudah disepakati dalam pasangan anak muda yang siap menikah gitu. Karena ini penting sekali, ketika kadang-kadang di prakteknya itu, di fakta yang terjadi, ternyata ibu yang jadi kepala keluarga. Kalau sebelumnya kan, nah ini dah ketika undang-undang sendiri menekankan kepala keluarga adalah ayah, istri adalah ibu rumah tangga, itu sudah sangat bias gitu. Seharusnya itu sudah dari dulu kita perjuangan para aktivis perempuan ya, tolong pasal itu dihapus gitu. Karena pasal itu di undang-undang perkawinan itu sangat membuat laki-laki yang merasa tidak menjadi kepala keluarga, dia sangat down, merasa tidak berperan dengan baik gitu. Padahal sekarang ini keseimbangan penting ya. Ketika misalnya perempuan yang lebihnya tinggi gajinya gitu ya, ketika dia menjadi sosok kepala keluarga, isi pasangannya itu tidak merasa harga dirinya jatuh gitu. Itu yang sering terjadi di lapangan. Jadi peran ayah itu ketika dia lebih memilih, oh aku deh yang di rumah, aku yang mengasuh rumah gitu. Ketika si perempuan karirnya mungkin lebih bagus, ini saja belum menjadi pembicaraan atau mungkin pandangan masyarakat yang melihat kok terbalik ya gitu. Kok bukan perempuan laki-lakinya yang di luar yang cari kerja, padahal laki-lakinya ketika ngetik di laptop itu sudah datang miliaran misalnya atau terjut-jut sudah datang dengan kerja di rumah gitu kan. Saat ini itu kan semuanya serba bisa diatur ya, pakai online gitu. Jadi banyak masyarakat yang belum paham bahwa ketika laki-laki di rumah, yang perempuan di luar, itu sudah terjadi tidak adil itu. Kok perempuan seperti itu sih gitu. Nah, ini sekarang mungkin masyarakat pun perlu disadarkan, ketika memang laki-laki hadir dan menjadi sosok yang baik, dan itu harus diterima oleh masyarakat bahwa tidak suami takut istri gitu loh. Kan masih ini banyak bias gitu. Jadi masyarakat yang harus mulai menyadari pembagian peran, ilmu pengasuhan, pola parenting itu sangat dibutuhkan oleh pasangan-pasangan muda ya. Pasangan tua pun seperti zaman-zaman kita itu kadang mungkin melihat betul soal laki-laki yang penanggung jawab, laki-laki yang harus jadi sosok perkasa gitu ya. Dia harus menyadari ketika anaknya, benar para ibu sering mengeluh, anakku tidak bekerja ya, anakku kok tidak, maksudnya seperti yang lain gitu. Itu banyak harapan orang tua juga melihat terhadap anak laki-lakinya itu yang harus memang mampu memimpin, mampu bekerja, padahal anak perempuan pun mungkin jauh juga lebih kuat. Nah, sering itu menjadi pandangan masyarakat yang mungkin harus dibangun kembali. Jadi sekarang program sosok hadirnya laki-laki itu sebenarnya bagaimana melengkapi peran perempuan itu sendiri yang sudah biasanya sangat fake ya, semuanya urusan perempuan, semuanya harus sempurna itu perempuan gitu, laki-laki hanya sebagai sosok hadir pendamping. Nah sekarang ayo kita bersama-sama kan, itu maksudnya mungkin dalam hari keluarga sekarang ini harapannya dua sosok ayah dan ibu ini betul-betul berperan bagi anak-anaknya dengan baik. Apalagi gangguan yang pertama adalah HP ya, jadi ketika orang tuanya sibuk juga dengan HP masing-masing, anaknya dengan HP, seolah-olah komunikasi di rumah itu sama sekali tidak ada. Ini jadi ketika ayah sekarang sudah mulai hadir, dia harus mampu menjadi sosok panutan. Oh ayahku tahu tuh jam kerja, jam istirahat, jam bagaimana dekat dengan anak. Jadi anaknya pun terlatih gitu. Dan istrinya pun menjadi akhirnya lebih menghargai suaminya ya, karena ternyata suaminya sudah menjadi pendamping seutuhnya.
0: Ini ke Inge. Baik, terima kasih Bu Dia dan juga Bu Anggreni. Namun sebelum kita lanjut, kita jeda terlebih dahulu untuk menyimak pesan yang satu ini.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pernah tidak Anda memperhatikan bagian kecil di antara hidung dan bibir atas? Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.
0: Baik.
7: Nama saya Yuda, asal dari Klungkung. Menurut saya, tema ayah wajib hadir itu sangat relevan dengan kondisi keluarga saat ini. Kehadiran ayah bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan sosok ayah yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya, membimbing, bermain, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya.
8: Nama saya Widya Putri Andriani, umur 21 tahun, asal Sidokaryo, Bali dan Pasar Selatan. Kalau menurut saya, peran ayah itu sangat penting. Soalnya ayah bukan cuma buat nyari nafkah, tapi juga buat nemenin, ngebimbing, dan ngasih rasa aman ke keluarga. Menurutku kalau ayah ikut terlibat di rumah, ikut sama anak-anak, suasana keluarga jadi lebih enak.
9: Halo, nama saya Ica Lecir, usia saya 31 tahun, asal dari Denpasar. Saya menanggapi dari pertanyaan, yaitu peran seorang bapak itu sangatlah krusial dalam satu keluarga, bukan hanya untuk sebagai figur kepala keluarga atau mencari nafkah, tapi dia juga pembimbing serta juga pelindung bagi seisi rumahnya, serta dia juga pendidik bagi keluarganya dan semua anggota yang ada di dalamnya.
0: Baik pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita dalam dialog Denpasar pagi ini. Kita membahas terkait dengan ayah wajib hadir di serangkaian Hari Keluarga Nasional 2026. Masih bersama dua narasumber kita, ada Bu Diah Werdi Srikandi dan juga ada Bu Anggreni. Nah, Bu Diah dan Bu Anggreni, saya juga tertarik dengan bagaimana sejatinya relevansi ayah wajib hadir ini dalam konteks tantangan pengasuhan anak di Bali saat ini. Karena kita mengetahui bersama bahwa sistem pola pengasuhan adalah di Bali patrilineal, di mana laki-laki menjadi purusa dan perempuannya, sosok ibu, menjadi perdana. Silakan Bu Diah dan Bu Anggreni.
1: Jadi untuk kondisi Bali ya, memang laki-laki purusa, perempuan perdana, dan patrinya kental sekali ya. Tapi masih sebagian saja sih, kalau tiang lihat dengan perkembangan zaman ini sudah mulai berubah sih. Karena kondisi kan tuntutan ekonomi juga, keduanya harus bekerja. Tetapi di sisi lain kita ada anak yang sangat membutuhkan kehadiran dua sosok ini, ibu dan ayah. Jadi peran ayah ini juga penting, karena bagaimana ayah ini menjadi teladan untuk bagaimana anaknya ke depan, untuk masa depan juga gitu loh. Jadi ketika misalkan ada ayah yang melakukan KDRT, kekerasan, si anak pasti akan mencontoh nanti. Oh, ayah saya bisa, kenapa saya enggak? Itu juga terjadi, KDRT juga karena menjadikan angka perceraian juga tinggi. Nah, di sini juga perlu menjadi atensi bagi lembaga Hindu ya, PHDI, untuk memberikan pendidikan, edukasi sebelum pranikah ya, seperti yang dilakukan oleh agama lain. Jadi penting sekali kesiapan dari masing-masing pasangan ini untuk menjalani grahasta ini. Nah, jadi peran ayah ini tantangan sekarang ya, karena kesibukan kerja, kemudian kehadiran gadget yang menyita waktu juga. Dan juga memang saat ini kan ayah itu harus memahami juga peran istri ya. Jadi tidak semata-mata karena dia purusa bertindak seenak semaunya saja. Tapi perlu sekali ayah ini juga hadir, tidak hanya dari nafkah aja, tidak dinilai dari penghasilan saja, tapi dari kualitas. Ya, kehadiran ayah di keluarga untuk anak-anak adalah bagaimana kualitas si ayah ini memberikan waktu, memberikan kasih sayang, memberikan pendampingan, dan juga menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan istri juga bagi itu. Keluarganya.
0: Iya, ya. Bu Dia nampaknya, dan Bu Anggreni juga nampaknya ada penelpon yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Baik, nampaknya kita lanjutkan perbincangan kita, Bu Diah dan Bu Anggreni. Tadi dari Bu Diah seperti itu yang menekankan bahwa memang pola asuh di Bali saat ini sudah mulai berubah, dan ada peran kerjasama dan kolaborasi antara ayah dan ibu dalam pola mengasuh anaknya ini, seperti itu. Dan tanpa mengabaikan sistem yang memang kita junjung di Bali, seperti itu. Kalau dari Bu Anggreni seperti apa, Ibu?
2: Sebenarnya yang kita pahami mengenai purusa perdana itu kan sistem kekerabatan di Bali ya, sebenarnya tidak apa ya, identik dengan jenis kelamin gitu ya. Jadi tidak ketika puruse itu laki-laki, kemudian perdana itu perempuan. Karena sebaliknya kan dengan sistem perkawinan kita adanya nyentane rajek, ada perkawinan padegelahang gitu ya. Sebenarnya siapa yang bisa menganulir untuk sebagai penanggung jawab dalam sistem keluarga kita, apakah itu laki atau perempuan, sebenarnya itulah yang disebutkan puruse gitu ya. Jadi bukan jenis kelamin, tapi kan pandangan masyarakat Bali sudah, oh kalau puruse berarti laki-laki, kalau perdana pasti perempuan, seperti Dike. Nah ini juga harusnya juga dipahami oleh masyarakat. Dan benar sekali, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini secara nasional itu nomor satu, dan di Bali juga nomor satu. Jadi KDRT itu ternyata ada persoalan di dalam itu pandangan, iya, pra perkawinan.

0: ada bibit-bibit masalah. Dan itu yang kita lihat di lapangan. Kebetulan LBH Apik Bali melakukan pendampingan selama ini, melakukan pelayanan untuk kasus-kasus kekerasan rumah tangga yang sangat tinggi di Bali, masih nomor satu. Di kabupaten-kabupaten semuanya nomor satu KDRT itu. Dan apa sih yang terjadi? Seperti apa yang tadi sampaikan, ternyata penting sekali pendidikan untuk pra-perkawinan itu. Mungkin ini yang coba kita suarakan ya. Penting sekali memang ketika laki-laki siap akan menjadi ayah, ibu, seorang perempuan akan siap menjadi ibu, dia harus sudah mulai belajar sistem di Bali itu seperti apa sih, ayah-ayahan di Bali. Orang nanti suami istri itu akan begitu namanya perkawinan, dan dia akan wajib ngayah di adat. Sedangkan mereka ini anak-anak muda tuh ngapain sih ngomongin adat? Itu adat itu urusan orang tua seperti itu. Jadi makanya kakek nenek yang sudah renta itu malah sibuk sekarang urusan adat, karena ini anak laki perempuannya itu belum siap untuk itu. Sibuk nyari apa ya, nyari harta, nyari kebutuhan ya, ekonomi rumah tangga. Yani itu yang perlu belajar banyak gitu. Ternyata untuk menjadi ayah, menjadi ibu tuh perlu belajar juga ya, walaupun tidak ada sekolahnya. Seperti itu. Jadi mungkin itu yang harus disiapkan gitu. Harus disiapkan agar ketika sosok ayah akan mulai hadir, ini ibunya juga harus kuat, mulai menyadari oh peran ibu di, apalagi sekarang dituntut kan tiga ruang itu. Di publik dia harus bekerja, di rumah tangga domestik dia harus bisa membantu keluarganya dengan baik, di sosial, di adat banyak sekali peran ibu. Nah, ayah seperti apa? Ini yang harus saling mendukung. Itu harapannya ketika peran ayah harus hadir ini juga harus banyak apa ya, banyak belajar tentang hal-hal yang memang sudah seharusnya sekarang pasangan muda ini harus mulai melakukan perannya, kewajibannya, hak-haknya. Kalau di Bali itu kan luar biasa ya, kita sangat apa ya, sangat sekarang ini mendukung adat budaya kita.
1: Iya, Bu Anggrinan, Bu Anggrini nampaknya ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Halo.
2: Halo.
1: Iya, iya. Halo Bapak, sudah tersambung Bapak. Silakan.
2: Oh iya, selamat pagi. Iya. Selamat dan ya, Mbak Ayu.
1: Iya. Dengan siapa Bapak dan dari mana?
2: Di Sorong, Mbak Ayu.
1: Nggih. Silakan.
2: Om Swastiastu.
1: Iya.
0: Swastiastu.
2: Untuk semua ibu-ibu juga yang rasuber yang berbahagia, selamat pagi, Om Swastiastu ya. Jadi ini tentang ayah harus hadir begitu ya?
1: Iya Bapak, Niki serangkaian Hari Keluarga Nasional 2026, Bapak.
2: Oh yang keberapa ini?
1: Niki yang ke-33.
2: 33, oh ya ya, lumayan sudah dewasa banget. Jadi menurut saya ya hadir bukan secara fisik saja kan, harus secara semuanya, komprehensif kan. Nah, jadi bagaimana kalau pertanyaan saya bahwa bagaimana Bu, Ibu memberikan saran kepada ya pengambil kebijakan lah, ke pemerintah misalnya, supaya tidak ada lagi orang nikah dini, jangan ada calon ayah mengajak calon ibu nikah dini misalnya. Itu tidak boleh lagi ada ulama menikahkan anak di bawah umur, ada pendeta menikahkan anak di bawah umur, itu kan pelanggaran undang-undang, harus sesuai usia kan. Terus sosialisasi mengenai apa itu undang-undang kesehatan tentang perlindungan anak yang begitu banyak itu, hak anak kalau ditelantarkan bisa dipidana, seperti itu kan ada undang-undangnya. Jadi seharusnya seorang ayah atau calon laki-laki itu harus berbuat baik selalu, karena kalau dilihat secara spiritual juga sejarahnya para nabi juga kebanyakan laki-laki dari dulu. Terus dewa juga, para dewa laki-laki, para uskup juga dari laki-laki, ada juga wanita tapi sedikit. Jadi seharusnya laki-laki itu mestinya atau calon seorang ayah itu berbuat baik selalu. Tetapi kenyataannya dari dulu sampai detik ini yang membuat kriminalitas paling banyak adalah laki-laki. Jadi bagaimana untuk ini? Banyak sekali kriminalitas itu ini oleh laki-laki. Misalnya kerusuhan di mana-mana itu terjadi bukan wanita sebenarnya, itu laki-laki penyebabnya. Ya, banyak pelanggaran-pelanggaran macam begal lah di jalan segala macamnya, pencurian segala macam yang sangat miris ya, kita lihat ya, sangat ini ya, sangat apa, sangat-sangat rawan sudah. Semua itu wanita kurang saya rasa. Yang menyebabkan itu sebenarnya laki-laki. Kalau harusnya dia melihat itu semua, mendampingi seorang ibu yang bersusah payah mendidik anak ya,

0: dari pagi sampai malam, kemudian juga mencari nafkah. Mesti kan bersama-sama, tanggung jawab bersama-sama. Jadi gimana Ibu membacanya Bu, tentang pernikahan dini jangan terjadi lagi, tentang undang-undang kesehatan untuk hak-hak anak, perlindungan anak, jika dilanggar akan pidana, sosialisasinya supaya terus menerus, mungkin di RRI, di televisi dan seterusnya, agar supaya orang itu ingat kalau berbuat ada sanksi hukum gitu Bu. Demikian aja, terima kasih, selamat pagi.
1: Inggi, baik, terima kasih Bapak di Sorong, jauh-jauh sudah berpartisipasi dalam dialog kita pagi ini, di mana disebutkan tadi bahwa ayah harus hadir, tidak secara fisik seperti itu. Bagaimana Bu Anggreni dan juga Bu Diah menyikapi dan memberikan saran bagi pemerintah agar tidak ada lagi pernikahan dini, karena ini juga menjadi salah satu pemicu bahwa ketidaksiapan kehadiran seorang ayah, dan tentunya ini kan berimbas pada ibu dan juga anak dalam keluarga. Silakan Bu Diah, kemudian Bu Anggreni.
2: Terima kasih Bapak yang disorong jauh-jauh ya, sudah atensi. Jadi terkait pernikahan dini ya, kita banyak sekali terjadi pernikahan dini ini karena pergaulan bebas anak-anak ya, dan disitulah perlunya edukasi di sekolah itu penting, bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak melakukan pergaulan bebas. Jadi semakin banyak ini anak-anak yang tidak siap untuk menikah, terpaksa harus menikah karena sudah kecelakaan seperti itu, kecelakaan tanda petik ya, dan inilah yang menyebabkan bagaimana ketika mereka ini yang menikah dini tidak siap menjadi seorang ayah dan ibu, dan ujung-ujungnya akan ada KDRT, pertengkaran, kemudian perceraian. Nah, itu yang perlu menjadi atensi kami bersama, tidak hanya pemerintah saja, tapi juga peran orang tua, peran guru di sekolah, dan juga peran tokoh-tokoh di masyarakat adat juga penting kita lakukan edukasi, pendampingan juga kepada anak-anak kita. Ada juga dipilih istilahnya, kalau tidak hamil tidak diambil, sing beling sing juang. Kemudian ketika sudah menikah tidak hamil-hamil akan dibully. Nah, itu terjadi banyak sekali di masyarakat. Inilah bagaimana kita masyarakat harus memahami juga bahwa kondisi yang dulu dengan yang sekarang itu berbeda. Jadi kita perlu memberikan perhatian. Jadi ketika anak-anak ada masalah jangan dibully, tapi justru kita ini hadir sebagai tokoh masyarakat, sebagai orang tua juga hadir, bahwa kita memberikan penguatan kepada mereka. Jadi jangan sampai anak-anak yang terjerumus ke pernikahan dini itu dibully lagi, justru akan menjadikan mereka tidak punya pilihan. Pilihannya akhirnya bercerai, bahkan ada yang bunuh diri juga. Tingkat bunuh diri kan tinggi Bu Arya, di Bali tinggi juga. Nah, ini peran semua pihak ini. Baik orang tua, kemudian di sekolah ya. Di sekolah itu kan yang rawan-rawan kan menginjak SMP dan SMA. Itu perlu menjadi atensi guru-guru di sekolah juga. Dan pergaulan anak-anak sekarang juga kita agak susah. Kita susah juga mengontrol karena pergaulan dari gadget juga kan. Anak-anak bisa ketemu, kenalan dari HP kenalannya. Dan ujung-ujungnya seperti kasus-kasus yang terjadi kan banyak terjadi ada celah ya, terjadilah kejahatan. Nah, di sini peran ayah sangat penting sekali untuk menekan juga bagaimana supaya anak-anak tidak melakukan perbuatan ke pergaulan bebas itu. Jadi ayah harus berperan, tidak hanya sibuk mencari nafkah, mencari penghasilan, tapi anak ini perlu waktu yang berkualitas, bahwa mereka tuh saya punya sosok ayah loh yang bisa melindungi saya, yang bisa saya ajak curhat, kemudian yang ada ketika saya ada masalah di samping ibu gitu loh, selain ada ibu. Jadi sosok ayah yang tegas, sosok ayah yang menjadi pelindung keluarga itu yang memang harus ada di setiap keluarga, agar anak-anak kita ini yang dengan banyaknya pengaruh-pengaruh ya, pengaruh pergaulan, pengaruh komunikasi juga itu penting sekali. Intinya sih kalau saya melihat dalam hubungan peran ayah ibu ini di keluarga adalah peran komunikasi juga. Kalau komunikasi kita di keluarga sudah bagus ya, antara istri, ayah, kemudian dengan anak, itu pasti akan berjalan dengan baik. Semuanya akan terbuka. Jadi tidak ada lagi anak yang memendam masalahnya sendiri, ujung-ujungnya berakibat fatal kan. Tapi ketika ruang komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak, itu akan jalannya ya akan pasti baik keluarga itu, seperti itu.
1: Intinya juga komunikasi ya,
2: komunikasi Budiah, ya.
1: Nah, kalau dari Bu Anggreni seperti apa, Ibu? Seperti apa menyikapi pernikahan dini dan upaya langkah apa yang bisa disarankan kepada pemerintah untuk mencegah?
3: Saya sangat sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak saking Sorong ya, dari Sorong. Luar biasa bahwa perkawinan usia anak itu sekarang sangat tinggi. Ini setelah adanya revisi daripada undang-undang perkawinan yang sekarang itu usia perkawinan harus 19 tahun ya, perempuan 19 tahun, laki-laki 19 tahun. Kalau sebelumnya kan perempuan 16 tahun, jadi di usia anak boleh menikah seperti itu. Sedangkan yang laki-lakinya 19 tahun. Nah, usia anak kan di bawah 18 tahun. Ini sekarang undang-undang, revisi undang-undang perkawinan sudah mewajibkan bahwa yang boleh melakukan perkawinan adalah usia 19 tahun, baik laki maupun perempuan. Tapi faktanya banyak sekali sekarang terjadi anak-anak yang harus menikah atau dinikahkan, baik secara adat saja gitu ya, dengan sembunyi-sembunyi, masih usia sekolah SMP, SMA, karena hamil gitu ya, terpaksa harus dinikahkan. Nah, karena kalau di desa adat di Bali, kalau tidak dinikahkan itu cinta ke desa adatnya, kan seperti itu. Jadi dirasakan kampungnya kotor gitu ya, seperti itu, desanya aib gitu. Kalau ada seorang anak perempuan hamil tidak dinikahkan, walaupun masih sangat muda, SMP, bahkan kemarin sempat anak SD kelas 6. Jadi tokoh adatnya langsung, "Bu, apakah tiang harus nikahkan ini anak ini? Jadi harus saya saksikan, boleh enggak saya hadir sebagai saksi dalam ketika natabir kaonike?" Itu banyak pertanyaan dari tokoh adat kita saat seperti ini, karena undang-undang jelas melarang adanya perkawinan anak kan. Boleh enggak saya hadir? Apa saya tidak dipenjarakan nanti ketika saya hadir dalam sebagai saksi gitu? Oh, kalau banyak kemudian solusi, "Oh, saya hadir hanya sebagai keluarga aja, bukan ada penandatanganan dalam proses perkawinan." Nah, ini menjadi hal yang luar biasa harus dipikirkan oleh masyarakat Bali khususnya saat ini, ketika ternyata banyak catatan dari Komisi Perlindungan Anak daerah Bali bahwa di tiap kabupaten sudah diteliti, diminta catatannya dari pengadilan, sudah semakin banyak yang sekarang itu memohon dispensasi izin perkawinan anak gitu. Karena diwajibkan sekarang untuk memperoleh akte perkawinan, kan tidak menunggu lagi anak-anak kan biasanya kan sembunyi-sembunyi itu dikawinkan, kemudian setelah dia umur 19 tahun dari berhak atas akte perkawinan. Sekarang itu memang ada proses izin dispensasi nikah ya, untuk perkawinan anak itu. Jadi harus ke pengadilan, nanti dipertemukan para pihaknya itu, kenapa sih sampai terjadi perkawinan anak sih seperti itu? Kenapa ini harus dinikahkan? Nah, dan kemudian kalau bisa itu yang diurus dulu, baru kemudian terjadi perkawinan ring, maksudnya upacara di biakaonan itu ya, secara adat itu. Tapi banyak yang ini, "Bu, soalnya sudah hamil 7 bulan, jadi terpaksa harus nikah dulu, harus kawinkan dulu, darurat niki, nanti keburu terlahir nih bayinya." Itu hal-hal seperti itu yang banyak terjadi di masyarakat. Ya boleh deh sambil bareng Pak, yang penting diurus izin dispensasinya. Ini biar nyambung, biar langsung bisa diproses akte perkawinan, akte kelahiran anak. Karena ngomongin perkawinan anak itu sudah kasus kan, kemudian tidak lagi mengurus proses apa tuh administrasinya. Itu ternyata sangat menjadi masalah, karena ujung-ujungnya mereka itu dibiarkan lewat, langsung pas anaknya mau sekolah baru bingung nih, anaknya sudah 4, ini harus sekolah, kemudian ternyata tidak punya akte perkawinan, tidak punya akte kelahiran. Data dapodik itu di pendidikan itu penting. Jadi para gurunya bingung, karena hak anak untuk sekolah itu kan wajib. Kemudian orang tua juga yang menyekolahkan marah-marah sama sekolahnya, "Kok anak saya tidak diterima?" Ya karena tidak punya akte kelahiran. Hal-hal seperti itu fakta di lapangan sangat luar biasa seperti itu. Jadi betul sekali, perkawinan anak ini harus betul-betul apa ya, dibuatkan kebijakan, dicegah gitu. Bagaimana kalau Bali melihat ini? Karena ternyata banyak sekali usia anak remaja kita sudah harus gini. Kemudian akhirnya putus sekolah, harus kemudian karena sudah menikah di desa harus ngayah ngadat gitu lagi. Nah, itu yang sekarang ini perlu dikompromikan, perlu diatur lebih lanjut Kebetulan mungkin Majelis Desa Adat sekarang sudah punya pedoman untuk membuat pararem perlindungan anak. Nah itu hadirnya pararem-pararem atau peraturan adat di mungkin di tingkat di desa adat terbawah, kita punya 1.500 desa adat, mungkin sekarang ini bisa enggak mulai memikirkan kalau terjadi perkawinan anak seperti napi, kemudian banyak juga yang mencoba membuat denda agar tidak, misalnya kan sanksi pidana adat agar anak-anak itu dijaga betul oleh para orang tua, jangan sampai terjadi perkawinan anak. Itu bagus, kemarin di desa adat Ban sudah memulai gitu, karena ternyata perkawinan anak di sana tinggi. Jadi itu ada kepedulian dari tahu prajuru-prajuru desa adatnya, ada kepedulian dari tokoh desanya untuk membuat, ayo kita buat pararem perlindungan anak yang mencegah terjadinya perkawinan anak. Nah hal-hal seperti ini yang kita harapkan ketika peran ayah hadir, peran ibu hadir, tapi ketika itu ada perkawinan terpaksa di usia muda, itu akan sangat apa ya, harus dibantu, didukung oleh dua keluarga ini, didukung juga oleh masyarakat yang lain, didukung oleh pemerintah juga, karena kebijakan izin dispensasi ini harus semakin digulirkan. Banyak yang masih belum tahu, ternyata banyak yang belum tersosialisasikan. Misalnya sekarang kan capil, catatan sipil ya, kependudukan itu sudah semuanya gratis kan, semuanya bisa online. Tapi ketika ada fakta kasus-kasus seperti ini juga harus semakin banyak disosialisasikan. Dan kalau bicara tentang perkawinan, pasti adat akan terlibat. Di sini jadi peran prajuru adat, peran desa dinas, itu akan saling membantu. Dan para orang tua khususnya. Nah, pasangan-pasangan muda yang terpaksa harus misalnya menikah itu, ini yang harus banyak dibekali. Banyak jadi peran ayah, peran ibu, semuanya harus dibekali.
1: Seperti itu. Inge, ibu semakin menarik, namun tidak terasa kita sudah hampir satu jam berbincang ibu terkait dengan topik kita, ayah wajib hadir. Nah di sesi yang terakhir ini, di Hari Keluarga Nasional 2026, hal apa yang ingin Ibu Diah maupun Bu Anggreni sampaikan sehingga anak-anak bisa merasakan kehadiran ayah dalam hidup mereka, mereka juga menjadi sosok yang berkualitas, berkarakter, tentunya dengan pendampingan dari kedua orang tuanya. Silakan ya, Bu Diah ya, dan Bu Anggreni.
2: Mungkin untuk laki-laki ya, jadi laki-laki yang hebat itu bukanlah laki-laki yang kuat atau paling kaya, tetapi laki-laki hebat itu laki-laki yang mampu dia memberikan ruang nyaman kepada keluarganya, menjaga amanah, menghormati sesama di keluarganya, mengasuh keluarganya, dan menjadi teladan untuk keluarganya. Seorang anak itu tidak hanya butuh materi, tetapi anak itu membutuhkan perhatian, kasih sayang, waktu berkualitas dari ayahnya, agar mereka juga bisa menjadi generasi penerus yang memang berkarakter seperti itu
1: ya. Inggih dari Bu dia menyebutkan laki-laki yang hebat adalah yang bisa menjaga amanah, juga menjadi teladan, bisa menjadi teladan dan sosok yang nyaman untuk keluarganya, sehingga bisa menghasilkan anak yang berkualitas, berkarakter, dan bisa mencontoh dari ayahnya sendiri seperti itu. Nah, kalau dari Bu Anggreni, silakan Ibu.
3: Iya, kalau saya, ayo cegah perkawinan anak, ayo kita siapkan pendidikan pra perkawinan, karena itu sangat penting bagi para pasangan, baik ayah dan ibu. Dan peran ayah harus hadir ini harus betul-betul melengkapi makna keluarga yang sebenarnya, bagaimana bisa menjadi pelindung, menjadi model sosok panutan. Dan ini tidak hanya laki-lakinya, tapi tidak hanya ayah ya, dan tidak juga hanya ibu. Ayo bersama-sama untuk menjadi model panutan para anak-anaknya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan seperti itu
1: dari Bu Anggreni. Ayo cegah pernikahan anak. Kita orang tua, ayah dan ibu harus berkolaborasi dan menjadi panutan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak bisa menjadi sosok yang benar-benar kita banggakan, berkualitas menuju generasi emas 2045. Terima kasih banyak Bu Diah dan juga Bu Anggreni, sudah satu jam kita berbincang dalam momentum Hari Keluarga Nasional ini, kita membahas terkait ayah wajib hadir. Terima kasih, dan semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang dengan topik yang tidak kalah menariknya dengan topik hari ini, dan semoga perbincangan kita pagi ini dalam Dialog Denpasar pagi ini bermanfaat bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih dan selamat pagi.
4: Denpasar pagi ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang seluruh pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda. Tapi kali ini Lili tidak sendiri karena hari ini akan ditemani juga dengan rekan saya yaitu Bang Wandi yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya di Denpasar siang ini. Dan pendengar, gimana nih kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya semangat untuk menjalani kembali hari Senin. Siapa nih yang gak suka hari Senin ya? Kayaknya banyak nih yang gak suka sama hari Senin. Tapi apapun ya yang akan terjadi hari ini gitu ya, apapun yang akan dilewati, mungkin berbagai kesibukan setelah kemarin libur Galungan dan Kuningan, semoga semua aktivitasnya berjalan dengan lancar hari ini ya. Dan semoga semuanya selalu bahagia dan juga sehat dimanapun Anda berada. Dan pendengar, tentunya Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital yang saat ini sudah bisa Anda download melalui App Store maupun Play Store. Dan Anda juga bisa mengikuti kami di sosial media Instagram kami di @RRIPro1Denpasar dan juga bisa mengikuti kami di Facebook kami di @RRIPro1Denpasar untuk menyimak seluruh live streaming audio visual kita ya. Dan pendengar kami, saya ya dan Bang Wandi juga nanti akan hadirkan beragam informasi penting dan up to date untuk Anda semua dan juga musik-musik pilihan untuk Anda semua. Dan pendengar, untuk mengawali sesi kita di Denpasar siang ini ada satu lagu yang mau Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari T5 yang berjudul Na Na Na.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, untuk mengawali informasi kita pada siang hari ini ya, kami sudah terhubung dengan rekan PMI yaitu Bu Mega yang pada pagi hari ini akan membagikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah pada hari ini ya. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, karena tadi dikatakan ada sedikit kendala, nanti akan kami hubungkan kembali dengan Bu Mega ya untuk informasi seputar ketersediaan kantong darah. Dan pendengar, seperti biasa ya di hari Senin, Rabu, dan Jumat akan kami hadirkan untuk Anda Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya ya bersama saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi sekarang ini sampai nanti pukul 11.00 WITA. Jadi bagi Anda yang ingin sharing-sharing ya dengan kami, boleh banget bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau bisa melalui WhatsApp ya, boleh banget kalau mau chat di nomor 089-678-123-830. Sampaikan apapun pendengar, boleh ya, mungkin ada yang mau sharing soal pelayanan publik di sekitar Anda atau mungkin ada hal-hal di sekitar lingkungan rumah Anda yang ingin disampaikan kepada kami ya, curhat gitu, boleh banget ya, nanti akan kami bacakan juga untuk Anda semua ya pendengar ya. Dan sampai nanti pukul 11.00 WITA, saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi akan menemani Anda di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Saatnya menyampaikan permasalahan dan pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hubungi WA 089-678-123-830 atau 0361-222-161. Halo RRI.
0: Ya, pendengar Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Pada hari ini Senin tanggal 29 bulan Juni 2026 ya, di akhir bulan ini nih. Saya tidak sendiri, sudah ditemani oleh Bang Wandi ya. Mungkin boleh Bang Wandi menyapa dulu nih. Aduh, batuk nih diawali
2: kayaknya
0: batuk
2: lagi
0: nih.
2: Pada musim ya.
0: Iya nih, gimana nih Bang Wandi kabarnya hari ini?
2: Oh, baik, alhamdulillah. Lili juga sehat ya, kelihatan dari
0: sehat.
2: Jauh.
0: Oh, kelihatan seger ya berarti ya, walaupun akhir bulan ya.
2: Oh, bukannya akhir bulan biasanya lebih seger ya?
0: Oh, belum nih. Atau kita berbeda ya Mas Wandi ya?
2: Kelihatan ya berbeda.
0: Iya, betul. Oke, Mas Wandi, di Halo RRI kali ini ya, kita mungkin akan membahas sedikit nih soal yang saat ini sedang berlangsung gitu ya.
2: Apa itu?
0: Nah, yang biasanya sedang berlangsung di bulan-bulan seperti ini yang dinantikan oleh bocil-bocil ini biasanya suka banget.
2: Karena kan panjang ya, ini hampir, sebenarnya sudah hampir habis ya, 15 hari lagi gitu. Mm-mm. Maksudnya.
0: Iya, karena kan
2: tanggal 15 kan maksudnya kurang lebih.
0: Iya, jadi bentar lagi lah ya, lumayan lama lah ya.
2: Lama, ya.
0: Iya, jadi sekarang ini lagi memasuki momen libur sekolah ya. Ini pasti Bang Wandi sebagai ayah nih. Wah. Kebetulan hari ini juga Hari Keluarga Nasional.
2: Oh ya, pantas tadi temanya ini bicaranya itu ya tentang ayah, perannya gitu.
0: Iya, betul. Itu. Nah, kalau dari Bang Wandi sendiri nih kan sebagai ayah juga ya, dengan keluarga, punya bocil-bocil ya. Nah, kalau libur sekolah gini biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan biasanya?
2: Sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada planning banyak ya. Maksudnya nggak terlalu di planning lah ya.
0: Mm-hmm.
2: Jadi improv aja. Misalnya anak-anak mau kemana gitu, mau ke waterboom, ke pantai, atau ke mall, atau ke rumah makan, atau tidur aja di rumah boleh.
0: Rebahan aja ya.
2: Pilihan keempat tuh bagus buat ayah ya.
0: Iya, suka itu.
2: Karena ya biasanya gini, kalau liburan itu momen dimana ayah itu nyetir ya, ngangkat-ngangkat barang, bayar.
0: Terus apalagi boleh disebutin lagi, ayo.
2: Semuanya ayah, semuanya ayah.
0: Semuanya ayah, curhat ya ini ya sepertinya.
2: Kan emang begitu tugasnya ayah.
0: Iya gitu. Betul ya, udah jadi donatur ya.
2: Donatur,
0: jadi supir
2: juga.
0: Terus jadi apa lagi?
2: Kuli angkut. Kemudian melayanin konsultasi. Maksudnya kalau ada bocil-bocil nangis, ayo silakan. Gimana? Ada yang mau dibantu?
0: Yes.
2: Ada yang perlu healing gitu.
0: Oke, okay, psikolog dadakan ya berarti.
2: Biasanya iya. Mau ke time zone.
0: Langsung top up saldo. Iya, tapi pasti bocil-bocilnya Bang Wandi ini pasti bahagia dong ya, karena kan bisa menghabiskan banyak waktu bersama ayah dan ibu di rumah ya, gitu ya.
2: Dia menghabiskan juga yang ada di rekeningnya.
0: Di rekening.
2: Buat keluarga.
0: Tenang, nanti kan gajian lagi ya.
2: Oh iya. Biasanya kalau sudah saldonya agak berkurang, kode kalau berarti saldonya bakal segera terisi gitu.
0: Oke, semoga rezekinya makin banyak nih ya, seperti air mengalir ya. Oke, Bang Wandi.
2: Kalau Lili gimana?
0: Karena saya belum punya bocil kebetulan.
2: Terus, kan liburan tetap milik semua ini.
0: Oh. Iya, tapi kan tidak libur ya. Iya, okay. Ya liburannya normal ya, paling kita namanya anak muda ya sebagai Gen Z paling nongki, liburannya nongki. Ngopi. Iya, betul, nongki ke mall apalagi gitu kan.
2: Belanja-belanji?
0: Belanja-belanji ya kalau lagi ada yang mau dibeli ya kita okay.
2: Kirain barengan biasanya ke sana. Sama Hapsarina sama siapa namanya?
0: Sama Sukma. Iya, itu nanti kita agendakan lagi ya. Oke, tapi Bang Wandi kalau misalkan lagi libur sekolah gini kan mumpung gitu ya anak-anak libur sekolah panjang. Ada enggak sih kayak rencana pengen pulang kampung gitu ya atau liburan ke Jawa naik mobil road trip gitu kan? Soalnya kemarin nih kebetulan untuk kondisi di penyeberangan Gilimanuk sendiri ya, ini kemarin sempat antri panjang sekali nih karena libur sekolah gitu ya. Sepertinya banyak yang pergi liburan juga. Kalau Bang Wandi sendiri gimana nih?
2: Iya, saya pernah ngalamin itu.
0: Gilimanuk macet panjang ya?
2: Justru kalau Gilimanuk itu emang macetnya itu saat Lebaran ya, menjelang Nyepi, terus setelah Nyepi gitu, arus mudik Nyepi ya, arus mudik Lebaran gitu, kemudian liburan, ya, gitu. Liburan juga karena saya pernah ngalamin, tapi saat mau masuk ke Balinya gitu.
0: Oke, berarti kalau dari Bali ke Ketapang gitu aman ya?
2: Biasanya aman, balik ke Tapang kalau liburan ya, kalau Lebaran nah itu yang agak lumayan ya. Ini kebalikan, kalau liburan justru dari Jawa ke Bali itu yang lumayan padat ya, karena arus balik anak-anak sekolah, dan biasanya itu satu hari menjelang sekolah.
0: Karena udah mepet.
2: Iya, kan kebetulan orang tuanya bisa dapat libur, jadi baru liburannya itu biasanya 10 hari terakhir menjelang liburan itu berakhir gitu.
0: Iya,
2: kan gitu, ngambil cuti gitu.
0: Berarti kalau anaknya libur sekolah orang tuanya ikut ngambil cuti ya berarti ya?
2: Benar.
0: Oke. Nah, kalau kemarin nih ya Bang Wandi ya, ini juga ada informasi kalau ada antrian dari Ketapang Gilimanuk ini kemarin sempat padat merayap nih. Ya,
2: berapa lama itu?
0: Nah, ini sampai ada yang biasanya mungkin cuman enggak nyampe 3 jam lah ya, biasanya cepat gitu ya. Ini bisa sampai 5 jam. Dia enggak bisa nyebrang gitu. Dan ternyata usut punya usut nih Mas Wandi. Ya. Ternyata memang kemarin ini selain karena ada membludaknya kendaraan ya, khususnya kendaraan pribadi, ternyata memang ada kapal yang ini berhenti beroperasi.
2: Jadi jumlah kapalnya itu sedikit gitu ya?
0: Iya, jadi karena memang jadi yang kemarin yang berhenti beroperasi ini adalah kapal ini, angkut-angkut barang. Kapal besar itu sempat berhenti beroperasi. Ini ada sekitar 2 kapal yang berhenti beroperasi. Jadi akhirnya untuk kendaraan yang angkut-angkut barang ini harus naik kapal untuk kendaraan pribadi. Gitu. Jadi
2: itu kapal apa sih? Ferry atau
0: kapal ferry?
2: Oke.
0: Jadi kemarin itu yang ngebuat antrian kendaraan tuh jadi panjang karena memang armadanya ini harus ganti-gantian lah ya ibaratnya, jadi ngantri gitu.
2: Berarti nggak lama berhenti setelah bongkar muat gitu penumpang, terus balik lagi gitu ya.
0: Iya.
2: Langsung di makanya ada terjadi penumpukan gitu ya.
0: Betul.
2: Emang Lili pernah merasakan begitu?
0: Kapan ya terakhir kali, udah lupa sampai antri macet gitu ya. Kayak pas Lebaran ya, benar.
2: Oh iya, Lebaran itu.
0: Iya, tapi itu udah lama rasanya. Banget, udah jarang mudik kebetulan. Ya. gitu. Dan untuk ini memang yang terganggu dari operasionalnya ini Mas Wandi ya, ini just info, ini ada 2 kapal dari long distance ferry milik PT ALP gitu. Jadi memang ini juga ditambah dengan volume kendaraan yang memang meningkat sekitar 23% dibandingkan hari normal, yang mana ini didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 gitu. Tapi dari pihak ASDP sendiri ini sudah meminta maaf, menyampaikan permohonan maaf ya kepada seluruh pengguna jasa atas ketidaknyamanan akibat antrian yang terjadi selama beberapa hari terakhir ini. Gitu.
2: Iya. Kayaknya bukan cuma di ini deh, di Gilimanuk. Karena di beberapa penyeberangan juga gitu. Penyeberangan di luar Bali itu juga itu kepadatan ya. Yang paling dekat kan Lembar itu pada Mbai ya. Itu juga adanya ada kemacetan juga, ada penumpukan juga. Tapi enggak sampai 5 jam ya. Itu per 3 jam gitu.
0: Berarti emang di mana-mana rame ya.
2: Iya. Emang rame, tapi justru kayaknya bahagia deh rame. Bukan bukan kita suka macet ya, tapi kalau justru kalau ada macet, justru disitulah perekonomiannya iya naik. Contohnya misalnya waktu pas mudik Lebaran kemarin, akhirnya kan warga ini buka khusus dagangan dadakan gitu ya, kan
0: betul.
2: Lumayan itu nasi jinggu, kemudian kopi, es teh,
0: gitu. benar.
2: Jajan kecil, apa aja yang rebus-rebusan, enak. Itu jadi ininya. Yang paling unik sewa WC atau toilet, benar kan?
0: Oh iya benar. Harganya jadi mahal ya.
2: Daripada kita ngempet.
0: Iya benar. Akhirnya mau nggak mau, ya udahlah bayar berapa ya gitu kan?
2: Cuma 5.000 kok. Cuma ya.
0: Cuma. Tapi kalau ada kepepet nggak apa-apa lah ya.
2: Iya, sama dengan ketika di PKB kan, di warga PKB di sebelah center sampai sini, sampai di depan RRI kan, itu ada parkir dadakan dan alhamdulillah jadi pemasukan mereka.
0: Iya, syukurnya. Betul. Berarti ini memang sudah membuka rezeki mereka. Benar, gitu ya Mas Andi ya.
2: Walaupun ada beberapa orang, aduh lewat situ aja jangan, khawatir gitu kan.
0: Iya,
2: tapi benar. Ternyata bagi sebagian orang itu adalah rezekinya gitu.
0: Benar-benar banget. Jadi sebenarnya di balik keramaian ini untuk in this economy, ya kita syukuri aja ya.
2: Iya benar, syukurin aja. Apalagi lewat Canggu, aduh jangan.
0: Aduh, itu agak ntar dulu deh gitu. Kalau mau lewat Canggu tuh tarik nafas yang panjang.
2: Iya.
0: Tapi nggak apa-apa, biar pariwisata kita ini tetap berkelanjutan, tetap maju, tetap menghasilkan penghasilan yang besar lah untuk negara.
2: Iya,
0: gitu
2: benar,
0: ya.
2: Benar. Untuk negara juga ya.
0: Untuk negara juga ya, sama kembali ke kita juga ya.
2: Iya kan, pajak itu buat kita.
0: Iya betul. Oke, Mas Wandi, nanti kita akan bahas-bahas lagi nih ya soal liburan sekolah dan juga transportasi. Iya, nanti kita bahas ya. Iya, oke siap. Tapi nanti kita akan bahas lagi, pendengar tetap di Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Tapi selain satu pesan-pesan berikut ini.
3: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Ma.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Ma.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
5: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
6: Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan Rp10.000.
7: Woo!

0: 0861, atau bagi yang malu-malu nih ya pengennya ngechat aja boleh, bisa langsung ke WA kami di nomor 0896781238. Kami nantikan ya pendengar ya. Tapi sebelum kita nanti sambil menunggu gitu ya apa yang ingin disampaikan oleh para pendengar, tadi saya sama Mas Wandi sudah bahas-bahas nih soal liburan sekolah ya. Tadi kami sudah membahas soal kemacetan atau antrian di Pelabuhan Gili Manuk ya. Dan kalau memang kalau ngomongin soal liburan sekolah ya Bang Wandi ya, halo yeah. Oke, kalau ngomongin soal liburan sekolah ini biasanya anak-anak itu suka request gak sih Bang, kalau misalkan aduh pengen liburan ke luar kota atau bahkan pengen ke luar negeri, pernah gak sih?
1: Kalau anak saya kan paling besar masih SMP nih. Mm-mm. Belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum, tapi emang dari sekolahnya ada jadwal untuk keluar ya. Hmm. Keluar negeri atau ke beberapa ya apa? Kan dulu sekolah Lili juga gitu ya.
0: Oh iya, tapi saya tidak ya. Ikut.
1: Oh, jadi gitu ya, tinggal pilihan lah ya.
0: Iya, benar.
1: Tapi dia juga enggak terlalu ini sih, karena tergantung tipe anaknya juga kali ya. Hmm. Karena anak saya itu lebih suka baca buku. Wow. Agak unik kan ya, iya, buku iya. Yang di rumah itu habis dibaca gitu. Oh, iya. Kemudian apalagi komik-komik terbaru, ada senang gitu. Udah itu sih. Biasanya kalau lapar turun ke mana? Dapur, masak atau apa? Ala kadarnya ya masaknya
0: sendiri. Masak sendiri berarti?
1: Ya kan tinggal pencet rat, udah selesai.
0: Iya benar sih, ya tapi keren loh, maksudnya udah mandiri gitu kan.
1: Iya, karena kalau gak mandiri kita yang ini, ayo mandiri gitu. Paling anak kedua yang kita masih harus, karena masih ini kan, masih baru mau masuk kelas 1 ini gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti
1: apalagi kalau anak ketiga, beda-beda
0: kecil,
1: lah ya.
0: Kecil banget. Nah,
1: tapi Lili ngerasa gak sih kalau beberapa fasilitas umum yang saat liburan itu yang paling-paling berpengaruh itu apa aja gitu?
0: Kalau saat liburan ya, fasilitas umum mungkin lebih ke ini sih ya, transportasi sih ya kalau iya, liburan
1: paling,
0: ya.
1: Paling banyak emang transportasi, terutama misalnya kalau ada warga di luar Bali yang liburan ke Bali, itu emang agak kaget ya mungkin, kok sedikit ya angkot gitu, atau malah nggak ada gitu.
0: Iya benar,
1: malah yang online yang banyak gitu, atau mereka mungkin belum terlalu banyak tahu tentang Sarbagita atau juga bus teman bus ya saya lupa. Nah itu kan masih belum banyak yang tahu ya, padahal di situ lumayan bisa kita ngirit ya, atau juga ya lebih terjangkau lah ya untuk transportasi. Nggak harus kita sewa mobil atau juga motor seharian gitu. Jadi bisa nikmatin Bali pelan gitu.
0: Iya,
1: dari Denpasar, dari Nusa Dua ke Ubud, kemudian langsung ke Tabanan gitu kan ada.
0: Iya benar.
1: Gitu. Tapi belum ada yang sampai Gili Manuk ya?
0: Kayaknya belum ya. Kayak belum ada deh.
1: Belum ada ya.
0: Kalau misalkan mau ke Gili Manuk gitu ya dari Denpasar, ada sih bus ya biasanya ya, bus-bus antar ini aja sih ya, antar
1: Setiawan. Apa sih namanya?
0: Bus
1: lupa saya.
0: Aduh, jujur nggak pernah naik ya.
1: Saya pernah naik justru, tapi lupa.
0: Apa tuh? Mungkin dah lama kali ya.
1: Benar-benar.
0: Iya, tapi memang kalau di Bali ini identik sekali dengan kendaraan pribadi ya, Mas Andi ya. Pada suka naik motor, naik mobil gitu ya. Yang
1: saat bukan cuma orang Indonesia atau lokal ya, tapi bule-bule.
0: Iya, bule-bule sekarang udah pinter-pinter mereka naik motor, apalagi di Canggu ya. Udah jadi wilayah tuh.
1: Itu udah kayak ini Indonesia enggak sih?
0: Udah ke bule-bulean vibes banget gitu.
1: Iya, benar.
0: Memang.
1: Di Ubud juga gitu, tapi Ubud lebih ke jalan kaki ya.
0: Iya.
1: Itu saya juga ngerasain beberapa kali. Ini benar enggak sih? Oh iya, ada kok yang dagang malah yang Indonesia yang.
0: Iya, biasanya yang jalan gitu kaki sih.
1: Malah dari anak-anak kecil sampai yang tua-tua itu bule-bule semua ya.
0: Iya, mungkin karena kalau di Ubud hawanya tuh masih yang kayak alam dingin, banyak pohon-pohon besar gitu ya.
1: Benar.
0: Jadi banyak yang jalan kaki. Kalau mungkin kalau di Canggu kan lebih panas, banyak sawah gitu kan. Ya dan banyak sekarang udah banyak sekali pembangunan.

0: dari kafe gitu ya. Mm-hmm. Itu udah banyak sekali gitu kalau sekarang.
1: Iya benar. Kembali lagi ke transportasi, kalau misalnya ke Bali katanya lebih murah loh kalau dari luar negeri.
0: Apa kita
1: enggak, saya kalau pulang ke Sumatera itu pasti saya lewat tetangga sebelah, negara sebelah maksudnya.
0: Oh iya benar-benar gitu. Karena lebih murah kayak gitu ya ternyata.
1: Lebih murah, lumayan loh, selisihnya 1 juta setengahan gitu. Oh, kan wow. Lumayan tuh.
0: Sambil jalan-jalan
1: kalikan berapa lagi ya.
0: Tapi emang Mas Fandi kan Lili tuh suka iseng gitu ya, cek-cek aplikasi yang buat booking hotel, booking pesawat gitu kan. Ya iseng aja sih, padahal gak pergi kemana-mana juga. Cuman kayak pengen lihat sekarang tuh harga tiket pesawat berapa sih ya gitu. Terus kemarin sempet cek nih harga-harga tiket pesawat keluar ya, ke Asia sih, kayak mungkin ke Thailand, Vietnam, Singapura. Wow, itu harganya ya dari Denpasar luar biasa.
1: Mahal.
0: Agak shock sedikit ya, karena kalau kita dulu kan taunya tiket pesawat misalkan ke Thailand itu lebih murah daripada ke Jakarta kan.
1: Iya benar.
0: Ternyata kalau sekarang harga tiket pesawat ke Thailand aja tuh udah menyentuh angka 3 sampai 5.
1: Oh, mahal ya.
0: Mahal banget.
1: Tapi dari mereka ke sini
0: sama, bahkan lebih mahal.
1: Oh,
0: dari
1: gitu.
0: Bangkok ke Denpasar ya. Kalau ke Jakarta masih lebih murah sih.
1: Oh, oke.
0: Kalau ke Denpasar, wow, ternyata sudah menyentuh angka gitu. 3 sampai 5 kayak.
1: Udah nyoba dari Lombok. Biasanya kan dia emang ada beberapa promo ya, khusus di beberapa kota di tempat di Indonesia itu, misalnya Lombok, Bali, Padang, kemudian Danau Toba atau Sumatera Utara gitu, Jakarta itu ada diskon khusus atau malah termasuk di Pulau Komodo. Ya itu khusus dia. Malah ada khusus pesawat yang emang terbang dari luar negeri ke Pulau Komodo tuh gitu.
0: Oh gitu, wah belum nyoba. Ngecek sih, cuman ngeceknya dari Bandara Ngurah Rai aja sih kemarin.
1: Oke. Tapi kalau teman-teman difabel nih, itu juga ini loh, kan butuh liburan juga. Nah ada banyak ternyata di beberapa kota di Indonesia itu belum ramah untuk akses
0: belum ramah disabilitas.
1: Ini kan juga fasilitas umum ya.
0: Iya benar.
1: Walaupun di beberapa misalnya di Bali itu lumayan ya, lumayan banyak ya, terutama di pusat kota ya.
0: Sekarang udah apa namanya trotoarnya sudah
1: termasuk di kantor kita kan sekarang ada pegangan, ada masuk untuk apa namanya kursi roda dan
0: kursi
1: lain
0: roda,
1: khusus itu.
0: Dan
1: emang
0: udah
1: harus ada loh, kasihan loh ya.
0: Iya.
1: Kita harus memenuhi sama-sama kebutuhan kita kan, sama-sama manusia ya.
0: Iya gitu. Kita harus juga memudahkan mereka ya, karena mereka juga setara dengan kita gitu.
1: Iya,
0: ya Mas Fandi ya. Kalau di RRI sendiri kita udah ada toilet khusus disabilitas ya.
1: Lengkap ya.
0: Terus juga udah ada pegangan ya tadi ya kata Mas Fandi bilang.
1: Jadi bisa sendiri masuk, jadi nggak terlalu kan, karena biasanya setiap ruangan itu ada tangga-tangga kecil gitu ya. Nah itu kan sekarang sudah bebas, termasuk di beberapa mall. Kemudian kalau rumah sakit udah pasti ya, itu
0: pasti.
1: Di pusat-pusat kantor pemerintahan sudah lumayan loh Li.
0: Iya, udah berkembang daripada mungkin dulu ya. Zaman dulu mungkin udah enggak terlalu ramah disabilitas, tapi sekarang senangnya sudah banyak yang sadar akan inklusivitas gitu.
1: Benar. Termasuk ini loh, ruang terbuka hijau atau di sini di lapangan kan ada khusus kan?
0: Iya,
1: gitu.
0: Ada. Udah lengkap sih kita ngelihatnya ya. Senang banget. Jadi sekarang teman-teman disabilitas sudah bisa mengakses fasilitas umum, sudah bisa ibaratnya pergi jalan-jalan lah gitu ya.
1: Jadi biasanya kan mau lebih privasi ya, tanpa ditemenin kan, walaupun mereka butuh bantuan orang yang maaf yang nggak difabel itu, tapi mereka butuh privasi. Nah, salah satu untuk mereka lebih privasi, mereka bisa punya kayak jalan itu kan, di trotoar ada khusus yang warna kuning itu kan, nah mereka bisa membaca ternyata gitu loh. Itu lumayan loh, di daerah Diponegoro ada. Kemudian walaupun memang di Bali masih juga ada beberapa fasilitas umum kayak trotoar itu masih disalahgunakan.
0: Wah,
1: gitu.
0: Ini banyak sekali. Tapi sebenarnya ini nggak mungkin nggak cuma di Bali ya.
1: Iya, di Bali aja begitu, apalagi maaf ya. Tapi di beberapa kota emang, maksudnya di beberapa kota dia fokusnya cuma di pusat kotanya yang dipenuhi akses difabel ini.
0: Nah, sedihnya itu sih Mas Mandi ya, kalau sekarang trotoar harusnya digunakan untuk teman-teman disabilitas, tapi harus diserobot nih sama ya yang naik motor gitu. Kita tahu lah ya,
1: itu
0: kita udah sering lihat, itu kadang miris juga ya. Tapi semoga kita sebagai pendamping teman-teman disabilitas, sebagai semoga kita tidak menyalahgunakan fasilitas-fasilitas untuk teman-teman disabilitas ya Mas Mandi ya.
1: Benar-benar. Dan selain itu, selain difabel tadi, fasilitas untuk difabel, tempat ibadah juga ternyata saat liburan tuh emang sangat dibutuhkan gitu.
0: Wah, iya benar-benar.
1: Karena kan mereka pada nggak mau jauh-jauh ya. Nah, kalau di Tanah Lot itu biasanya warung-warung, maaf, pedagangnya itu teman-teman kita Hindu, tapi mereka menyediakan musola gitu. Keren kan ya?
0: Iya, keren banget. Jadi sekarang udah nggak terbatas ya untuk beribadah, untuk agama apapun lah gitu ya.
1: Iya, gitu. Seru kan ya.
0: Ini jadi kalau misalkan wisatawan dari luar Bali mau datang ke Bali, udah nggak worry lagi ya. Di Bali nggak ada masjid nih, kata musola. Siapa
1: lengkap lah,
0: lengkap sekarang. Apalagi di sekarang ya, yang Lili lihat ya Mas Wandi ya, sekarang di tiap restoran baru, kafe-kafe baru ini sudah menyediakan musola.
1: Ada tulisannya gitu ya.
0: Jadi ya, kayak
1: cukup lah untuk 4 orang, 3 orang itu udah cukup lah.
0: Iya, itu udah seneng gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu khawatir juga bagi teman-teman atau umat Muslim yang lagi keluar gitu ya. Oke. Dan itu dia tadi pembahasan kita Mas Andia. Kita ternyata banyak banget ya bahasnya hari ini ya.
1: Lumayan.
0: Tadi udah mulai dari pelabuhan gitu ya. Terus dari tiket pesawat yang mahal. Terus kita juga bahas fasilitas untuk teman-teman disabilitas ya, atau bahkan fasilitas umum di Bali khususnya ya. Oke. Tapi kalau dari Mas Mandi sendiri sebagai warga Bali gitu ya, kita bilang ya.
1: Warga Bali bagian apa tuh kalau ujung?
0: Bali bagian mana ini?
1: Ujung.
0: Yang penting nggak ujung kulon ya, agak jauh ya. Oke. Kalau dari Mas Mandi sendiri nih sebagai warga Bali, kira-kira ada nggak sih yang fasilitas yang pengen banget gitu bisa ada di Bali, entah fasilitas kah atau layanan apa gitu, ada nggak sih kira-kira? Yang kayak aduh sekelibet pengen nih kalau ada ini gitu.
1: Oh, kalau saya sih pengen lebih ke kereta cepat kali ya.
0: Wow.
1: Atau kereta api khusus dalam kota gitu. Itu lebih bisa menghalau kemacetan yang sekarang gitu. Walaupun sebenarnya ada desus-desus ya. Benar gak sih? Ya ada komuter atau juga kereta cepat nantinya, tapi nggak tahu kapan gitu. Itu benar loh, itu berpengaruh banget. Jadi kalau kita beberapa kali ke Jakarta itu fasilitas yang sangat-sangat dibutuhkan buat kita yang emang bepergian dan kita nggak terlalu banyak tahu jalan, dan kita nggak mau repot sama macet dan debu kendaraan ya, misalnya asap kendaraan roda 2, roda 4 gitu, itu pilihnya ya kereta api gitu, lebih enak tuh. Misalnya kita mau ke Banten, kemana, itu kan masih Jabodetabek ya, gitu, enak gitu loh. Nah kalau kita kan misalnya mau ke Gilimanuk, lumayan kan kita harus ngelewatin gunung dan lautan gitu. Dan sawah gitu. Walaupun kita butuh view ya.
0: Iya benar.
1: Tapi ya apalagi kalau kita ke Gilimanuknya lewat Singaraja. Wah, lumayan tuh. Kita ketemu dingin, terus ketemu panas di bawah gitu. Terus ketemu hutan. Semua lengkap ya. Ketemu monyet paling seringnya.
0: Jangan lupa disapa.
1: Iya. Tapi enggak boleh sembarangan lo ngasih makanan.
0: Oh iya benar-benar.
1: Karena mereka terbiasa akhirnya nanti itu banyak juga loh hewan-hewan, ya salah satunya monyet ya yang
0: liar,
1: yang
0: ya,
1: liar mati ketabrak gitu karena mereka pikir ini pasti bawa makanan, gitu.
0: Iya.
1: Padahal kita juga kasihan ya, satu sisi kita kasihan, kasihan yang enggak

0: enak ya, jadi mungkin makin rame nih.
1: Kan cuma satu jam misalnya gitu, atau satu setengah jam, dua jam aja nggak masalah lah gitu.
0: Bener, gitu. Karena memang salah satu hal yang agak kita sayangkan karena memang di sini nggak ada kereta api gitu ya. Jadi mungkin mobilitasnya agak terbatas gitu ya. Nama itu tadi yang menambah volume kendaraan pribadi tuh jadi semakin meningkat.
1: Karena

0: buat di Ubud ya, di Canggu, aduh, itu kalau naik mobil bakal kita bisa bisa hafal berapa lagu gitu. Ya.
1: Udah jangan deh, aduh, jangan bawa mobilnya ke Canggu, taubat gitu. Ya.
0: Tapi saya seneng kok kalau tengah malam lewat Canggu jam 12.
1: Iya, itu udah tidur apa udah di mana itu bule-bulenya ini.
0: Oke, Lili.
1: Oke, oke. Siap Mas Wandi. Tadi kita sudah bahas banyak sekali ya, kita sharing-sharing soal fasilitas dan juga layanan publik khususnya di Bali ya. Terima kasih banyak Mas Wandi.
0: Kayak narsum aja, banyak.
1: Loh, kan udah duduk di kursi narsum. Harus saya ini ya, nih.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih Mas Wandi. Ya, dan mendengar itu dia tadi, kami sudah hadirkan untuk Anda Halo RRI, suara Anda, solusi bersama ya. Tapi karena waktunya sudah mau habis nih, jadi kita harus akhiri dulu sesi Halo RRI di siang hari ini ya. Tapi jangan khawatir karena kita akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 WITA hanya di Pro 1 RRI dan Pasar ya. Dan satu lagu setelah ini mendengar akan menemani Anda di Denpasar siang ini, lagu dari Caleb J dan juga Edo Abraham yang berjudul Tak Mau Sendiri.
2: Terima kasih partisipasi Anda dalam Halo RRI. Suara Anda adalah suara yang paling penting bagi pelayanan publik. Bersuaralah setiap hari Senin dan Jumat. Halo RRI.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Opa, giongna? Opa keten, irong pyunggyong, macimakuro boko sipdago hetjana. Opa, uriga wae iroge deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma. Na i sungan opa ne gachi hago sippo. Nan opa nomu sarange. Donaji ma. Opa irona. Opa, orang cukuro ga. Opa mot baso ape jajungo ya, jajungo ya, jajungo. Orang cukuro. Jangan terlalu ke kiri, opa.
2: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda dialog siang ini ya, dengan dalam program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Sruti, yang mana pada siang hari ini kami akan membahas soal perempuan ya. Kali ini kita akan membahas soal perempuan pembela HAM atau PP HAM ya. Ini topik yang sangat menarik sekali untuk pejuang-pejuang perempuan di luar sana ya. Mari merapat ya. Dan ini nanti akan kami hadirkan untuk Anda di pukul 11.05 sampai 11.50 WITA ya. Anda bisa menyimak dialog kami melalui FM 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital, dan Anda bisa menyaksikan secara audio visual ya, live streaming dari Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami, stay tune terus di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dulu yang mau lewat sebelum kita memulai dialog kita siang hari ini, lagu dari Salma Salsabil yang berjudul Berharap Pada Timur.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam program Pengarus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Seruti. Hari ini Senin tanggal 29 bulan Juni 2026 kita akan membahas topik yang sangat menarik ya. Ini khusus untuk perempuan-perempuan, boleh banget merapat ya. Ini kita akan membahas topik seputar Perempuan Pembela HAM atau PPH. Nah, pendengar jangan lupa Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan laman www.rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kami secara audiovisual, Anda bisa streaming juga dari Facebook kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung bersama kami dengan bertanya seputar topik kami hari ini, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau juga bisa chat ya melalui WhatsApp kami di 089-678-123-830. Dan pendengar, kalau berbicara mengenai perempuan pembela HAM ya, perempuan pembela HAM ini pastinya memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan hak, keadilan, dan juga kesetaraan bagi masyarakat. Tapi dibalik perjuangannya, memang seringkali perempuan pembela HAM ini menghadapi berbagai tantangan ya. Bisa dari diskriminasi, intimidasi, hingga ancaman terhadap keamanan dari diri ya. Oleh karena itu, melalui dialog kita pada siang hari ini, kita akan lebih memahami ya, lebih dalam mengenai peran dari perempuan pembela HAM dan juga tantangannya, dan seperti apa upaya atau yang biasanya dilakukan untuk memberikan perlindungan juga kepada perempuan pembela HAM ya. Dan pendengar, saat ini sudah hadir di studio RRI Pro 1 dan Pasar bersama kami ya, kedua narasumber kita yang pastinya ahli di bidangnya ya. Ini ada yang pertama, ada Kak Ninyoman Sariasi. Selamat siang Kak.
1: Selamat siang Kak.
0: Oke, dan yang kedua juga ada Kak Nikombang Putriadi. Selamat siang Kak.
2: Selamat siang Kak.
0: Oke, gimana kabarnya hari ini, sehat semua?
1: Astungkara sehat.
0: Astungkara sehat. Terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama kami di dialog siang ini ya. Oke Kak, kalau misalkan kita berbicara mengenai perempuan pembela HAM ya, mungkin masih banyak yang belum tahu sebenarnya apa sih perannya gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan perempuan pembela HAM atau PPH ini, dan kenapa sih peran mereka ini sangat penting di masyarakat? Silakan, boleh.
1: Oke. Perempuan pembela HAM atau PPH adalah perempuan atau siapapun yang bekerja untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Nah, seperti hak korban kekerasan, hak kelompok yang selama ini sering dipinggirkan. Nah, mereka bisa hadir dalam banyak bentuk. Ada yang menjadi pendamping korban, ada yang menjadi aktivis perempuan, ada yang relawan, pekerja sosial, pengacara, jurnalis, atau anggota komunitas yang membantu warga mendapatkan haknya. Nah, jadi PPH ini tidak selalu harus orang yang bekerja di lembaga besar atau punya jabatan resmi. Jadi bisa aja seorang ibu di desa yang membantu korban kekerasan agar berani mencari pertolongan. Bisa juga seorang anak muda yang mengedukasi teman-temannya tentang kekerasan seksual, atau seorang pendamping yang menemani korban untuk melapor. Itu juga bisa menjadi bagian dari kerja-kerja perempuan pembela HAM.
0: Okay.
1: Nah, peran mereka ini penting karena dalam banyak kasus korban sering tidak punya keberanian untuk bicara. Nah, korban bisa merasa takut, malu, bingung, bahkan mereka merasa bersalah atas kekerasan yang dialaminya. Padahal korban tidak bersalah gitu. Nah, disinilah PPH hadir untuk memberi dukungan, mendengarkan, membantu, mencari jalan keluar, dan memastikan korban tidak sendirian. Okay. Nah, menurut saya PPH penting karena mereka menjadi jembatan antara korban dengan bantuan yang ingin dibutuhkan. Misalnya bantuan hukum, bantuan psikologis, bantuan layanan kesehatan, atau pendampingan sosial. Nah, tanpa pendampingan, banyak korban bisa berhenti di tengah jalan karena takut menghadapi tekanan dari keluarga, pelaku, masyarakat, atau proses hukum yang sangat panjang. Nah, PPHAM juga penting karena mereka membantu masyarakat melihat bahwa kekerasan bukan hal yang biasa. Kekerasan tidak boleh dinormalisasi. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pemaksaan perkawinan. Nah, itu jadi PPHAM hadir bukan untuk membuat masalah, tetapi untuk membantu masyarakat menjadi lebih adil dan juga aman. Begitu, Kak.
0: Oke, luar biasa lengkap sekali ya. Oke, mungkin Kak Katria ada tambahan?
2: Baik, jadi pengertian PPHAM ini bisa dijelaskan rinci oleh Kak Sari tadi yang sangat lengkap sekali. Tapi saya ingin menambahkan sedikit bahwa penjelasan PPHAM ini bisa dalam diartikan dua, yang dimana yang penjelasan pertama sudah dijelaskan oleh Kak Sari. Jadi penjelasan kedua ini bahwa PPHAM ini juga dibentuk oleh, sudah di persetujuan oleh presiden, yang dimana berdasarkan keputusan presiden yaitu Kepres nomor 17 tahun 2022 tentang tim pembentukan PPHAM, yang dimana mereka ditugaskan untuk merumuskan rekomendasi pemulihan atau reparasi bagi para korban pelanggaran HAM itu sendiri yang selaku berat, yang dimana yang laku berat di masa lalu melalui jalur non yudisial, yang dimana itu non yudisial itu berarti di luar pengadilan, seperti itu. Jadi seperti rehabilitas fisik, jaminan kesehatan, dan kompensasi, seperti itu, Kak. Jadi tambahan dari saya.
0: Oke, luar biasa. Ini kayak tadi yang gak paham langsung paham nih dengar penjelasan dari Kak Sari dan juga Kak Tria. Berarti mungkin kalau dalam hal ini perempuan pembela HAM ini bisa dikatakan sebagai pendamping ya. Mungkin itu adalah tugas utama ya bagi perempuan-perempuan yang bisa kita bilang menjadi korban ya. Oke, dan tadi juga ternyata perempuan pembela HAM ini sudah ada perlindungan hukumnya ya, Kak ya.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Dan sekarang memang korban ini tidak hanya butuh pendampingan saja, tapi mereka pastinya juga butuh ibaratnya pengobatan gitu ya, Kak ya, baik secara hukum maupun secara psikologis gitu ya. Oke. Oke, kalau tadi kita sudah membahas mengenai apa yang dimaksud dengan perempuan pembela HAM, dan kalau selama ini kan, Kak ya, masyarakat mungkin lebih sering mendengar istilah aktivis ya. Seperti yang kita dari dulu udah tahu gitu kan. Atau mungkin pendamping korban. Nah, tapi sebenarnya apa sih perbedaan peran dari PPHAM ini dengan istilah-istilah seperti aktivis dan pendamping korban? Silakan, Kak.
1: Baik, dari saya dulu, Kak ya. Sebenarnya istilah-istilah itu saling berhubungan, Kak. Aktivis perempuan biasanya dipahami sebagai orang yang memperjuangkan hak-hak perempuan secara lebih luas. Misalkan memperjuangkan kesetaraan gender, memperjuangkan perlindungan perempuan, hak pendidikan, hak kesehatan, atau memperjuangkan perlindungan dari kekerasan. Nah, kalau pendampingan korban biasanya lebih dekat dengan membantu proses hukum korban secara langsung. Misalnya mendampingi korban saat bercerita, menemani korban untuk melapor, membantu menghubungi layanan, menguatkan korban secara emosional, atau membantu korban memahami hak-haknya. PPHAM mencakup semua itu. Jadi PPHAM adalah payung yang lebih luas. Seseorang bisa disebut aktivis perempuan, bisa disebut pendamping korban, bisa disebut relawan, bisa disebut pekerja sosial. Tetapi ketika ia melakukan kerja-kerja untuk membela hak asasi manusia atau HAM, khususnya hak perempuan dan kelompok marginal ini, maka itu ia juga bisa dipahami sebagai perempuan pembela HAM. Okay. Nah, yang membedakan PP HAM bukan semata-mata nama pekerjaannya, tetapi nilai dan kerja yang dilakukan. Nah, apakah ia memperjuangkan hak orang lain? Apakah ia membantu korban mendapatkan keadilan? Nah, apakah ia juga bekerja secara damai? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang sebenarnya sudah melakukan kerja PP HAM, tetapi tidak menyadarinya, gitu kan. Misalnya ada perempuan di komunitas yang menjadi tempat curhat KDRT, curhat korban KDRT. Ia mendengarkan, tidak menghakimi, lalu membantu korban mencari perlindungan. Nah, mungkin ia tidak menyebut dirinya aktivis, tetapi tindakannya sudah sangat penting bagi korban. Jadi PP HAM tidak selalu identik dengan orang yang turun aksi atau berbicara di ruang publik gitu, Kak. Jadi PP HAM ini juga bekerja dengan cara yang sunyi, seperti mendampingi korban, membuka ruang aman, memberi edukasi, menguatkan komunitas, dan membantu korban mengakses perlindungan. Gitu dari saya, Kak. Mungkin Tria.
0: Silakan, Kak.
2: Iya, jadi betul sekali, ada beberapa perbedaan. Inti perbedaannya itu pada di titik fokus pekerjaannya tersebut. Titik fokusnya itu yang mana? Aktivis perempuan itu biasanya kan lebih dikenal sebagai orang yang memperjuangkan isu-isu perempuan secara umum. Ya, biasanya apa contohnya itu seperti kampanye, yaitu pendidikan, melalui edukasi pendidikan, terus ada advokasi kebijakannya. Itu yang disebut dengan aktivis aktivis perempuan. Nah, selanjutnya itu pendamping korban. Nah, pendamping korban ini yang dimaksud dengan person to person, yang dimana mereka mendampingi dia secara dekat seperti itu, melalui jaring. Misalnya dalam kasus kekerasan nih, ada orang yang mendampingi dia dari awal sampai akhirnya dia. Itu merupakan pendamping korban. Terus PP HAM ini lebih kompleks dan lebih secara umum, yang bisa lebih luas artiannya, bisa menjadi aktivis, bisa menjadi pendamping korban, terus kader desa juga bisa di dalam PP HAM ini, tokoh komunitas, jurnalis, bahkan warga biasa pun bisa disebut dengan PP HAM. Ini sebagai contoh, misalnya ada ibu rumah tangga yang berani membantu salah satu tetangganya yang melakukan kasus kekerasan, seperti itu. Dia membantu, dia membela ibu rumah tangga tersebut. Itu juga termasuk di dalam PP HAM. Gitu, Kak.
0: Berarti mungkin yang saya ambil gitu ya, Kak, ya. Berarti PP HAM ini lebih jauh lebih luas, jauh lebih kompleks gitu ya.
2: Betul sekali.
0: Kalau tadi aktivis mungkin lebih ke memperjuangkan, lebih ke bersuara ya.
1: Bersuara.
0: Kita sering lihat masih ya,
1: aksi-aksi.
0: Kemudian kalau pendamping korban ini mungkin lebih personal gitu ya. Kalau PP HAM ini ternyata siapa aja sebenarnya bisa jadi perempuan pembela HAM gitu ya. Kalau misalkan Kak, misal ya kita punya teman gitu, tapi jangan sampai terjadi gitu ya. Kita punya teman, dia ada korban kekerasan mungkin ya, dan kita menjadi teman curhat, kita ikut mendampingi sebagai teman sih sebenarnya, mendampingi dia untuk mungkin korban kekerasan ini harus visum ke rumah sakit atau secara hukum. Itu apakah kita juga termasuk sebagai perempuan pembela HAM, Kak?
1: Termasuk, Kak.
0: Berarti walaupun niatnya mungkin sebagai teman aja ngebantu, itu kita udah termasuk pembela HAM gitu ya?
2: Iya, betul sekali, Kak. Itu juga termasuk dalam PP HAM itu.
0: Luar biasa. Berarti perannya sangat penting gitu, Kak, ya?
1: Betul sekali, Kak.
0: Sebentar, Kak. Mungkin ini kita ada penelpon, kita coba untuk angkat dulu ya, Kak, ya?
1: Siap.
0: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana? Iya, silakan, Bapak.
3: Dari Bang Anwar di Madura ini, Pak.
0: Bang Anwar dari Madura. Gimana nih, Bang Anwar? Mau bertanya?
3: Iya.
0: Silakan, Bang.
3: Walaupun saya bukan seorang wanita ya, ini saya punya sedikit pendapat. Mendampingi kekerasan itu kan Soalnya
0: oke, teleponnya terputus ya. Mungkin nanti kita akan coba sambungkan kembali ya, Kak Sari dan Kak Tria. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya. Kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ini.
4: Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: Bimo.
1: Oh no.
0: Pakai etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
6: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthit, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Ya, pendengar, masih di program Pengaruh Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Seruti ya. Yang pada siang hari ini kita membahas mengenai perempuan pembela HAM bersama dengan Kak Ninyo Mansaryasi dan juga Kak Niko Mangputriani ya. Dan pendengar, tadi kita sudah membahas lebih dalam seputar apa sih yang dimaksud dengan perempuan pembela HAM, apa saja peran-perannya dan apa perbedaan peran PPHAM ini dengan istilah-istilah lainnya seperti aktivis atau juga pendamping korban ya. Dan pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital dan laman www.rri.co.id. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan kami secara visual ya, bisa juga dari Facebook kami RRI Pro 1 dan Pasar. Nah, bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di 0896781238330. Nah, pendengar, kalau tadi kita sudah terhubung dengan Bang Anwar ya dari Madura, tapi sempat terputus. Nanti kita tunggu lagi Bang Anwar untuk kembali menghubungi kami ya. Dan baik pendengar, mungkin ini ada satu penelpon ya. Dan ini coba kita sambungkan dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Aku Kay dari Batu Riti.
0: Oke, Kay dari Batu Riti ya. Oke. Yes. Ingin bertanya seputar topik kami?
1: Yes, menarik banget ya dengan narasumbernya. Terima kasih dengan Gek Komang dan siapa tadi?
0: Dengan Sari.
1: Iya, Gek Sari. Terima kasih sudah membawa isu mengenai HAM ya untuk wanita gitu. Aku support sih, meskipun aku ya juga laki-laki ya, cuman aku sangat support gitu. Aku mau nanya, kan berarti apa yang dilakukan sama Gek Komang dan Gek Sari itu independen ya, betul gak sih?
0: Iya betul, silakan Kak Tri atau Kak Sari boleh jawab juga.
1: Gimana sih Kak, apakah itu independen berarti?
2: Jadi gini Kak, jadi kami itu kan naungan dari Yayasan Bali Seruti, yang dimana yayasan itu pembela hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak. Jadi kami mendapatkan pelatihan kemarin juga dari sekolah perempuan yang di kapal perempuan, yang dimana mereka merupakan kerjasama antar yayasan kami yaitu Bali Seruti dan kapal perempuan gitu Kak. Jadi kami bukan independen juga, tapi kami juga di dalam suatu naungan yayasan, yang dimana yayasan itu mengkhusus untuk pembelaan hak asasi perempuan, khususnya perempuan dan anak, seperti itu Kak. Bisa juga ditambahkan oleh Kak Sari.
3: Jadi PPHAM ini tidak independen ya, seperti yang dibilang Tria, dan kita berkolaborasi karena apa, kita tidak seperti orang mengatakan kita tidak bisa bekerja sendiri, kita memerlukan kolaborasi antara pihak pemerintah maupun pihak apa sih?
4: NGO.
3: Nah, dalam pelatihan PPHAM kemarin dengan Institut Kapal Perempuan, itu ada banyak pesertanya, ada banyak jurnalis, aktivis, dan juga pengacara dan lain-lain dari berbagai wilayah Indonesia, di 36 provinsi di Indonesia. Jadi pada pelatihan kemarin mereka sudah mendapatkan apa, materi-materi tentang bagaimana sih sebetulnya pembela HAM itu gitu Kak. Jadi mereka dari pelatihan tersebut, mereka mengimplementasikannya ke daerah mereka masing-masing gitu Kak. Jadi kalau di Bali yang mendapat pelatihan itu dari kami Yayasan Bali Seruti dan Pasar, ada juga dari LBH Apik Bali, dan juga ada dari mana waktu itu ya, ada lagi satu di Bali NGO yang mendapatkan pelatihan juga. Begitu Kak.
1: Oke. Ya. Pelatihan-pelatihan itu berarti dari pemerintah langsung berarti Kak?
2: Bukan Kak. Ini pelatihannya itu bisa dari pemerintah ada juga, dan juga ada dari luar. Ini merupakan sehubungan kita ini dari luar juga, Kak, dari Jakarta. Ini merupakan kapal perempuan yang berasal dari Jakarta yang ikut bekerja sama dengan Yayasan Bali Sruti juga gitu, Kak. Kakak kalau mau ikut pelatihannya itu juga boleh, Kak. Pantengi aja IG-nya seperti itu, karena banyak banget informasi-informasi pelatihan-pelatihan itu yang disebar dari platform Instagram, sepertinya contohnya itu kapal perempuan. Kapal perempuan apa ya, Sari? IG-nya itu kapal
3: perempuan. Gitu.
2: Iya, itu bisa di biasanya mereka juga bulan depan tuh kayaknya ada pelatihan juga, Kak. Jadi pantengi aja terus, karena semua kegiatan mereka juga ada di share di Instagram mereka gitu, Kak. Juga kami juga di Bali Sruti juga nge-share kegiatan-kegiatan kami, kayak ada pelatihan kami share juga di sebuah platform kami, yaitu Bali Sruti dan Pasar gitu, Kak.
1: Iya, ya. Terima kasih infonya. Iya,
2: ya,
1: sebenarnya aku juga ingin, kenapa aku bertanya seperti tadi, aku tuh pengen tahu, karena kan ini kebetulan juga RRI kan, jadi pengen tahu sih sebetulnya seberapa jauh sih support dari pemerintah untuk hal ini gitu, apalagi misalnya dari Kementerian HAM, ini kan berarti diurus sama kita ya, sama warga. Nah, apakah seharusnya itu justru menjadi tanggung jawab Kementerian misalnya ya gitu, kenapa misalnya secara sistemik, kenapa kita warga yang misalnya harus bergerak secara apa namanya, independen atau dengan yayasan misalnya gitu sih. Aku pengen tahu apakah juga negara mensupport nggak sih mengenai HAM ini, dan sejauh apa sih supportnya gitu. Tadi ngomongin sampai apa pendampingannya kan tidak yudisial ya, berarti kan ada suatu cara atau tindak hukum yang sulit ya, ya di Indonesia ya, kita tahu lah ya gitu, itu kan berarti maksudnya kakak-kakak ini memperjuangkan hak yang sangat baik, sangat mulia, tapi sebetulnya menurut aku dari segi sistem tuh seharusnya diperbaiki dari segi sistem akarnya menurut aku sih gitu, kayaknya kayaknya gitu ya. Cuman ya aku nggak tahu apakah ya, semoga disupport ya sama apa banyak pihak ya. Terima kasih ya, Kak.
3: Iya, ya, Kak. Terima kasih, Kak, pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih, Kak Kay ya, dari Batu Riti sudah bergabung bersama kami ya, Kak. Dinantikan karena kami masih hadir sampai nanti pukul 11.50 ya, Kak Kay ya.
1: Ya, thank you.
0: Oke, terima kasih, Kak. Oke, Kak Sari dan Kak Tria ya, tadi sudah ada satu penelpon dari Batu Riti ini ya, yang sepertinya tadi juga selain bertanya tentang pelatihan, tentang independensi ya dari PPHAM ini, tapi sepertinya juga sedikit menyuarakan kegelisahan ya.
3: Betul.
0: kegelisahan ya, dari support pemerintah mungkin ya, atau dari negara mengenai adanya PPHAM ini ya, dan diinginkan juga semoga sistem atau perlindungan atau support dari negara ini juga pastinya maksimal ya untuk PPHAM ini, karena mungkin yang kita juga tahu sebenarnya dari negara sendiri kan juga ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ya, dan ada Kementerian HAM juga, dan semoga ini bisa menjadi kolaborasi yang semakin optimal ya kedepannya ya, Kak ya. Oke, baik, Kak, kita lanjut lagi ke mengenai penjelasan dari PPHAM ini. Tapi sebenarnya kenapa, Kak, dari PPHAM ini atau perempuan yang mendampingi korban kekerasan atau memperjuangkan hak kelompok marginal ini membutuhkan perlindungan?
3: Iya, baik. PPHAM ini membutuhkan perlindungan karena kerja mereka ya, betul seperti yang dikatakan Kak K dari Batu Riti, tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak gitu, Kak. Ya, ketika PPHAM mendampingi korban, apalagi dalam kasus kekerasan, seringkali ada pihak yang merasa terganggu. Nah, pelaku ini bisa merasa terancam, keluarga pelaku bisa marah, bahkan kadang masyarakat menganggap pendampingan ini sebagai orang yang mencampuri urusan keluarga gitu, Kak. Nah, resiko yang dihadapi PPHAM ini bisa bermacam-macam. Ada yang terintimidasi, diancam, diteror, difitnah, dilaporkan balik gitu, disebarkan nama buruknya, atau diserang di media sosial. Ada juga yang mengalami tekanan psikologis karena terus-menerus mendengarkan

0: bisa dijadikan bahan untuk menjatuhkan kredibilitasnya gitu kan. Nah, padahal mendampingi korban bukan tindakan melawan keluarga ataupun masyarakat sebenarnya. Mendampingi korban adalah tindakan kemanusiaan, sama seperti tenaga kesehatan yang membantu orang sakit gitu gak ya. PPHAM juga membantu orang yang sedang terluka secara fisik, psikologis, dan juga hukum. Nah, PPHAM ini juga perlu dilindungi agar korban yang yang mereka dampingi itu tidak kehilangan dukungan. Kalau pendampingnya diancam, pendampingnya di dibuat takut gitu ya, maka korban juga bisa ikut mundur gitu kak, biasanya. Nah, akibatnya korban makin sulit mendapat ketidakadilan. Jadi melindungi PPHAM ini berarti juga melindungi korban dan juga melindungi hak masyarakat untuk hidup lebih aman gitu kak.
1: Oke. Silakan Kak Tria.
2: Baik banget penjelasan dari Sari, bagus sekali. Jadi inti besarnya itu kenapa butuh perlindungan, kan seperti itu ya. Jadi karena beresiko sekali.
1: Betul.
2: Pendampingan itu sangat-sangat beresiko. Kenapa beresiko? Contohnya seorang ibu nih, kita ada korban, kita dampingi karena suatu kekerasan, kita dampingi sampai kepolisian nih. Tapi pelakunya itu ada salah satu keluarga pelakunya itu marah. Nah, kemarahan itulah membuat hal-hal licik itu pun keluar, seperti memaki. Bukan memaki korban saja, tetapi memaki si pelakunya juga dan memaki pendampingnya juga kan jadinya. Jadi dua-duanya korban jadinya, enggak aman jadinya seperti itu. Walaupun kita cuma mendampingi saja, tetapi kayak merasa korban juga jadinya karena dimakilah juga kan,
0: tidak diterima.
2: Terus di kalangan masyarakat yang keluarganya itu kan jadinya ngomong-ngomong banyak yang gini-gini pelakunya itu, ini loh gini-gini-gini banyaklah ada di kataan diri masyarakat. Jadi itulah makanya PPHAM ini sangat dilindungi, harus dilindungi karena mereka juga butuh perlindungan yang aman, biar pendamping ini kalau tidur juga tenang ya. Kenapa gitu? Karena diteror mungkin ya. Udah mendampingi kita diteror, jadinya diancam, kamu nggak boleh ya mendampingi korban ini, biar nggak gini-gini, biar mereka pelakunya ini bebas gitu. Kan jadinya rasa ancam, kita tidur pun nggak tenang ya di jadinya itu. Makanya butuh banget PPHAM ini, apapun perempuan pendamping ini diperlindungi biar aman, pikiran mereka pun jadi tenang, bisa mendampingi korban secara tenang dan aman, seperti itu kak.
1: Oke. Memang sebenarnya yang butuh dilindungi bukan hanya korban, tapi yang mau mendampingi ini juga butuh gitu ya.
0: Betul kak.
1: Iya benar, karena apa ya, banyak yang mungkin yang namanya pelaku tuh kan nggak mau kalau sampai kesalahannya ini terkuak gitu ya. Jadi biasanya malah nyerang si pendamping ini, mulai dari bisa dicaci maki, bahkan bisa disakiti, dilukai gitu ya kak ya. Makanya diteror lah, hidupnya nggak tenang gitu ya. Tapi kalau dari PPHAM yang kita bisa bilang dia memperjuangkan keadilan ini, sering sekali di masyarakat dianggap mencampuri urusan orang lain gitu ya. Mungkin kadang kita berpikir, aduh yaudah deh itu urusan dia, ngapain sih kita ikut-ikut, mending kita ngurusin hidup sendiri gitu kan. Tapi gimana sih caranya mengubah cara pandang masyarakat agar pendampingan korban ini dianggap sebagai kerja kemanusiaan? Silakan kak.
2: Jadi cara pandangnya itu merupakan muncul dari diri kita sendiri dulu ya, dari kita, dari sekitar kita, dari sahabat-sahabat kita yang mana empati kita besar, merasa kok gitu ya teman kita, kan biasanya dari teman dulu ya, kekerasan itu. Jadi dari masyarakat, misalnya kemanusiaan, diibaratkan dengan seperti itu, kita empati, misalnya biarin aja ya, dia aja mau masalah kan gitu kan. Tapi dilihat dari itu, kebiasaan-kebiasaan dari biarin saja atau depang je tuh kan, nah, urusan dia gitu. Tapi itu yang muncul, yang menjadi normalisasi jadi ya kak, seperti itu. Karena biarin aja itu urusan dia. Jadi kan gak ada pembelaan yang membuat itu, membuat jadi normal, itu kan kekerasan normal tuh, biasa aja, yang

0: yang seharusnya itu bukan permasalahan yang normal, itu semua pelaku kekerasan juga yang harus kita bela juga seperti itu, Kak. Jadi pembelaan-pembelaan kecil itulah yang membuat, karena kan zaman sekarang kalau udah viral baru gini
1: baru
0: kan,
1: ditangani
0: iya,
1: gitu ya.
0: Baru ditangani gitu. Jadi
2: viral justice ya.
0: Iya, iya seperti itu. Jadi kemanusiaan itu mulai dari diri kita sendiri yang mana membuat hal normalisasi itu menjadi tidak dinormalisasikan, karena kekerasan itu banyak sekali, ada kekerasan fisik, ada kekerasan non fisik yang membuat kita jadi aware lah kepada teman-teman kita, kita dampingin teman-teman kita bahwa itu bukan hal yang wajar dilakukan seperti itu, Kak. Jadi itulah membuat empati kita jadi bangkit, hal kemanusiaan itu bangkit untuk membela hak-hak perempuan, bukan hak perempuan aja, membela hak-hak laki-laki juga, karena kita itu setara juga, jadi perempuan laki itu sama, jadi kita membelakan itu dengan suara kita. Kalau kita biarkan saja, itu tidak di, akan dinormalisasikan saja gitu, didiamkan saja kasusnya itu gitu.
1: Iya,
0: seperti itu sih, Kak, menurut pandangan dari saya. Bisa ditambahkan dengan Sari.
1: Silakan.
2: Menurut saya cara yang pertama adalah mengubah pemahaman ya, seperti yang dibilang Tria tadi, mengubah pemahaman bahwa kekerasan bukan sekedar urusan pribadi. Memang benar setiap keluarga memang mempunyai urusan masing-masing, tetapi ketika dalam keluarga terjadi pemukulan, ancaman, pemaksaan, nah itu yang merendahkan martabat seseorang, nah maka itu bukan lagi sekedar urusan rumah tangga, itu sudah menjadi persoalan hak dan keselamatan manusia, Kak. Nah, kita bisa memakai contoh sederhana ya, kalau kita melihat orang yang jatuh di jalan, kita tidak akan bilang itu bukan urusan saya. Kita akan menolong karena ada manusia yang sedang membutuhkan bantuan. Begitu juga dengan korban kekerasan. Ketika ada orang yang mengalami kekerasan, lalu ada yang mendampingi, itu bukan mencampuri. Itu adalah bentuk kepedulian. Nah, cara yang kedua adalah dengan mengedukasi, memperbanyak edukasi di lingkungan masyarakat. Misalnya melalui sekolah-sekolah, kampus, desa, banjar, media sosial, dan ruang-ruang keagamaan gitu. Nah, bahasa yang digunakan tidak perlu terlalu berat, cukup mulai dari pesan sederhana, korban jangan disalahkan, kekerasan jangan ditutupi, dan orang yang membantu korban jangan distigma. Nah, itu sih, Kak, dari teman dari saya.
1: Oke, ya berarti memang sudah saatnya kita tidak boleh menormalisasikan adanya tindak kekerasan gitu ya. Apalagi kalau sudah merugikan perempuan gitu kan. Kita sebagai manusia ya yang bersosial harus punya rasa empati juga gitu, Kak, ya. Oke, baik, Kak. Tidak terasa kita akan sampai di segmen terakhir, Kak, ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu.
2: Oke.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Ya, pendengar, masih di program Pengurus Utamaan Gender dan Inklusi bersama Bali Sruti dengan kedua narasumber kita yaitu Kak Tria dan juga Kak Saria. Oke, Kak, kalau tadi kita kan sudah membahas lebih dalam ya sebenarnya bagaimana sih PPHAM ini bisa membantu korban dan juga memperjuangkan keadilan dan bagaimana perlindungan yang kita butuhkan dan juga gimana caranya bisa mengubah pandangan masyarakat agar pendampingan korban ini dipahami sebagai kerja kemanusiaan gitu, Kak ya. Kalau tadi kan dari Kak Tria dan juga Kak Sari sempat menyampaikan adanya pelatihan nih, Kak. Nah, kalau dari pelatihan yang Kakak berdua sudah lakukan gitu ya, gimana pelatihan ini bisa membentuk cara pandang dalam melihat sebuah kasus kekerasan, terutama dalam membedakan mana sih yang ranah private ya atau urusan rumah tangga dan mana yang sebenarnya ini sudah menjadi pelanggaran hak bagi seseorang. Silakan, Kak.
1: Oke, baik. Jadi dari pelatihan itu sangat membuka wawasan saya, luar biasa banget. Dari kita jadi tahu nih atau apa itu kekerasan fisik, kekerasan non-fisik seperti itu, dan kekerasan yang mengharuskan privat dan juga non-privat gitu kan, Kak ya. Kalau kekerasan privat itu mungkin dari pandangan saya sekiranya itu dari saya juga ada beberapa teman juga ada pelatihan-pelatihan yang lain juga yang pelatihan privat itu setelah kita mendampingi beliau dan beliau sudah mengatakan ini udah saya nggak mau tahan lagi mau dipublish baru itu bisa dikatakan non-privat ya menurut saya ya Kak ya, karena kita sebagai pendamping perempuan juga membentuk hak mereka. Apakah ini mau dipublish atau enggak? Kita sebagai pendamping mereka bercerita lebih dahulu seperti itu dan mereka udah merasa aman dan nyaman. Itu merupakan titik goals kita di mana dalam pendampingan itu. Dari pelatihan juga itu juga menerangkan bahwa hal privat itu kalau udah kekerasan yang udah keras banget kayak mukul atau memaki itu bisa bisa bilang gak privat, tetapi kalau privatnya itu karena mereka sudah bilang itu Kak, saya udah gak kuat mau pengen lapor ini kemana ya jalurnya, baru kita arahkan ke LBH PIK untuk gini hukumnya gitu, seperti itu. Dan juga kalau mereka misalnya Kak, jangan ya diumbar ini gitu, karena saya juga malu nih kalau sampai ini tersebar ke luas media seperti itu. Jadi kita privatkan saja di dalam, karena kita pendampingan untuk mengkhususkan perempuan ini atau korban ini merasa aman dan juga mereka bisa bangkit lagi. Itu titik goal kita untuk kita bisa mendampingi dia sampai mereka tidak terpuruk lagi ke dalam hal yang gelap dia, misalkan hal-hal aneh, apalagi sekarang kan sudah banyak ada yang gantung diri seperti itu Kak ya. Jadi kita sebagai pendamping juga dari hal pelatihan itu membuat saya aware mereka tentang kekerasan itu ke ranah yang lebih baik. Kok ternyata tidak semua kekerasan ini bisa kita sebarkan seperti itu. Ada hal privatnya juga yang dimana kalau mereka sudah bersedia untuk melakukan diumbar, baru kita dampingi sampai ke jalur hukum pun kita akan dampingi seperti itu untuk kita sebar-sebarkan bahwa ini loh pelakunya seperti ini kekerasannya seperti ini sampai ke visum lah seperti itu. Tapi kalau korban ini merasa Kak jangan ya sampai nomor saya malu dan keluarga saya seperti itu, oke Kak kita dampingi sampai di sini, Kakak bisa cerita-cerita kepada kami seperti itu dan silakan ungkapkan semua apapun itu keluh kesah kakak sendiri seperti itu. Jadi itu Kak untuk gini privat dan non privat yang bisa untuk kekerasan. Ada banyak sih kekerasan yang privat, ada banyak pelaku-pelaku kejahatan kekerasan itu, tapi kita sebagai pendamping yang pembela hak asasi perempuan atau pembela perempuan, pembela hak asasi manusia, kita harus juga mengetahui yang dimana kita bisa diumbarkan, kita bisa dirahasiakan itu apapun itu berkat pelatihan itu terbukalah semuanya seperti itu. Contohnya aja sudah saya jabarkan yang tadi bahwa kalau pelaku atau korban sudah merasa nggak tahan, baru kita publish atau baru kita dampingi sekuat sampai ke ranah hukumnya gitu. Tapi kalau perempuan itu cuma membutuhkan pendampingan untuk bercerita keluh kesahnya, oke, silakan.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta dalam warta berita olahraga atau dinamika olahraga, kita informasikan kepada Anda seluruh pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar, kita akan ada sedikit pemeliharaan jaringan ya. Kita akan kembali sesaat lagi bersama Pro 3 Jakarta dalam warta berita olahraga.

0: di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because we
2: saya senang karena rasa percaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa? Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali ke Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Potan. Ada Trevin di bedung
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya. Mereka

0: A lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya, saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi, karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapan akrab yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yes, I am.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

Meskipun sebagian besar bumi kita terdiri dari air, persediaan air bersih di bumi sangatlah terbatas karena 97% air dari muka bumi ini adalah air laut yang tidak bisa diminum atau digunakan manusia. Hanya 3% dari air di bumi ini adalah air bersih yang bisa kita gunakan. Hanya 1% yang bisa kita minum, sedangkan 2% lainnya terperangkap dalam es dan geyser. Tetapi sekarang, karena ulah manusia, banyak hutan yang ditebang dengan berbagai polusi yang disebabkan juga oleh ulah manusia. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karena penting sekali untuk menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Tetapi sekarang banyak hutan yang ditebang dan berbagai polusi yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Persediaan air bersih kita semakin berkurang, padahal kita menggunakan air bersih untuk banyak hal dalam kehidupan kita. Karena penting sekali kita menghemat air agar persediaan air bersih kita cukup. Salah satunya dengan tidak membuat polusi air. Cara lainnya adalah dengan membuang air limbah rumah tangga maupun pabrik secara tepat. Ini bisa membantu menjaga ketersediaan air bersih di bumi kita yang kita cintai. Ayo kita hemat air mulai dari sekarang.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Yang mendengar masih bersama saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi yang masih menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan kalau tadi sudah kami hadirkan untuk Anda beragam informasi olahraga dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Nanti pada pukul 13.00 WITA atau jam 1 siang akan kami hadirkan juga beragam informasi penting dan up to date ya, yang terangkum dalam Warta Berita Lintas Dewata Siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum itu akan Lili putarkan satu lagu ya. Ini lagu dari Raja yang berjudul Malaikat Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Selamat siang. Hari Keluarga Nasional 2026 tekankan pentingnya peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Lili Lintang.
1: RRI Denpasar.
0: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang lebih berkualitas.
2: Selamat Hari Keluarga Nasional.
3: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang diperingati hari ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menyoroti pentingnya kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam tumbuh kembang anak. Masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa keterlibatan emosional ayah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, rasa percaya diri, hingga perilaku anak. Di sisi lain, Bali dinilai memiliki angka ketidakhadiran ayah yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, didukung kuatnya peran keluarga dan nilai-nilai budaya dalam pengasuhan. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali, Dr. I. Gustiwayan Murjadayasa kepada RRI mengatakan, kehadiran ayah perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak.
2: Kesetaraan antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya, antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting. Bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sisi finansial, tapi juga ayah adalah sosok yang penting sebagai penanggung jawab tumbuh kembang anak.
3: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai penguatan peran ayah perlu didukung melalui edukasi pengasuhan serta kebijakan yang ramah keluarga. Menurutnya, nilai-nilai budaya Bali juga dapat menjadi fondasi dalam membangun kedekatan antara orang tua dan anak.
2: Seorang yang akan menikah itu memang harus siap betul untuk menjadi ayah. Bukan ayah dalam artian tanggung jawab finansial keluarga, tetapi adalah ayah beneran gitu ya. Ayah beneran itu yang artinya adalah mereka harus mendapatkan edukasi yang benar setelah nikah ya, sebelum mereka menikah. Itu secara serius kita harus memberikan apa program-program parenting agar calon ayah itu memahami betul peran seorang ayah.
3: Peringatan Harganas diharapkan menjadi pengingat bahwa kehadiran ayah dalam pengasuhan merupakan bagian penting dalam membangun keluarga yang kuat serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Pendengar, 29 Juni hari ini merupakan peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Mengangkat tema Ayah Wajib Hadir, momentum penting ini menekankan krusialnya keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak, tidak hanya secara fisik tetapi juga emosional. Kehadiran ayah dimaknai sebagai keikutsertaan penuh dalam setiap proses tumbuh kembang anak, memberikan perlindungan, serta menjadi teladan bagi pembentukan karakter. Hal ini sekaligus mendorong kesetaraan peran antara ayah dan ibu dalam menciptakan keluarga yang tangguh dan harmonis. Selengkapnya mengenai Ayah Wajib Hadir serangkaian Hari Keluarga Nasional 2026, kita simak perbincangan Ayurini bersama kelompok ahli Gubernur Bali Bidang Perempuan dan Anak, Dr. I. Gusti Ayu Diah Werdi Srikandi.
4: Bu Diah, kalau kita berbicara terkait dengan ayah wajib hadir dalam momentum Hari Keluarga Nasional 2026 ini, hal apa yang ingin Ibu Diah tekankan dalam momentum hari ini?
5: Jadi dalam momentum hari ini, tema yang menarik dari ayah wajib hadir adalah bagaimana dalam rumah tangga itu peran ayah juga sangat dibutuhkan dalam mendidik anak. Jadi selama ini kan hanya ibu saja, tapi ayah ini tidak hanya mencari nafkah saja untuk penghasilan keluarga, tapi keluarga juga butuh peran ayah dalam mendidik anak, kemudian juga menjadi teladan bagi anak dan menciptakan ruang yang aman bagi anak dan keluarga.
4: Berapa krusial peran ayah ini sehingga kita bisa melihat anak-anak yang berkualitas lahir dari keluarga yang rukun, hadirnya ayah dalam setiap momennya tidak secara fisik saja.
5: Perannya penting sekali ya seorang ayah itu, jadi anak-anak akan mengikuti bagaimana sosok ayahnya dalam keluarga, dan memang ayah ini juga sebagai sosok kepala keluarga yang memang harus menciptakan suatu sikap yang memang nantinya si anak ini bisa mengikuti sikap yang baik dari ayahnya. Jadi jangan sampai si ayah ini KDRT, melakukan kekerasan, tapi si ayah ini juga bisa membantu ibunya dalam peran mendidik anak. Karena ketika ayah hadir hari ini, hadir di keluarga, itu juga sebagai terobosan juga.

0: Gak untuk membangun masa depan bangsa yang memang berkarakter, berkualitas, ya untuk Indonesia Emas 2045.
1: Adakah tantangan yang dihadapi selama ini Ibu dari kelompok ahli gubernur Bali tentunya untuk menekankan keluarga yang berkualitas, hadirnya sosok ayah dan kolaborasi dalam pola asuh anak di Bali, karena kita mengetahui bersama di Bali itu ada sistem kekerabatan patrilineal.
0: Tantangan kita pasti ada tantangannya, dan kami juga dari kelompok Ahli Gubernur bidang perempuan anak juga sedang mengkaji, dan rencana ini ke depan juga kami akan mengumpulkan juga LSM, LBH, organisasi yang memang fokus terhadap masalah anak dan perempuan. Jadi ini juga akan menjadi masukan bagi kami, karena permasalahannya itu kita tidak bisa secara teori saja. Undang-undang sudah ada, sudah diatur, secara teori juga ada, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Apalagi di Bali dengan sistem kekerabatan patri, ya, itu juga banyak sekali permasalahan yang terjadi. Jadi itu yang akan kita segera tindak lanjuti, bagaimana mencegah. Karena fungsi kita di sini kan bagaimana kita mencegah agar angka-angka yang tinggi seperti pernikahan dini, kekerasan rumah tangga, bunuh diri itu bisa turun, menekan itu.
1: Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan dalam momentum Hari Keluarga Nasional ini sehingga Indonesia termasuk Bali bisa menghasilkan generasi emas yang berkualitas tahun 2045?
0: Pesannya ya, ayo kita di keluarga antara ayah dan ibu kita saling berbagi peran, kita saling mengisi, kita saling mendukung dalam pembentukan, dalam mendidik anak agar ke depan anak-anak itu menjadi anak-anak yang berkualitas, baik itu secara fisik, kemudian juga secara mental juga, dan menjadi generasi bangsa yang memang yang kita harapkan untuk generasi emas 2045.
1: Baik, terima kasih Bu Diah sudah berbagi informasi bersama RRI siang hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama kelompok ahli Gubernur Bali bidang perempuan dan anak Dr. Igusti Ayu Diah Wardi Srikandi WS. Terima kasih dan selamat siang.

0: Pemkab Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
1: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2AP.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
1: Karena kalau dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti tidak berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita antisipasi sebelumnya. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2AP. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian yang ada di wilayahnya.
2: Menurutnya, tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
1: Jadi kita mengimbau kembali bahwa ke depan ini pertanian ini akan akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di daerah ini akan menjanjikan. Baik itu untuk ke depan, untuk anak-anak muda yang ada di daerah.
2: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pendengar, Bali menjadi tuan rumah Rakernas kedua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia tahun 2026. Kegiatan ini mempertemukan pimpinan DPRD Provinsi dari berbagai daerah untuk membahas penguatan peran legislatif dan mendukung pembangunan daerah. Selengkapnya dilaporkan oleh Nadia Syarif. Nadia, silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari Prime Plaza Sanur Hotel Bari Denpasar. Hari ini Senin 29 Juni 2026 merupakan hari kedua sekaligus inti dari seluruh rangkaian agenda Rakernas kedua dari ADPSI ini. Dapat kami gambarkan saat ini suasana di dalam ruangan pertemuan terpantau sangat dinamis di mana para peserta tengah mengikuti sesi diskusi panel setelah sebelumnya mengikuti serangkaian upacara pembukaan sejak pagi tadi. Acara pembukaan pagi tadi dihadiri langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua ADPSI Buki Wibawa Karyaguna, serta para ketua, wakil ketua, dan sekretaris DPRD Provinsi dari seluruh Indonesia. Mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menyampaikan welcome speech yang menekankan pentingnya peran DPRD bersama kepala daerah dalam menjawab kompleksitas tuntutan aspirasi masyarakat yang kian tinggi. Pendengar salah satu poin krusial yang mencuat dalam Rakernas kali ini adalah penajaman regulasi pusat dan daerah. Saat kami wawancarai di sela kegiatan, Ketua DPRD Provinsi Bali selaku tuan rumah atau penanggung jawab acara pada kali ini, Dewa Made Mahayatnya atau yang akrab disapa dengan Dewa Jack, menjelaskan terdapat dua fokus besar aspirasi yang diperjuangkan dalam forum kali ini. Jika rekan-rekan legislatif dari wilayah Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera berfokus memperjuangkan keadilan pembagian hasil bumi daerah, maka Bali secara tegas menyuarakan masa depan pariwisata. Dewa Jack juga menekankan Bali terus mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian khusus serta perlindungan regulasi terhadap infrastruktur penunjang pariwisata. Perjuangan ini mutlak dilakukan agar pariwisata Bali tetap terjaga dengan baik tanpa merusak tatanan lokal, melainkan tetap bertahan pada akar budaya yang berlandaskan pada konsep Trihita Karana atau Tatuamasi. Setelah agenda siang ini, usai istirahat atau menggunakan siang ini, para peserta Rakernas dijadwalkan akan melanjutkan diskusi panel kedua, lalu sebelum dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 WITA dengan diskusi penguatan legislasi dan diakhiri dengan rangkaian rekomendasi hasil Rakernas yang nantinya diharapkan dapat menjadi panduan strategis bagi tata kelola pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Dari kawasan Sanur, Kota Denpasar, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Nadia, laporan Anda langsung dari kawasan Sanur. Pendengar, pengembangan aktivitas Kids and Family terus dilakukan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang edukatif, kreatif, dan interaktif bagi anak. Selain menghibur, kegiatan berbasis experiential learning juga mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mengenalkan nilai-nilai budaya sejak dini.
4: Pengembangan ragam aktivitas Kids and Family terus didorong sebagai bagian dari upaya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sekaligus bermakna bagi anak. Melalui berbagai kegiatan yang menggabungkan unsur edukasi, kreativitas, dan interaksi sosial, anak memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, emosional, serta keterampilan motorik secara seimbang. Founder Alfa Primero, Alexander Fadimitra, kepada RRI Denpasar menyampaikan, aktivitas yang melibatkan family dan kids menjadi concern dalam pelaksanaan beberapa event di lintas daerah.
5: Alfa Primero belakangan ini sangat concern ke perkembangan atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan family dan kids, seperti itu. Nah, kids ini usianya dari PAUD, ya, dari usia-usia daycare, ya, sampai usia dewasa, banyak juga remaja. Jadi uniknya di Alfa Primero ini usianya, lintas usianya itu luas sekali, dari usia 2 tahun ya sampai usia 80 plus-plus.
4: Tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga dirancang sebagai media pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung atau experiential learning. Pendekatan ini dinilai mampu meningkatkan rasa ingin tahu, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta keterampilan komunikasi anak melalui aktivitas yang melibatkan partisipasi aktif dengan kegiatan seperti permainan angklung hingga tari tradisional.
5: Jadi ada yang berkegiatan main angklung, ada tari tradisional, lalu menyanyikan lagu-lagu lama sampai lagu baru.
4: Dengan demikian, penguatan ragam aktivitas Kids and Family merupakan investasi sosial dalam mendukung tumbuh kembang anak secara holistik. Melalui sinergi antara stakeholder, kegiatan edukatif dapat terus dikembangkan guna menciptakan generasi yang kreatif, adaptif, serta memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi tantangan masa depan. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, Pesta Kesenian Bali ke-48 masih berlanjut di Taman Budaya Bali Denpasar dengan berbagai agenda seni dan budaya yang digelar hari ini. Beragam pementasan, lomba, hingga aktivitas interaktif kembali mewarnai penyelenggaraan PKB dan menarik antusiasme masyarakat. Lalu bagaimana suasana terkini di lokasi? Kita simak laporan dari Septiani Kinasi langsung dari Taman Budaya Bali. Kina, silakan laporan Anda.
6: Iya, baik. Terima kasih dan selamat siang pendengar RRI Programa 1. Septiani Kinasi melaporkan langsung dari Taman Budaya Bali di Denpasar. Hingga siang ini suasana di kawasan Taman Budaya Bali masih diwarnai aktivitas para seniman yang mempersiapkan penampilan mereka. Di kalangan Ratna Kanda sendiri, sejumlah seniman terlihat melakukan gladi resik, menata instrumen angklung, dan mengecek perlengkapan menjelang utsawa angklung kebiar khas yang akan digelar pukul 3 sore nanti. Sementara itu, pengunjung juga terlihat tampak lalu lalang menikmati suasana di kawasan Taman Budaya. Dan bagian di antaranya singgah di stan UMKM maupun stan layanan publik yang tersedia. Dan salah satu penampil sore nanti adalah Seka Angklung Kebiar Santi Ulangun, Duta Kabupaten Klungkung. Mohon maaf, maksud saya Duta Kabupaten Buleleng. Dan tadi kami sempat mewawancarai ketua sekanya, yakni Putu Sirkayasa, yang mana ia mengatakan rombongannya telah berada di lokasi sejak pagi tadi untuk melakukan gladi sebagai persiapan akhir sebelum tampil. Dan mereka akan membawakan tabu kelentangan, yakni tabu kreasi berjudul Bayu Sudut, serta dua pantari yang dipadukan dengan iringan angklung kebiar. Penampilan tersebut akan melibatkan sekitar 30 seniman, dan ia berharap pesta kesenian Bali terus diselenggarakan sebagai wadah pelestarian seni dan budaya Bali. Dan selain persiapan pertunjukan, pendengar, pada pagi tadi juga berlangsung penilaian Wimbakara Berita Kisah untuk wartawan di ruang rapat Padma di Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Dan di kawasan Taman Budaya, pengunjung juga dapat menikmati beragam kuliner khas Bali di stan UMKM, mulai dari nasi bekenyol, babi guling, hingga bakso genep dan sejumlah hidangan lainnya. Dan terdapat pula sejumlah stan layanan dari Bank Indonesia, BPJS, PLN, dan Telkomsel yang turut memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus menghadirkan permainan berhadiah. Dan dengar cuaca siang ini juga terpantau cerah, yang mana mendukung aktivitas pengunjung di kawasan Taman Budaya Bali. Dan bagi pendengar yang ingin menikmati rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 ini, masih ada berbagai pertunjukan yang akan berlangsung hingga malam nanti, mulai pukul 3 nanti yang akan digelar Utsawa Angklung Kebiar khas di kalangan Ratna Kanda, kemudian dilanjutkan pergelaran Lenggak-Lenggok Betawi pukul 17 Wita di kalangan Angsoka, dan juga Parade Janger Tradisi Remaja pukul 7 malam nanti di kalangan Ayodhya, serta Parade Gong Kebiar Wanita mulai pukul 19.30 Wita di Panggung Terbuka Arda Chandra. Sementara itu yang dapat saya laporkan dari Taman Budaya Bali dan Pasar, saya Septia Nikinasi kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kina atas laporan Anda langsung dari Taman Budaya Bali dan Pasar. Dari dunia olahraga dilaporkan, pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng atau nobar gratis ajang Piala Dunia 2026. Momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
7: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai.
8: Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia 2026 bagi masyarakat umum di lapangan Alit Saputra. Nobar perdana telah dilaksanakan Jumat 19 Juni lalu dan berlanjut Minggu 28 Juni kemarin. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI seusai nobar mengatakan, nonton bareng ini sebagai upaya menghadirkan hiburan sekaligus ruang berkumpul warga dari berbagai komunitas. Menurutnya suasana nobar semakin ramai dan banyak masyarakat tertarik untuk menonton Piala Dunia sambil menikmati aktivitas olahraga pagi di lapangan Alit Saputra.
7: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai dan tentunya masyarakat semakin tertarik untuk menonton menuju babak final yang akan datang.
8: Imade Nurbawa mengatakan makna penting dari kegiatan nobar ini menjadikan sepak bola bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya memikirkan gol dan kemenangan dari masing-masing negara. Namun momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
7: Sepak bola hari ini menjadi jati diri dan bentuk kedaulatan sebuah bangsa. Sepak bola juga sebuah medium transformasi budaya global. Olahraga pun setia mencatat sejarah bangsa dan negara-negara di dunia.
8: Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan nobar ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Alit Saputra Tabanan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Gede Kayana, putra asli Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrada, resmi terpilih masuk dalam jajaran skuad Timnas Indonesia U17 yang dirilis oleh PSSI. Success story ini mengulang pencapaian pendahulunya, yaitu Komang Semadi, yang juga berasal dari desa dan sekolah yang sama, SMP Negeri 3 Melaya.
9: Harapan saya sih ini sebagai ajang motivasi untuk anak-anak terutama di daerah-daerah kita di Jembrana sendiri.
10: Gede Kanaya, putra asli Desa Manistutu, Kecamatan Melaya, Jembrana, resmi terpilih masuk dalam jajaran skuad Timnas Indonesia U17 yang dirilis oleh PSSI. Sukses story ini mengulang capaian pendahulunya, Komang Semadi, yang juga berasal dari desa dan sekolah yang sama, SMP Negeri 3 Melaya. Capaian ini membuktikan bahwa tanah Jembrana sebagai rahim pesepak bola berbakat yang tak boleh dipandang sebelah mata. Perjalanan Kayana dimulai dari akar rumput bersama sekolah sepak bola SSB Bintang Jembrana sebelum akhirnya mengasah taji di tim elit Pro Academy atau EPA Bali United usia 16. Keberhasilan Kayana menembus ketatnya persaingan elit talenta muda nasional memicu rasa haru sekaligus bangga bagi tim pelatih SSB Bintang Jembrana. Duo arsitek lapangan hijau Coach Dwi Yulianto dan Coach Anaris bersama jajaran pembina mengapresiasi kerja keras sang pemain. Hal tersebut langsung diungkapkan Coach Dwi Yulianto saat dikonfirmasi RRI minggu kemarin.
9: Mereka itu secara individu, secara keinginan itu apa semangat latihan itu berbeda, jadi apa namanya berbeda dengan yang lain. Mereka itu punya motivasi tersendiri dari jenjang grassroots. Mereka memang sudah sangat-sangat bersemangat untuk apa namanya latihan, untuk menyiapkan diri lah. Jadi saya sendiri berbangga, saya sendiri yang menemani mereka latihan, sekalian latihan, sangat berbangga.
10: Pemanggilan Kayana ke dalam Timnas U17 ini bukan sekedar prestasi individu, melainkan simbol harapan baru bagi anak-anak muda di Jembrana. Melalui disiplin ketat dan dedikasi tinggi, keterbatasan sosiografis terbukti bukan lagi menjadi penghalang. Bergabungnya Kayana diharapkan menjadi bahan bakar motivasi bagi generasi penerus di Jembrana.
9: Makanya saya berharap kepada anak-anak yang ada di daerah, terutama daerah Jembrana, semoga ini sebagai motivasi, bukan hanya sekedar kebanggaan kita bersama, tetapi selanjutnya ke depannya akan muncul kembali pemain-pemain nasional yang bisa kita ciptakan begitu bersama-sama dengan para pelatih yang ada di Jembrana.
10: Coach Yulianto juga berpesan, selama disiplin dan kerja keras dijaga, dari manapun asalnya, mimpi mengenakan jersey merah putih dengan lambang Garuda di dada bukanlah hal yang mustahil. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Keluarga Nasional 2026 tekankan pentingnya peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
11: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Mendengarkan sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
6: Waktunya kentongan. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga banyak moda transportasi laut yang beroperasi di lautan. Kecelakaan yang terjadi di lautan pun kerap terdengar dengan korban jiwa dan material. Memang tidak ada yang bisa menebak kapan musibah akan menimpa. Namun apa yang harus dilakukan bila terjadi kecelakaan di laut?
7: Saat kapal yang Anda tumpangi tenggelam, sebisa mungkin tenang. Berupayalah menemukan pelampung dan kenakanlah. Ada beberapa jenis pelampung, seperti pelampung penyelamat, pelampung keras, dan rakit yang dapat digelembungkan. Fungsi pelampung adalah membuat Anda bertahan lebih lama di air. Namun, jika tidak menemukan pelampung, carilah benda-benda yang dapat membuat Anda mengapung. Misalnya puing-puing kapal, seperti daun pintu atau serpihan kapal yang masih terapung.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Be My Forever dari Christina Perri featuring Ed Sheeran. Berikan sudah mengudara untuk Anda di siang hari ini. Lagunya yang semangat ya, biar di siang hari ini kita semua jadi semangat gitu. Tapi kalau siang-siang gini biasanya pasti udah pada makan sih ya. Udah bahkan udah dari tadi ya, pasti udah pada makan siang. Mungkin sekarang lagi pada ngopi, lagi istirahat gitu ya, untuk kembali bekerja lagi atau mungkin beraktivitas lagi ya pendengar ya. Tapi kalau hari ini sih cuaca di HMRUK 70 sendiri ini terpantau panas ya. Awannya biru, langitnya biru, awannya putih terang gitu ya. Jadi nggak terlihat mendung sama sekali sih kalau sejauh ini ya. Cuman kalau dari BMKG sendiri ini memperingatkan adanya tinggi gelombang ya, tinggi gelombang di 2,5 sampai 4 meter. Yang mana ini berpeluang terjadi di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, Selat Lombok bagian selatan, dan juga perairan selatan di Pulau Bali ya. Jadi memang diharapkan untuk para nelayan atau mungkin kapal seperti kapal feri, kapal tongkang ini harus lebih berhati-hati ya, harus lebih mengutamakan keselamatan dari pelayaran juga. Karena memang biasanya kalau di bulan-bulan seperti sekarang ya, Juni menuju Juli, pokoknya di akhir-akhir tahun ini memang biasanya gelombang laut itu suka tinggi gitu ya, karena memang juga cuaca kadang hujan, kadang panas, tapi lebih sering hujan gitu. Apalagi angin sekarang kalau malam itu anginnya tuh bertiup kencang gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan juga ya. Dan pendengar, saya Lili Lintang dan juga Bang Wandi masih akan menghadirkan beragam informasi menarik untuk Anda di siang ini ya. Dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani siang hari Anda, menemani aktivitas Anda di siang hari ini ya. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti yang masih akan kami hadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk Anda semua ya. Seperti satu lagu yang satu ini lagu dari Zendaya yang berjudul Replay.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
4: Indonesia, sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pesat, menghadapi tantangan serius terkait polusi udara. Dalam sebulan, terdapat lebih dari 10.000 kematian yang terkait dengan polusi udara, 5.000 kasus rawat inap untuk penyakit kardio pernapasan, dan 7.000 kasus kesehatan yang terpengaruh pada anak-anak.
5: Beberapa penelitian ilmiah mengungkapkan fakta tentang dampak polusi udara di Indonesia. Upaya-upaya dalam menguranginya perlu terus dilakukan, termasuk pengurangan emisi kendaraan bermotor dan pabrik, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan dampak negatif polusi udara. Edukasi masyarakat tentang pentingnya udara bersih dan gaya hidup sehat adalah langkah-langkah krusial menuju masa depan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
6: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pedegar beredar unggahan video dari akun Instagram suhu.sanjaya menampilkan seorang laki-laki yang sedang menjalani semacam terapi penyembuhan. Unggahan tersebut berisi narasi, apakah diabetes tipe 1 dan 2 bisa sembuh tanpa obat? Yes, bisa, #diabetes. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menelusuri klaim tersebut dengan menggunakan kata kunci diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa sembuh tanpa obat ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke laman Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berjudul Apa Itu Diet Diabetes Mellitus. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa diabetes mellitus merupakan penyakit menahun yang diderita seumur hidup. Kementerian Kesehatan menegaskan bahwa diabetes mellitus tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat dikendalikan melalui pengelolaan yang tepat, seperti edukasi,

0: kesehatan jangka panjang melalui perubahan gaya hidup dan pengobatan sesuai anjuran dokter. Faktanya, diabetes tipe 1 terapi insulin diperlukan seumur hidup, sedangkan diabetes tipe 2 dapat dikendalikan melalui perubahan gaya hidup dan pengobatan. Jadi, unggahan berisi klaim penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 bisa sembuh tanpa obat adalah konten yang menyesatkan atau misleading content.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Bursack, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

mendengar satu lagu dari Hunter Hayes ya, yang berjudul Invisible sudah mengudara untuk Anda semua. Dan pendengar, ini ada satu informasi ya yang Lili kutip dari laman resmi www.rri.co.id. Kalau berbicara mengenai teknologi ya, ini ada satu negara yang memang ini selalu berambisi gitu ya, dengan kecanggihan teknologinya gitu ya. Salah satu negeri Tiongkok ya, ini gak pernah ada habisnya, selalu ada aja gerakannya, gebrakannya gitu ya, yang bikin dunia ini cukup tercengang gitu ya, karena benar-benar teknologinya tuh keren-keren gitu. Dan kalau dari yang saya kutip dari laman www.rri.co.id, dari Tiongkok ini ingin memperluas stasiun luar angkasa Tiangong. Nah, hal ini dilakukan karena seiring dengan pensiunnya ISS ya. Dan Tiongkok ini berencana ingin menggandakan kapasitas stasiun luar angkasa Tiangong dari 3 menjadi 6 modul dalam beberapa tahun ke depan. Ekspansi ini dilakukan untuk memenuhi meningkatnya kebutuhan penelitian ilmiah dan mendukung misi awak serta kargo. Dan dari space.com, Tiangong ini akan berubah dari konfigurasi berbentuk huruf T menjadi double T. Ini dilakukan dengan penambahan 1 modul multifungsi dan 2 modul eksperimen baru. Dan modul tambahan tersebut juga akan menyediakan lebih banyak port docking, sehingga diperkirakan akan lebih banyak pesawat antariksa dapat bersandar dan meningkatkan fleksibilitas operasional. Dan pendengar, perluasan ini sebenarnya telah menjadi bagian dari rencana awal pembangunan Tiangong, dan tahap pertama dimulai dengan peluncuran modul multifungsi berbobot sekitar 20 tong yang akan terhubung ke modul inti Tianhe. Dan Tiongkok ini juga menyiapkan teleskop antariksa Sunxiang yang dijadwalkan meluncur pada tahun 2027 ya. Dan Sunxiang ini diproyeksikan dapat memetakan sekitar 40% langit menggunakan kamera beresolusi 2,5 miliar piksel. Dan teleskop ini akan berada di orbit yang sama dengan Tiangong, sehingga dapat merapat untuk pengisian bahan bakar hingga peningkatan sistem. Dan ekspansi Tiangong ini, pendengar, dilakukan di tengah mendekatnya masa pensiun dari International Space Station atau ISS ya. Jadi hal ini dinilai akan memperkuat ambisi dari Tiongkok untuk memperluas kehadirannya dalam eksplorasi antariksa berawak. Ya, wow, luar biasa ya. Kalau sudah ngomongin negeri Tiongkok nih, aduh, banyak banget gitu hal-hal yang sangat canggih yang mereka lakukan ya, ambisi-ambisi mereka terhadap teknologi luar angkasa nih ya. Ya, biar sama dengan Amerika juga gitu ya. Dan mendengar, nanti masih akan Lili bagikan beragam informasi menarik untuk Anda ya. Tapi setelah satu lagu yang mau lewat ini lagu dari Hanindia yang berjudul Biar Waktu Hapus Sedihku.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
3: Apaan sih? Orang lagi me-time juga.
2: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
3: Ogah, males ah, mager.
2: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
3: Ya, malah ikutan mager.
4: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
5: Dew, lo tau gak?
6: Ya?
5: Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
6: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
5: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
6: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
5: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
6: Prosesnya ribet nggak, Bay?
5: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
6: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
5: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pro satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tadi satu buah lagu dari Krisdayanti yang berjudul Mahadaya Cinta ya. Lagu spesial dari Diva Indonesia nih. Siapa sih yang gak kenal Krisdayanti gitu kan. Dan pendengar di jam setengah tiga ini ya. Aduh, biasanya jam-jam segini ini udah jam-jam agak-agak males. Udah mulai ngantuk gitu ya. Kayak kopi udah gak mempan gitu ya. Tapi sabar ya pendengar ya. Yang mungkin sekarang lagi kerja, sabar sebentar, bentar lagi udah jam pulang kok ya. Emang biasanya mungkin hari Senin ini kerasa agak-agak lama gitu ya. Nah, pendengar, bagi Anda pecinta seni nih ya, kalau biasanya udah rutin hadir di Pesta Kesenian Bali gitu ya, atau mungkin kemarin-kemarin belum sempat dan pengen datang hari ini, boleh banget ya. Karena di Pesta Kesenian Bali hari ini, Senin 29 Juni 2026, ada beberapa pagelaran yang bisa Anda saksikan langsung dari Taman Budaya ya. Dan kalau tadi di jam 10 pagi sudah ada penilaian Wimbakara untuk berita kisah untuk wartawan, dan nanti di jam 3 sore ya, sebentar lagi ini akan ada utsawa atau parade angklung kebiar khas ya. Ini dari Seke Angklung Kebiar Santi Ulangun dari Duta Kabupaten Buleleng. Kemudian juga ada dari Seke Angklung Mertasari, ini dari Duta Kabupaten Tabanan yang akan tampil di kalangan Ratna Kanda ya. Dan kalau pendengar jam 3 sore belum bisa nih datang gitu ya, aduh masih kerja, nah tenang aja, karena nanti jam 5 sore ini juga akan ada Reka Sadana, ini dari Lenggak Lenggok Betawi. Wow, ini spesial datang langsung dari DKI Jakarta ya. Mungkin ada nih pendengar yang dari Jakarta gitu ya, tinggal di Bali, boleh banget nih untuk meramaikan ya. Ini akan tampil di kalangan Angsoka. Dan nanti juga di jam 7 malam ya, ini ada utsawa atau parade Janger Tradisi Remaja. Ini dari Seke Janger Galuci, ini dari Duta Kabupaten Gianyar yang akan tampil di kalangan Ayodhya. Dan nanti ini yang paling spesial di jam 7:30 malam, ini akan ada utsawa Gong Kebiar Wanita ya. Ini dari Seke Gong Kebiar Wanita Komunitas Wakul Mas, ini dari Duta Kabupaten Klungkung. Lalu ada juga dari Seke Gong Istri Kesari Mesari 108, ini dari Duta Kabupaten Tabanan ya, yang nanti akan tampil di panggung terbuka Arda Chandra ya. Wah, luar biasa nih. Ini pasti biasanya cukup dinantikan ya kalau yang malam ya. Kalau kemarin kan udah dari Duta Kabupaten Badung sama Duta Kabupaten Gianyar ya. Kalau nanti malam ini dari Duta Kabupaten Klungkung dan juga Duta Kabupaten Tabanan ya. Yuk, siapa nih yang udah gak sabar pengen lihat langsung, mendukung mungkin kabupatennya masing-masing gitu ya. Boleh banget. Tapi kalau pendengar gak sempet nih untuk datang langsung ke Taman Budaya, gak sempet lihat langsung Pesta Kesenian Bali, terutama yang nanti jam 7:30 malam, nanti Anda juga bisa menyaksikan siaran langsungnya ya di YouTube RRI Denpasar. Jadi bisa nonton dari rumah aja, bisa kasih dukungan langsung dengan nge-like, komen, boleh banget ya. Karena biasanya tuh rame, banyak banget yang ikutan komen, saling mendukung kabupaten kotanya masing-masing gitu ya. Dan pendengar, saya masih akan menemani Anda nanti sampai pukul 3 sore ya, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ini satu lagu mau lewat untuk Anda, lagu dari Hindia yang berjudul Everything You Are.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Disiarkan langsung dari Jalan Heumuruk 70 Denpasar. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat hari Senin pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada di Senin sore ini ya, akhir bulan Juni nih, tanggal 29 Juni 2026. Saya Santi Ari kembali hadir untuk menemani sore hari Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu

Indonesia Tengah. Dan pendengar, akan ada banyak informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda selama 5 jam ke depan, juga diselingi oleh lagu-lagu pilihan dari kami. Dan nanti pada pukul 4 sore kita juga akan ada dialog ruang UMKM dengan topik yang menarik dan juga sayang untuk Anda lewatkan, pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Fajar Wicaksana Fit Joanna Andrea dengan judul Terkagum-kagum akan segera mengudara untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Pepongotan berasal dari kata dalam bahasa Gayo, yaitu pongot, yang artinya tangisan atau ratapan.

Tradisi ini dulu dilakukan pada saat adanya kerabat atau keluarga yang meninggal dunia, yang diungkapkan secara indah, puitis, yang disertai tangisan, dan hanya dilakukan oleh kaum perempuan saja. Setelah masuknya syiar Islam ke Tanah Gayo yang melarang orang yang masih hidup meratapi orang yang telah meninggal dunia, maka tradisi pepongotan ini mulai ditinggalkan dan hanya diadakan pada saat perhelatan pernikahan yang berisi ungkapan isi hati, kesan, pesan dan kenangan, kekhawatiran dan harapan dari seorang perempuan calon pengantin kepada

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Oke, satu lagu dari Joanna Wang, Stay, sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Walaupun udah sore, tapi mataharinya masih terik nih ya pendengar ya. Dari pantauan studio Pro 1 sendiri di sekitaran Hamuruk ini ya, di Denpasar ini, mataharinya cukup terik di hari ini. Tentunya langitnya juga biru nih, bagus banget untuk Anda yang memang berencana untuk berkegiatan di luar ruangan. Rasanya nggak akan hujan sih ya, karena langitnya tidak ada awan awan sejauh pantauan saya gitu ya. Jadi biru cerah gitu ya, dan juga mataharinya sangat bersinar terik ya pendengar di sore hari ini, walaupun udah sore ya. Jadi mungkin bagi Anda yang merencanakan kegiatan di luar ruangan, sangat bisa dilakukan di hari ini pendengar. Mungkin sepulang dari bekerja, karena ini di hari Senin, sepulang dari bekerja mau liburan kemana gitu ya, atau mau jalan-jalan, atau mau healing, atau sekedar mau berolahraga di sore hari, bisa banget sih seperti ya pendengar. Dan tentunya pendengar, bagi Anda yang sedang menyetir, mungkin lagi di perjalanan kemanapun itu, sekali lagi hati-hati tentunya, semoga selamat sampai di tujuan. Gak usah ngebut-ngebut, santai aja sambil dengerin Pro 1, karena akan ada banyak informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang kami putarkan untuk Anda, akan mengudara untuk Anda, menemani sore hari Anda di sore hari ini. Oke, next dari lagu Joanna Wang Stay, kita akan beralih ke lagunya Harry Styles dengan judul Watermelon Sugar. Selamat mendengarkan. Pro 1.

0: Gempa bumi bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, tanpa mengenal waktu dan tempat. Terlebih lokasi Indonesia berada dalam garis cincin api Pasifik atau Ring of Fire, yang dinilai rawan bencana alam seperti gempa bumi.
1: Lalu gimana dong?
0: Bila terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, kemungkinan untuk keluar sangat sulit dan membutuhkan waktu lama. Tindakan yang harus diambil adalah berlindung di bawah meja atau tempat yang dapat menahan diri dari reruntuhan dan jatuhnya benda-benda.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Untuk Anda para perempuan, ingin tampil dapat dipercaya, meyakinkan, dan profesional. Ternyata, make up atau tata rias wajah bisa memberi nilai plus dalam memberi kesan meyakinkan dalam dunia kerja. Selama ini, make up hanya dianggap dapat mempercantik wajah perempuan. Namun, diam-diam make up memiliki pengaruh mengejutkan terkait profesionalitas kerja. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal PLOS ONE oleh Nancy Atkoff, seorang profesor psikologi Harvard University, menemukan bahwa make up mampu meningkatkan daya tarik perempuan dalam hal karir, terutama dalam memberi kesan terampil, dapat diandalkan, dan ramah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perempuan merasa lebih percaya diri ketika memakai make up, dan karena itulah ia lebih meyakinkan dalam memegang tanggung jawab. Bukan hal yang mengejutkan, pendengar, jika make up memang akan membantu seseorang terlihat mudah diterima dan meyakinkan dalam bekerja. Nah, jika ingin tampak meyakinkan dan dapat dipercaya atasan, jangan lupa untuk Anda para perempuan memakai make up yang selayaknya.
4: Hormat guru.
5: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
4: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
5: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
4: Apa itu, guru?
5: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
4: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
5: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
4: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
5: Rasakan jurusku ini.

Jangan salahkan dia dari BCL Bunga Citra Lestari sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini ya. Dan tentunya pendengar, seperti yang sudah saya bilang, ini mataharinya terik sekali ya di sore hari ini. Tapi kalau misalnya matahari terik-terik kayak gini, panas-panas kayak gini ya pendengar, paling enak itu biasanya kita nyemil buah nih. Tapi gimana jadinya jika ternyata ketika Anda menyemil buah atau makan buah gitu ya, tidak hanya rasanya yang manis dan juga segar yang Anda dapatkan, tapi juga manfaatnya berupa membantu mengelola stres. Wah, rasanya ini sangat berguna ya untuk kita semua yang kerap kali merasa stres atau merasa tidak enak nih ya terkait dengan psikologis ataupun mental kita. Nah, stres ini memang menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari kehidupan modern pendengar. Tuntutan pekerjaan hingga tekanan harian yang dapat mempengaruhi kesehatan mental ini jika tidak dikelola dengan baik. Dan selain olahraga pendengar dan juga istirahat yang cukup, pola makan ini berperan sangat krusial dalam menghadapi stres. Beberapa jenis buah ini mengandung nutrisi yang terbukti membantu tubuh merespon tekanan dengan lebih stabil. Contohnya seperti pisang, ini menjadi pilihan utama. Buah ini mengandung vitamin B6 yang berperan memproduksi serotonin dan juga dopamin. Senyawa tersebut berfungsi untuk mengatur suasana hati serta memberikan rasa nyaman untuk kita. Selanjutnya ada jeruk. Ini menjadi opsi saat tubuh Anda merasa tertekan, pendengar. Kandungan vitamin C yang tinggi ini terbukti membantu menurunkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh. Dan menurut American Biopsychological Association, kadar kortisol yang terkontrol ini akan memudahkan tubuh Anda untuk menghadapi tekanan harian. Cocok ya untuk di hari Senin ini, yang mungkin di hari Senin awal masuk kerja udah langsung banyak ini tekanannya ya. Dan yang ketiga ada alpukat. Ini sangat disarankan pendengar karena mengandung lemak tak jenuh, ada magnesium dan juga vitamin B. Kandungan magnesium ini dikenal berperan penting dalam relaksasi otot serta menjaga kestabilan suasana hati agar tidak mudah cemas. Dan ketinggalan juga ini ada buah beri seperti blueberry dan juga strawberry. Karena kandungan antioksidan dan juga flavonoid di dalamnya ini efektif untuk melindungi sel otak dari dampak depresi ataupun dampak stres oksidatif akibat tekanan yang berkepanjangan. Jadi jika Anda merasa di hari Senin ini sudah cukup banyak tekanan yang Anda rasakan dari pagi hingga sore hari, mungkin Anda boleh ya di sepulang kerja itu membeli buah-buahan seperti pisang, alpukat, jeruk dan juga buah beri ini untuk bisa membantu Anda supaya lebih mudah menstabilkan emosional lagi ya pendengar, dan tentunya enak dan segar untuk dinikmati di cuaca yang sangat panas ini ya di Denpasar. Itu dia pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini, lagi dari Sheryl Crow dengan judul Easy. Selamat mendengarkan.

0: Waktunya kentongan.
1: Tidak semua gempa bumi memicu tsunami. Tetapi bila mendengar sirine tanda bahaya atau pengumuman dari pihak berwenang mengenai bahaya tsunami, segera bertindak.
2: Lalu gimana dong?
1: Secepatnya menyingkir dari daerah pantai menuju tempat lebih tinggi. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana. Karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar. Dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah ekdemomania? Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kebiasaan seseorang yang tidak betah berlama-lama di suatu tempat, terutama di rumah. Ia bahkan cenderung merasa gelisah jika berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Seseorang dengan ekdemomania tertarik melakukan perjalanan untuk menenangkan diri mereka, sehingga merasa lebih baik atau hanya untuk memenuhi hasrat batin mereka. Berada di luar rumah adalah hal yang membuat mereka nyaman. Mungkin dengan melakukan perjalanan atau bersosialisasi dengan orang lain.
4: Wah.
5: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Ya, masih di 105,2 PKRs bersama Setiari di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Fajar Nur dengan judul Tahta Hatiku Penampingmu sudah mengudara untuk Anda pendengar di sore hari ini. Ritme lagu kita mulai menjadi galau kembali ya pendengar di sore hari ini. Dan tentunya masih akan ada banyak sekali lagu-lagu yang enak untuk didengarkan di sore hari ini dan akan saya putarkan nantinya. Tapi sebelum itu pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda. Masih seputar buah-buahan nih pendengar. Kalau tadi buah-buahan itu ada beberapa buah seperti pisang, alpukat, kemudian juga buah beri gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu asupan nutrisi untuk Anda yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga memiliki manfaat terkait dengan membantu pengelolaan stres. Nah sekarang kita akan berbicara mengenai buah beri yang katanya ini mampu mencegah pikun sejak dini. Dan memang yang mendengar kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan otak ini kian meningkat. Salah satu asupan yang banyak menjadi sorotan saat ini adalah kelompok buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry dan juga blackberry. Buah-buahan ini disebut memiliki potensi untuk menjaga fungsi kognitif serta seiring bertambahnya usia. Dan lantas benarkah konsumsi buah beri secara rutin ini mampu mencegah pikun sejak dini? Dan faktanya pendengar, sejumlah riset menunjukkan bahwa konsumsi buah beri ini berkaitan dengan penurunan resiko kemunduran fungsi kognitif. Hal ini didorong oleh kandungan senyawa aktif di dalamnya. Salah satu komponen kunci adalah antosianin, yaitu pigmen alami yang memberikan warna merah, ungu, hingga biru pada buah. Dan senyawa dari kelompok flavonoid ini memiliki sifat antioksidan dan juga antiinflamasi yang melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain antosianin, buah beri ini juga kaya akan vitamin C, K, serat, mangan, dan polifenol. Riset dari Harvard The Chan School of Public Health ini menyebut bahwa asupan flavonoid dari beri dapat memperlambat penurunan daya ingat pada orang dewasa. Senada dengan itu juga nih pendengar, studi dalam jurnal Annals of Neurology menemukan bahwa wanita yang rutin mengonsumsi blueberry dan juga strawberry memiliki tingkat penurunan fungsi kognitif yang lebih lambat, setara dengan usia 2,5 tahun lebih muda dibandingkan dengan mereka yang jarang mengonsumsinya. Dan antioksidan dalam buah beri ini juga diyakini akan meningkatkan komunikasi antar sel saraf serta meredam peradangan. Jadi banyak sekali ya manfaat dari buah-buahan ini. Jadi jika Anda ingin mencegah kerusakan pada kemunduran fungsi kognitif Anda, itu Anda bisa mulai mengonsumsi buah beri seperti blueberry, strawberry, raspberry, dan juga blackberry. Untuk informasi lengkapnya Anda bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita lanjut pada lagu berikut ini dari Mitski dengan judul My Love Mine All Mine. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban dari pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada, masih di 105,2 MHz bersama saya Santiari. Pendengar, kita kembali berjumpa di sore hari ini, hari Senin 29 Juni 2026, tentunya dalam dialog ruang UMKM. Dan kali ini kita akan berdialog bersama dengan pelaku UMKM Public Gold Indonesia. Pendengar, di sore hari ini tentunya siaran kami dapat Anda dengar melalui terestrial kami di 105,2 MHz di RRI Digital, dan juga kami live streaming pendengar di Facebook Pro 1 Denpasar. Jadi jangan sampai Anda kelewatan untuk menonton dialog kita di sore hari ini. Dan tanpa berlama-lama lagi pendengar, kemungkin akan saya perkenalkan narasumber saya yang sudah datang di studio. Tentunya ada Ibu Tina Kristanti. Selamat sore, Ibu.
1: Halo, selamat sore RRI Pro 1 Denpasar.
0: Iya.
1: Ya, luar biasa.
0: Luar biasa. Gimana keadaannya hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, luar biasa ya. Sudah kena angin Pantai Kuta.
0: Berarti sudah segar nih karena sudah kena angin gitu ya.
1: Sudah, dan sudah makan ayam betutu juga.
0: Oke, siap. Sudah lengkap tentunya dan sudah siap untuk kita berdialog di sore hari ini ya, Ibu ya. Oke, hari ini kita berdialog mengenai dengan topik menabung 1 juta rupiah atau menabung 1 gram emas ya. Okay. Ini topiknya bertanya nih. Jadi bertanya-tanya juga nih kepada para pendengar setia Pro 1 gitu, mana yang lebih baik sebenarnya, menabung 1 juta rupiah atau menabung 1 gram emas? Tapi sebelum kesana nih, Ibu Tina, mungkin boleh diperkenalkan dulu dari UMKM Public Gold Indonesia ini seperti apa, Ibu, untuk perusahaannya sendiri?
1: Oke, jadi Public Gold Indonesia ini sebenarnya anak atau cabang dari Public Gold International ya. Untuk di Indonesia sendiri sudah berdiri sebenarnya dari 2016, artinya sudah 10 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi ya, mayoritas masyarakat Indonesia ini belum paham, ya, belum paham, belum tahu ya. Dan memang saya sudah, ini seminar saya, seminar offline saya di offline ya, ke 82, saya sudah hitung ke 82 di seluruh lokasi di Indonesia. Dan mayoritas ketika saya seminar itu banyak sekali masyarakat itu minim literasi tentang keuangan emas. Nah, Public Gold ini hadir sebagai salah satu solusi ya untuk kita bisa punya emas ya. Jadi emas itu identik dengan harga mahal sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Iya, makanya ketika kita seminar pasti kita ketanya, kenapa enggak beli emas mahal, Bu, atau gimana gimana ya. Nah, Public Gold ini sebagai salah satu solusi agar kita bisa beli emas dan dengan harga murah dan juga bisa rutin seperti itu.
0: Oke, siap. Benar sekali ya, kalau berbicara mengenai emas pasti orangnya, aduh, saya belum punya uang segini nih. Betul. Untuk dapat emas nih gitu ya, kesannya sangat hanya orang kaya yang bisa membeli emas.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Sekali.
0: Tapi terkait dengan topik kita saat ini gitu, memang kalau dikaitkan antara menabung uang dengan menabung emas gitu, mungkin kebanyakan orang saat ini masih sangat lebih familiar dengan menabung uang di bank gitu ya, khususnya dibandingkan dengan sistem menabung emas sendiri gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi terkait dengan hal itu sendiri, gimana nih menurut Ibu, mengapa sebenarnya orang saat ini 1 juta yang mereka miliki saat ini itu sebaiknya memang dijadikan emas daripada disimpan hanya menjadi uang sendiri? Gimana menurut Ibu Tina sendiri?
1: Oke, saya boleh kembalikan ke Mbak pertanyaannya. Kalau Mbak punya 1 juta hari ini, ya, maunya disimpan dalam bentuk uang atau dalam bentuk emas aja?
0: Oke, kalau saya sih ya, kebetulan dalam beberapa tahun terakhir saya memang cukup tertarik terkait dengan emas gitu ya. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir, bulan terakhir ini ternyata pergerakan harga emas cukup naik nih gitu ya. Jadi cukup menggiurkan untuk mengubah 1 juta ini menjadi dalam bentuk emas nih tabungannya.
1: Baik,
0: kalau tapi kalau dari Ibu sendiri sebenarnya itu langkah yang benarkah atau seperti apa?
1: Ya, baik. Jadi begini, prinsip emas, prinsip uang itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu ya, kita bilangnya, ayo kita nabung ya dalam bentuk uang ya, sedikit demi sedikit,
0: lama-lama
1: jadi bukit ya. Kalau sekarang beda lagi sudah istilahnya, sedikit demi sedikit, lama-lama makin sedikit.
0: Oke.
1: Ya, karena ketika kita simpan 1 juta itu ya, 1 juta dengan nominal 1 juta, kemudian kita simpan 1 juta itu dalam gramasi emas ya. Kalau 1 juta dalam gramasi emas itu dapat sekitar kurang lebih kalau untuk sekarang ya, 0,3 sampai 0,4 gram ya. Kemudian kita anggaplah kita simpan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. 1 juta itu ya, nilainya sudah tidak bisa membeli barang yang sama di satu tahun ke depan. Mm-mm. Padahal nominalnya itu tetap sama, 1 juta juga ya. Yeah. Tapi kalau kita simpan dalam bentuk emas, 0,3 atau 0,4 gram itu, mm-hmm, pada 5 tahun ke depan itu nominal kalau ketika diuangkan itu sudah tidak 1 juta lagi. Mm-hmm. Tetapi angkanya bisa, kalau dalam 5 tahun ke depan itu kenaikan harga emas ya, menurut data ya, mm-hmm, itu sekitar 30%-an ya. Okay. Nah, kalau dalam, saya buka data dulu ya, kalau mm-hmm dalam, jadi kita harus berdasarkan data ya. Mm-hmm.
0: Oke, okay, jadi cenderung naik ya?
1: Iya, pasti naik ya. Oke. Okay. Nah, dalam 5 tahun anggaplah kita 100% ya. Misalnya kita kalikan 100%. Mm-mm. 1 juta itu dalam 5 tahun ke depan itu bisa naik jadi 2 juta ya. Oh. Nah, jadi bukan masalah kita menyimpan. Sama-sama kita menyimpan antara uang, misalnya kita simpan ya tetap kita simpan ya. Mm-mm. Antara emas juga kita tetap simpan, jadi tetap menyimpan ya. Mm-mm. Nah, tapi masalahnya di sini adalah ya, kita itu mana yang kita simpan itu tapi nilainya bisa menjaga dari nilai uang kita itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, mm-hmm, seperti itu.
0: Oke, okay, mana yang lebih bisa menjaga nilai uang itu, betul, sendiri. Berarti kalau misalnya untuk tabungan 1 juta sendiri dalam bentuk rupiah itu seperti yang dibilang sedikit-sedikit makin sedikit, betul, gitu. Itu gimana tuh ya, konsepnya?
1: Contoh begini ya. Kalau kita ke mall, contoh ya, kita ke mall pergi bawa 1 juta rupiah. Ya? Gampang nggak kita menghabiskannya?
0: Gampang.
1: Gampang banget ya. Nah, apalagi sekarang banyak sekali ya.
0: Wah, kalau udah ada diskon, betul, diskon
1: ya. Ya, karena uang itu ya pada dasarnya memang mungkin sejatinya untuk dihabiskan, betul nggak ya? Nah, sama kayak kita gajian ya. Kalau kita kerja, kita gajian ya, pasti kita bilang harus dihabiskan nih supaya gaji bulan depan bisa masuk, betul nggak? Ya, ada istilah seperti itu kadang-kadang ya. Nah, gampang dipakai. Jadi apalagi sekarang ya, orang nggak perlu bawa dompet kemana-mana, orang cukup bawa handphone aja, benar nggak ya? Jadi uang itu sifatnya dia liquid, mudah terpakai ya. Nah, kemudian tergerus inflasi itu pasti ya. Nah, terus kemudian ya sering bocor halus lah ya, karena tadi lapar nih ya, makan sini ya, terus kemudian nanti pengen beli ini, misalnya pengen beli baju baru, aku belum punya nih ya, kayaknya yang warna putih gini ya, padahal di lemari itu kayaknya udah banyak nih yang warna putih, tapi mungkin kurang yang garis-garis sedikit atau totol-totol apa seperti itu, akhirnya ya padahal kita nggak perlu ya, akhirnya terbeli gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita punya emas ya, emas itu kan sifatnya itu apa ya, susah ya, susah untuk di cairkan gitu ya. Misalnya Mbak tadi antara pergi ke mall ya, bawa uang 1 juta dengan bawa emas 0,3 gram. Mana yang lebih gampang dihabiskan?
0: Ya uang.
1: Ya uang ya. Nah, dan emas tadi kalau kita simpannya dalam bentuk emas ya, banyak pergi ke mall ya, ke mall tadi ya, pengen sesuatu. Bisa enggak menunda?
0: Bisa.
1: Karena enggak bawa uang. Bisa. Bawanya emas. Padahal sebenarnya kan emas itu di mall kan mungkin ada toko emas ya. Mbak bisa aja jual ya, aku pengen beli sesuatu nih, aku jual aja deh emasnya. Tapi kita lakukan nggak?
0: Tidak.
1: Enggak. Kenapa? Karena sayang, benar nggak?
0: Benar.
1: Emas itu cenderung kadang-kadang kita itu pertahankan. Sebagai contoh, kita waktu kecil kita dikasih uang jajan sama orang tua, disuruh apa? Disuruh habiskan.
0: Iya.
1: Benar kan? Ya. Nah, tapi ketika kita dikasih antingan atau kalung atau gelang, ya, disuruh hilangkan nggak?
0: Tidak.
1: Disuruh habiskan nggak?
0: Tidak.
1: Disuruh jaga,
0: menyimpan.
1: Ya kan? Nah, seperti itulah hakikatnya emas. Jadi ketika kita terbiasa menyimpan dalam bentuk emas, kita sudah mulai selektif, ya. Nah, sebagai contoh, saya pergi ke Malaysia, saya lihat, saya pengen banget beli blazer ya, karena memang saya butuh sebenarnya. Tapi ketika di sana saya lihat harganya sekitar 800 ribu, ya kan. Nah, saya berpikir 800 ribu ini sekitar 0,25 gram, ya kalau di Indonesia kayaknya lebih murah nih ya. Saya butuh ya, tapi dengan kebiasaan kita menabung emas tadi, kita sudah bisa mengcompare. Akhirnya saya tidak jadi beli, saya cari di Indonesia, ternyata masih ada yang harga 200 ribu dengan kualitas yang kurang lebih sama, seperti itu. Jadi kalau kita menabung, punya kebiasaan positif menabung emas, ya, pola hidup kita itu sudah berubah kita jadi udah tidak jadi orang yang konsumtif lagi seperti itu.
0: Oke, lebih pemikirannya lebih visioner ya pada ke masa depan gitu ya, bukan hanya pada yang saat ini bisa langsung habis gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya kita mundur ke sejarahnya nih dulu gitu ya, dalam beberapa tahun kebelakangan, apa sih yang terjadi pada 1 juta rupiah jika dibandingkan dengan 1 gram emas ini dalam 10 tahun belakangan ini?
1: Oke, saya punya data ya, kebetulan saya sering share juga pada saat saya seminar, bahkan tahun 1946 1 juta itu bisa membeli 300 gram emas.
0: Wow.
1: Ya, tahun 1946. Hari ini uang 1 juta hanya bisa membeli 0,3 gram emas. Ya. Nah, seandainya kita simpan 1 juta itu di tahun 1946 misalnya ya, ke kakek buyut kita atau siapalah ya. Nah, simpan 1 juta 1946. Kemudian yang satu simpan dalam bentuk emas, dibelikan emas 300 gram. Pada saat sekarang diwariskan ke anak cucunya, ya. Yang 1 juta kalaupun masih tersimpan dengan rapi, nilainya berapa? Tetap akan 1 juta kan ya. Itu pun kalau uangnya masih laku.
0: Iya, ya? Ada pergantian mata uang juga.
1: Betul, ketika yang satu ini dibelikan dengan emas dapat 300 gram. Hari ini harga 300 gram emas ya, di harga 260 jutaan ya per gram ya. Artinya dia akan punya uang sekitar 580 juta kalau 260 gram kali 3 ya, berarti sekitar 780 juta rupiah.
0: Oke.
1: Ya, jadi kenaikannya itu sangat signifikan ya. Nah, seperti itu, Mbak.
0: Oke ya, jadi perbedaan yang sangat besar sekali ya. Dari tahun ke tahun ini memang harga emas sangat melesat gitu ya, dibandingkan dengan rupiah yang tentunya juga akan mengalami inflasi terkait dengan hal itu. Oke, Ibu Tina, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Tentunya kita akan jeda sekali dulu ya untuk yang pertama.
1: Terima kasih.
0: Untuk itu pendengar, tetap di Pro 1 RRI Denpasar. Apabila Anda memiliki pertanyaan, bisa menghubungi kami di 0361-222-161 atau di 0487-8123-830 atau berkomentar di live streaming kami di Facebook Pro 1 dan Pasar. Kita kembali sesaat lagi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu? Logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
5: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
6: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
5: Yang ini malah merugikan orang lain.
6: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
7: Oh iya deh.
6: Padahal 5.
5: Oh no. Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
6: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: berbohong.
1: Waktunya kentongan.
2: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
3: Lalu gimana dong?
4: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih ada pendengar dalam dialog ruang UMKM bersama dengan UMKM Public Gold Indonesia di sore hari ini. Dan tentunya ada kedatangan narasumber tambahan lagi. Ini pendengar, ada Kak Zahra di sini. Selamat sore, Kak Zahra.
7: Halo, selamat sore.
6: Sore ya, Kak Zahra ini juga bagian dari Public Gold Indonesia ya, Kak ya?
7: Betul.
6: Oke, kalau boleh tahu sedikit ini di Public Gold Indonesia ini sebagai apa, Kak?
7: Untuk saya pribadi sebagai Business Development Executive dari cabang Jakarta, yaitu di Gandaria.
6: Oke, sebagai Business Eksekutif ya, Development Eksekutif di Jakarta ini sendiri. Dan tadi kita sudah banyak membahas nih, Kak, dengan Kak Tina sendiri ya, gimana sebenarnya lebih menguntungkan bagi masyarakat untuk bisa menabung emas dibandingkan dengan mereka hanya menabung uang dengan uang jutaan rupiah biasa gitu. Kalau dari Kak Zahra sendiri, gimana nih pendapatnya terkait dengan hal ini, Kak?
7: Oke, jadi untuk terkait tentang dari emas sendiri ya di Public Gold itu, memang kami itu menjualnya untuk produk saat ini di Indonesia untuk emas di 24 karat ya. Jadi fokusnya untuk ke emas, logam mulia, kami juga ada dinarnya. Mungkin tadi sudah di showing juga ya untuk produk-produknya. Kami sudah ada beberapa yang rilis ya untuk di tahun ini. Jadi jika ingin menabung ataupun memiliki emas, bisa langsung dari Public Gold. Karena untuk Public Gold sendiri itu tidak jauh beda dengan produk lainnya ya. Sebenarnya kami juga banyak keunggulannya seperti itu.
6: Oke, kalau boleh diceritakan, Kak, keunggulan dari menabung emas di Public Gold ini sendiri seperti apa, Kak?
7: Oke, keunggulannya dari yang lain ya. Untuk Public Gold sendiri itu kami ada dua cara ya untuk pembeliannya. Jadi ada yang disebut dengan cash and carry, jadi ada uang langsung ada barang. Nah, yang kedua itu ada yang caranya disebut dengan POE atau pre-order emas. Jadi kan tidak semua untuk warga di Indonesia ya, masyarakat itu belum tentu bisa mendapatkan emas secara langsung full payment atau tunai ya. Karena untuk ekonomi saat ini pun juga untuk mendapatkan emas langsung, contohnya misalnya 5 gram itu kan cukup mahal ya. Jadi di Public Gold ini memberikan kemudahan. Jadi kalau misalnya kakak-kakak atau bapak ibu yang menonton live hari ini bisa juga untuk menabung di Public Gold, minimal itu di 300 ribu saja. Jadi nanti misalkan untuk 300 ribu itu mau ditabung satu hari satu kali boleh, ataupun dalam seminggu sekali juga boleh. Jadi secara bebas ya, secara suka-suka nanti bisa dikumpulkan. Jika sudah banyak dalam gramasi, bisa langsung dicetak, Kak, atau mau untuk di buyback atau dijual ya, itu juga bisa tanpa harus difisikan seperti itu.
6: Oke, berarti ini juga cukup menjawab ya ketika pembahasan kita di awal dengan Kak Tina sendiri. Banyak orang yang ragu untuk bisa memiliki emas karena rasanya saya belum punya uang secukup itu ya, sebesar itu untuk bisa membeli emas gitu. Kalau kita balik lagi nih ke Kak Tina sendiri, seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang berkata bahwa saya belum kaya, jadi belum beli untuk belum perlu untuk beli emas ya. Menurut dari Kak Tina sendiri, justru orang dengan golongan finansial seperti apa sih yang sebenarnya sangat membutuhkan metode menabung emas ini sendiri di zaman sekarang?
8: Oke, jadi untuk
0: istilah saya belum kaya, jadi belum saatnya menabung emas itu ya.
6: Yeah.
0: Sebenarnya justru karena sebenarnya uang emas itu tidak membuat kita kaya sebenarnya ya,
6: mm-hmm.
0: tapi dia akan menjaga nilai dari kekayaan kita ya.
6: Okay.
0: Sebagai contoh, saya waktu kecil kehidupan saya cukup susah ya, cukup sulit. Tetapi ibu saya waktu itu almarhum mama saya selalu menekankan kalau ada uang beli emas, ada uang beli emas ya. Jadi itu seperti terekam di dalam otak saya. Sampai saya kerja pun saya tetap masih jadi orang susah ya. Nah, tapi karena itu terekam di otak saya, begitu saya kerja, saya sisihkan gaji saya itu 90% untuk membeli emas pada saat itu.
6: Okay.
0: Jadi di tahun 2010 saya sudah mulai membeli emas. Saya tidak melihat harganya berapa, saya melihat ada uang saya berapa, saya pasti akan belikan. Dalam kurun waktu sekitar 4 tahun, 2014 ya, saya mengumpulkan emas itu dengan tidak melihat berapapun harganya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu saya belum kaya ya sebenarnya ya. Maksudnya, tapi saya pengen bahwa setiap uang yang kita hasilkan itu tidak terbuang percuma.
6: Okay.
0: Ya, nah akhirnya ketika di 2014 saya bertemu satu peluang usaha. Ya, kalau kita bertemu peluang usaha artinya kan kita butuh modal, betul
6: iya,
0: ya?
6: Benar.
0: Kalau kita pewaris, okay, nggak apa-apa. Ya, kalau ini misalnya kita ini perintis,
6: iya, benar,
0: nah,
6: benar.
0: Karena saya punya tabungan dalam bentuk emas itu, kemudian digadaikan, dijadikan modal usaha dan akhirnya itu berkembang. Nah, itulah yang bisa menambah kekayaan kita, menjadikan kita orang kaya lah ya ceritanya. Walaupun belum kaya-kaya banget, at least kita terangkat dari kemiskinan tadi, seperti itu dia.
6: Okay.
0: Jadi beli emas itu bukan haknya orang kaya, bukan hak semua orang, hak semua orang, dan emas itu sebenarnya tidak membuat kita kaya, tidak, tetapi menjaga nilai dari kekayaan atau aset yang kita punya saat ini. Seperti itu, untuk mungkin nanti kalau misalnya Tuhan menakdirkan kita kaya, nah itu menjaga. Jadi arahnya itu sudah ada di situ. Ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa dengan kita menyimpan emas ya, dia akan pola kita ini sudah berubah ya. Jadi mindset kita udah positif ya. Mindset kita udah positif dan akhirnya nanti kita ikut pola orang kaya ya. Orang kaya itu ya, orang yang biasa-biasa aja dia akan bekerja untuk mencari uang. Ya. Tetapi pola pikir orang kaya adalah bagaimana uangnya itu bekerja untuk menghasilkan uang lagi.
6: Jadi berbeda ya pola pikirnya.
0: Berbeda. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita membeli, misalnya kita punya uang, kita akan belikan emas ya. Sebagai contoh, satu contoh ini saja ya. Saya punya 10 dinar ini ya. Saya beli di tahun 2024. Pada saat itu saya membeli di harga 47 juta. Ya. Hari ini 10 dinar ini ya, harganya sudah 109 juta.
6: Wow.
0: Ya. Nah, kekayaannya ini terbentuk dari ini tadi, dari tanpa saya harus bekerja lagi, dia sudah menjaga nilai dari kekayaan saya, bahkan dia meningkat kekayaannya. Nah, seperti itulah kaitannya bagaimana emas ini bisa menjaga kekayaan kita dan mungkin menambah kekayaan kita.
6: Jadi berawal dari perlindungan untuk finansial sendiri, kemudian juga bisa akhirnya menambah ya. Jadi uang yang bekerja untuk kita,
0: betul,
6: bukan kita yang bekerja untuk uang gitu ya. Mindset yang sangat bagus tentunya. Berarti terkait, kalau terkait dengan perlindungan, mungkin salah satu yang dikhawatirkan dari masyarakat ketika dibandingkan dengan menabung uang dan juga menabung emas itu adalah bagaimana fungsi mereka ketika terjadi hal-hal darurat gitu nih. Kalau misalnya emas ini sendiri, apakah bisa juga dijadikan sebagai dana darurat kelak nanti atau seperti apa nih Kak?
0: Jadi emas ini sifatnya sangat liquid juga sebenarnya ya. Nah, beda ketika kita punya tanah atau kita punya rumah. Ya, saya kalau kita punya tanah, gampang nggak menjualnya? Kalaupun itu di tempat yang sangat strategis, menjualnya itu butuh proses. Belum lagi kita surat menyurat segala macam ya. Nah, atau misalnya kita diwarisi oleh orang tua kita tanah segala macam ya. Nah, kita mau menjual nih, butuh uang, kita mau menjual. Apakah secepat kita menjual emas? Kalau kita punya emas seperti ini, kita tinggal bawa ke toko emas, kita tinggal bawa misalnya ke instansi yang bisa menerima pegadaian emas seperti itu ya. Nah, itu akan langsung cair. dalam hitungan menit bahkan.
6: Oke.
0: Ya, kalau kita butuh dana darurat ya, sebenarnya tetap kita harus menyisihkan uang untuk dana darurat sebenarnya ya. Nah, tapi ketika kita menyimpan emas ini pun ya, dana darurat itu kan sebenarnya 6 bulan gaji. Ya, ya, kita harus simpan dalam 6 bulan gaji. Tapi kan kita nggak pernah tahu kejadian apa yang akan menimpa. Kemungkinan misalnya kita jauh-jauh balik ya, kita tertimpa musibah misalnya ya. Nah, tidak cukup untuk 6 bulan gaji itu. Tapi kita punya simpanan emas, ya. Nah, kita bisa langsung pakai emas kita ini. Nah, untuk public gold ini sendiri juga dia, walaupun dia menyimpan, kita mulai menyimpan sedikit demi sedikit ya, contohnya ya. Contoh tabungan saya seperti ini ya. Saya menyimpan ini hanya 300.000 per bulan. Eh, bukan per bulan ya. Sebenarnya kapan saya ada duit saya beli ya. Nah, 300.000 ya. Kelihatannya kecil, kelihatannya sepele. Sama misalnya 300.000 itu kita bawa ke mall atau kemana. Ya. Itu tidak terasa akan habis. Pernah enggak Mbak merasa bahwa kalau kita taruh uang 300.000 di dalam dompet? Lenyap begitu aja.
6: Iya, bentar ya. Langsung enggak kerasa sadar menghabiskannya.
0: Betul seperti itu. Nah, kalau di emas ini tidak. 300.000 ya, kelihatannya kecil, tapi lama-lama dia akan terkumpul. Dan ketika kita butuh uang, dia seperti yang dikatakan oleh Mbak Zahra, tidak harus kita fisikkan dulu untuk kita jual.
6: Oke. Okay.
0: Kita bisa langsung klik di situ. Okay, saya akan jual gitu ya. Nah, saya butuh uangnya untuk urgensi dan lain-lain ya. Nah, itu langsung dia akan cair dalam hari kerja itu cair. Nah, okay, seperti itu. Gitu.
6: Berarti public gold ini ada aplikasinya juga untuk itu.
0: Yes,
6: ya?
0: Betul. Aplikasinya ya untuk memudahkan kita membeli langsung dari aplikasi sini ke apa? Jadi beda beli emas di public gold dengan yang di konvensional adalah ketika kita beli di konvensional ya, kita harus komunikasi ya misalnya dengan orang tokonya atau misalnya kita harus pergi ke sana ya dan itu membutuhkan biaya lagi ya. Nah, kalau di public gold ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja.
6: Oke.
0: Dan juga harganya juga update. Seperti sekarang ini harga lagi turun ya. Jadi teman-teman bisa langsung membeli di situ. Ya kalau saya lihat wah turun nih. Kalau ada uang borong ya. Beli emas prinsip saya ya yang saya selalu tekankan juga ke teman-teman semua bahwa beli emas itu harus pakai uang nganggur.
6: Okay.
0: Ya, karena dia jangka panjang. Kita nggak bisa beli hari ini terus kemudian kita harap besok itu sudah untung. Ya, jadi memang harus benar-benar pakai uang nganggur, jangan pakai uang sayur kalau saya bilang.
6: Iya.
0: Karena kalau uang sayur kita butuh mau sayur ya harus dijual dulu itu udah pasti rugi. Karena memang nilai investasinya akan berkembang dalam jangka waktu panjang. Ya, nah kalau misalnya penasaran banget nih tentang public gold ya, nah, kita ada seminarnya besok nih ya.
6: Boleh diinfokan mungkin pendengar mau ikutan.
0: Nah, seminarnya besok ini di Hotel Neo Denpasar di Gatsu ya, jam 1 ya, itu gratis seminarnya ya, gratis ya. Public gold menyediakan untuk masyarakat di Bali ya, menyediakan literasi keuangan. Nah, jadi masyarakat Bali bisa belajar ya. Nah, nanti ketika misalnya nanti datang ke sana, cari aja namanya Ibu Lina ya. Nah, di Hotel Neo besok ya, besok ya. Jangan sampai miss karena saya kita sudah seminar di tanggal 28 kemarin di Neo Kuta. Ya, dan pesertanya cukup antusias dan oh iya ya kenapa saya baru sekarang ya. Dulu ketika saya tahun sekian harga emasnya baru 23.000. Tapi kemudian apa katanya? Saya enggak beli. Baru kemudian kemarin saya dapat harga emas di 2.700. Itu baru saya beli. Dikatakan begitu menyesalnya kenapa enggak dari dulu. Seperti itu.
6: Oke, jadi sekaligus ini pendengar kalau masih ragu-ragu bisa langsung datang ke seminarnya ya. Di edukasi juga terkait dengan finansial dan juga emas. Oke, kita akan jeda sekali lagi sebelum nanti kita masuk pada sesi terakhir tentunya. Dan pendengar masih ada kesempatan untuk Anda bisa memberikan pertanyaan, bisa menghubungi kami baik dari WA maupun bisa berkomentar langsung di Facebook kami Pro 1 dan Pasar. Kita kembali setelah sesaat lagi.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital.
8: Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih.
9: Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
10: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
11: Nih, pakai jas hujannya dulu.
12: Nggak mau.
11: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
12: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
11: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
12: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
11: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
12: Ih, nggak mau bercanda.
11: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan.
12: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
13: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi dalam dialog ruang UMKM bersama dengan narasumber kita Kak Tina dan juga Kak Zahra di sini. Oke, tadi kita sudah membahas cukup banyak ya terkait dengan emas ini sendiri dan juga jika dibandingkan dengan tabungan berupa uang gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang, kalau dulu gitu ya, mengkoleksi emas ataupun menyimpan emas biasanya paling banyak dilakukan oleh orang tua nih, tapi zaman sekarang kita semakin sadar tentunya dengan adanya banyak edukasi. Mungkin anak muda sekarang umur 20-an ke atas itu sudah mulai mau untuk bisa menabung emas, mengoleksi emas dan lain sebagainya. Nah, ada nggak kayak tips nih untuk anak-anak muda sekarang yang mungkin baru mau mulai menabung emas ataupun baru mendapatkan pekerjaan pertama gitu ya. Pasti mungkin belum stabil nih untuk pendapatannya sendiri. Nah, untuk itu apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa mulai menabung emas dan juga kalau dari produk di Public Gold ini sendiri yang paling cocok direkomendasikan itu seperti apa? Boleh silakan Kak Zahra atau Kak Tina.
0: Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Saya bantu jawab boleh?
7: Boleh, boleh ya? Silakan
0: nah,
7: Ibu.
0: Ini kebetulan banget ya, di Public Gold ini ya ada promo untuk mahasiswa.
6: Ya,
0: ini promo untuk mahasiswa, khusus untuk mahasiswa ya. Jadi selain beliau misalnya para mahasiswa ini menabung emas ya. Nah, kalau para mahasiswa ini membeli satu dinar, kemasan yang satu dinar ini ya, para mahasiswa ini juga bisa berbisnis emas. Dan dimulai sejak dini ya. Nah, mahasiswa itu sekitar umur 18 tahun ya, sudah bisa menjadi mahasiswa. Di Malaysia sendiri ya, negara asalnya Public Gold ya. Orang di usia muda itu berlomba-lomba untuk menjadi pebisnis dari Public Gold. Ketika usianya 18 tahun memungkinkan untuk menjadi pebisnis Public Gold, mereka akan join ya. Dan ada satu sosok ya, satu sosok tokoh lah ya di Malaysia yang di usia muda ya, sudah berhasil dan sukses di bisnis public school ini ya. Beliau dalam di usia 18 tahun sudah memulai bisnis, kemudian di usia 26 tahun sudah menjadi seperti top lah ya, seperti top di dunia ya, di public school dunia ya. Bahkan penghasilannya per bulan itu lebih di atas angka 5 miliar. Nah, jadi tips untuk para anak-anak muda ya, kalaupun anak-anak muda ini belum terkumpul uangnya untuk membeli satu dinar ini untuk memulai usaha bisnis public gold ini ya. Nah, mulai bisa mulai kumpulkan 300 ribu, menabung 300 ribu ya. Nah, ketika nanti uangnya cukup, dibelikan satu dinar ini untuk usaha. Karena waktunya masih panjang mereka ya. Ya, waktunya untuk sukses itu adalah kewajiban kalau saya bilang ya, kita hidup ini harus jadi orang yang sukses ya. Nah, wajib. Nah, pesan saya cuma satu, kurangin nongkrongnya aja. Ya, mungkin segelas kopinya itu jangan terlalu sering lah ya.
6: Oke. Jadi itu ya tipsnya, bisa dari public school sendiri, bisa dari 300 ribu. Ini rasanya kalau 300 ribu itu bisa lebih ya dari uang jajan mahasiswa sebulan ya.
0: Wah,
6: jadi
0: luar biasa.
6: Mungkin bisa di langsung disisihkan gitu ya, berapa persen untuk bisa ditabung dan berapa persen ini untuk bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ya, selama sebulan gitu ya. Dan itu dia pendengar, kita masih ada waktu 1 menit, mungkin dari Kak Tina atau Kak Zara ini mau memberikan pesan untuk pendengar Setia Pro 1 ataupun anak muda juga nih, atau semua orang nih, terkait dengan kenapa sih kita harus mulai untuk menabung emas saat ini juga. Silakan.
0: Oke. Mungkin dari Zahra, dari sisi public goal-nya seperti apa?
7: Oke, jadi di sini saya ingin sebelum kita mengakhiri ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang ingin memiliki bisnis tentang emas ataupun memang memiliki emas, bisa langsung download aplikasi ataupun cek website kami ya. Untuk harga emasnya bisa dicek, dan tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Tina, untuk kaum yang mahasiswa ya, untuk anak-anak muda Gen Z ya, boleh disisihkan uangnya, karena untuk 300 ribu saja sudah bisa mendapatkan emas. Nanti untuk gramasinya itu ada di dalam aplikasi, seperti itu. Jadi untuk memiliki emas itu sangatlah mudah ya sebenarnya, asalkan kita juga mau menyisihkan untuk uangnya. Oke, mungkin bisa dilanjut dengan Bu Tina.
0: Oke, jadi tidak khusus anak muda aja sebenarnya, Mbak. Di public goal ini, setiap orang yang sudah punya nomor kartu keluarga, artinya bayi yang baru lahir pun itu bisa punya tabungan emas.
6: Okay.
0: Namanya tabungan junior ya. Nah, seperti contoh anak saya 3 ya. Anak saya 3. Saya sudah mengajarkan mereka untuk menabung emas. Jadi masing-masing mereka saya buatkan akun ya. Nah, jadi saya sudah membiasakan mereka, saya akan kasih mereka uang tapi saya bilang tabungkan dia di emas. Nah, jadi pola pemikiran mereka sudah berubah.
6: Okay.
0: Jadi tidak melulu jajan. Mama, abang mau nabung hari ini. Ya, yang kecil juga, mama, tabungan saya sudah berapa, seperti itu. Nah, itu akan terbawa sampai nanti mereka dewasa. Ya, jadi kita membeli emas atau kita saving emas ini bukan hanya tentang seberapa banyak kita menyimpan, tapi ada nilai-nilai positif yang bisa kita terapkan ya, dan akhirnya itu akan merubah hidup kita ya, dan itu juga akan, saya percaya, akan merubah jalan hidup kita ke depannya, seperti itu, Mbak.
6: Oke, ya, terima kasih Bu Tina dan juga Kak Zara sudah bergabung bersama kami ya. Kita sudah berdialog kurang lebih 50 menit tentunya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk seluruh pendengar Setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan untuk itu saya izin untuk mengakhiri dialog ini dengan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Dan pasar sore ini.

0: antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting, bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sisi.
1: Karena kalau kita dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti kita berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun.
2: Selamat sore, Hari Keluarga Nasional perkuat peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat Senin 29 Juni 2026 bersama saya Santiari.
3: RRI Denpasar.
2: Peringat Lintas Bali NTB kali ini kita awali dengan informasi terkait ayah wajib hadir Hari Keluarga Nasional 2026. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini menjadi momentum memperkuat keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak sebagai upaya membangun keluarga yang berkualitas.
0: Selamat Hari Keluarga Nasional.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 yang diperingati hari ini mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut menyoroti pentingnya kehadiran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam tumbuh kembang anak. Masih banyak anak di Indonesia yang tumbuh tanpa keterlibatan emosional ayah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis, rasa percaya diri, hingga perilaku anak. Di sisi lain, Bali dinilai memiliki angka ketidakhadiran ayah yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, didukung kuatnya peran keluarga dan nilai-nilai budaya dalam pengasuhan. Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Bali Dr. I. Gustiwayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan kehadiran ayah perlu dimaknai sebagai keterlibatan aktif dalam setiap tahapan tumbuh kembang anak.
0: Kesetaraan antara ayah dan ibu, kehadiran maksud saya antara ayah dan ibu untuk seorang anak itu penting, bukan hanya sekedar ayah adalah penanggung jawab keluarga dari sisi finansial, tapi juga ayah adalah sosok yang penting sebagai penanggung jawab tumbuh kembang anak.
4: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai penguatan peran ayah perlu didukung melalui edukasi pengasuhan serta kebijakan yang ramah keluarga. Menurutnya, nilai-nilai budaya Bali juga dapat menjadi fondasi dalam membangun kedekatan antara orang tua dan anak.
0: Seorang yang akan menikah itu memang harus siap betul untuk menjadi ayah, bukan ayah dalam artian tanggung jawab.

Peran ayah sangat diperlukan dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak.

Hari Keluarga Nasional Hargasnas ke-33 diperingati pada 29 Juni 2026 hari ini dengan mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Tema tersebut dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN sebagai pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini. Merujuk paduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026, tema tersebut menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak. BKKBN menjelaskan bahwa anak memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, serta teladan bagi tumbuh kembang anak. Keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional dinilai mampu mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan berkualitas. Tema Ayah Wajib Hadir diangkat sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi keluarga saat ini. Perubahan pola interaksi akibat digitalisasi, pengasuhan yang belum sepenuhnya setara, hingga persoalan stunting menjadi perhatian dalam kampanye Harganas 2026. Selain itu, isu perlindungan anak juga menjadi bagian penting dalam peringatan tahun ini. Melalui penguatan peran ayah, pemerintah berharap tercipta lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Tema Harganas 2026 menjadi identitas resmi yang digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan. Materi tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan penguatan keluarga. Peringatan Harganas ke-33 diharapkan menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya ketahanan keluarga. Keluarga yang kuat dinilai menjadi pondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

0: Berikut suara masyarakat terkait ayah wajib hadir Hari Keluarga Nasional 2026.
1: Nama saya Yuda, asal dari Klungkung. Menurut saya, tema ayah wajib hadir itu sangat relevan dengan kondisi keluarga saat ini. Kehadiran ayah bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Anak membutuhkan sosok ayah yang mau meluangkan waktu untuk mendengarkannya, membimbing, bermain, dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-harinya.
2: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 21 tahun, asal Sidokaryo, Bali dan Pasar Selatan. Kalau menurut saya, peran ayah itu sangat penting. Soalnya ayah bukan cuma buat nyari nafkah, tapi juga buat nemenin, ngebimbing, dan ngasih rasa aman ke keluarga. Menurutku kalau ayah ikut terlibat di rumah, ikut sama anak-anak, soalnya keluarga jadi lebih enak.
3: Halo, nama saya Ica Lecir, usia saya 31 tahun, asal dari Denpasar. Saya menanggapi dari pertanyaan, yaitu peran seorang bapak itu sangatlah krusial dalam satu keluarga, bukan hanya untuk sebagai figur kepala keluarga atau mencari nafkah, tapi dia juga pembimbing serta juga pelindung bagi seisi rumahnya, serta dia juga pendidik bagi keluarganya dan semua anggota yang ada di dalamnya.
0: Mendengar peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 pada 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir sebagai ajakan memperkuat peran ayah dalam pengasuhan dan pembangunan keluarga. Melalui tema tersebut, pemerintah menegaskan bahwa kehadiran ayah tidak hanya menjadi pencari nafkah, tetapi juga menjadi sosok aktif yang mendampingi, memberikan kasih sayang, serta membentuk karakter anak demi terwujudnya keluarga yang berkualitas dan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berkaitan dengan hal

0: tersebut. Berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana SSA MM.
1: Pak Billy, berkaitan dengan Hari Keluarga Nasional 2026 ini terkait dengan topik kita, yakni ayah wajib hadir, seperti itu. Dari BKKBN atau Kemenduk Bangga, Pak, memandang dari Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini, khususnya dengan topik ayah wajib hadir ini, seperti apa, Pak Billy?
2: Memang setiap tahunnya Kemenduk Bangga BKKBN itu selalu melakukan peringatan terhadap Hari Keluarga Nasional, yang mana dalam peringatan Hari Keluarga ini dalam setiap tahunnya itu diharapkan memperkuat institusi keluarga sebagai lini terkecil dari masyarakat untuk membentuk, membangun Indonesia secara utuh, apalagi dalam koridor bagaimana kita harus mempersiapkan terwujudnya Indonesia Emas di 2045 yang mendatang. Nah, di tahun 2026 ini, peringatan Hari Keluarga Nasional itu merupakan peringatan Hari Keluarga yang ke-33. Jadi, sekali lagi ini membuat sebagai respon konkret terhadap dinamika kebangsaan, tantangan sosiologis, terutama memang konternya itu semua dari keluarga. Jadi sekali lagi untuk memperkuat institusi keluarga ini juga itu untuk mendukung asta ciptanya Presiden, yaitu menegaskan komitmen untuk membangun dari desa, dari bawah untuk kekuatan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan. Peran keluarga ini sangat penting. Tahun 2026 ini, jadi salah satunya kita mengambil tema secara nasional itu adalah ayah wajib hadir. Ya. Dari ayah wajib hadir, sebenarnya dari tahun lalu Kemenduk Bangga semenjak menjadi kementerian BKKBN, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, ada program quick win dari Pak Menteri, yaitu Gerak Ayah Teladan Indonesia, di mana program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini merespon daripada isu fatherless, yang bahkan salah satu isu yang berkembang di keluarga di mana anak tumbuh tanpa kehadiran ayah. Nah, dalam konteks ini panggilan untuk ayah hadir, hadir ini kita perluas lagi kepada sampai pada sosok pengganti ayah. Baik itu kakek, paman, kakak laki-laki, ayah sambung, wali atau mentor di lingkungan terdekat, sehingga mereka menjadi figur-figur pengganti yang dengan sadar mengambil tanggung jawab moral untuk mengisi ruang kosong dalam pengasuhan anak tersebut.
1: Bisa disampaikan kepada masyarakat harapan di Hari Keluarga Nasional tahun 2026 ini dari BKKBN atau Kemenduk Bangga, Pak Billy, silakan.
2: Ya, jadi dari yang pertama, dengan peringatan Hari Keluarga, kami ingatkan kembali bagian pentingnya peran keluarga. Terus yang kedua, tema khusus buat ayah wajib hadir, kita ingatkan kembali terutama bagi ayah dan calon ayah, ya, jadi ayah dan calon ayah, bahwa kehadiran ayah dalam tumbuh kembang anak itu sangatlah penting, baik secara fisik, secara terutama secara mental, bagi perkembangan anak nantinya sampai dengan remaja. Jadi ketahanan, kerentanan sosial, kesehatan itu sangat bergantung, sangat terpengaruh juga dengan bagaimana kehadiran ayah. Oleh karenanya, kita sudah saatnya ayah mengambil peran dalam pengasuhan. Dan yang ketiga, jangan kita terpaku, jangan kita dengan kondisi-kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi ayah kandung itu hadir. Dan dimana dalam tema khusus di Hari Keluarga ke-33 ini, kita perluas lagi, kita coba perluas lagi, yaitu pengertian ayah wajib hadir, dimana tidak cuma ayah kandung, tapi sosok-sosok pengganti ayah, baik itu kakek, paman, kakak lelaki, ayah sambung, hingga wali atau mentor laki-laki di lingkungan yang benar-benar bisa hadir untuk mengambil peran.
1: Demikian perbincangan kami bersama dengan Ketua Tim Kerja Pembangunan Keluarga di Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Billy Udiana SSA MM.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.
0: PMK Buleleng memberikan insentif keringanan pajak hingga 90% bagi petani untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga luas lahan sawah sekaligus mempertahankan produksi pangan daerah.
4: Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B.
5: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan dengan menekan alih fungsi lahan pertanian melalui kebijakan insentif bagi para petani. Langkah ini dinilai strategis untuk mempertahankan luas lahan sawah di tengah meningkatnya tekanan pembangunan. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pemberian keringanan pajak hingga 90% bagi petani yang lahannya masuk kawasan pertanian yang dilindungi. Insentif tersebut diharapkan mampu mendorong petani tetap mempertahankan lahannya dan tidak beralih fungsi. Ia menjelaskan pemerintah telah menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B dan lahan sawah dilindungi atau LSD yang tidak boleh dialih fungsikan. Selain itu, kebijakan zonasi juga telah diatur secara tegas dalam rencana tata ruang wilayah.
4: Karena kalau tetap dialih fungsikan, lahannya berkurang, nanti sudah berangkat itu akan ada produksi beras kita akan menurun. Dan ini yang kita antisipasi sebelumnya. Jadi memberikan insentif kepada petani-petani yang memiliki lahan di kawasan KP2B. Kan insentif pemberian insentif 90% untuk pajaknya, sehingga mereka diringankan, sehingga mereka tidak akan mengalihfungsikan lahan pertanian yang ada di wilayahnya.
5: Menurutnya, tingginya permintaan pembangunan perumahan menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan lahan pertanian. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menurunkan produksi beras dan mengancam kemandirian pangan daerah. Selain perlindungan lahan, pemerintah juga terus mendorong optimalisasi sektor pertanian, termasuk pengembangan hortikultura. Potensi lahan di Buleleng dinilai masih cukup besar untuk mendukung kemandirian pangan jika dikelola secara maksimal. Di sisi lain, Bupati Sujidre juga menyoroti rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Ia mengajak anak muda untuk melihat pertanian sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan.
4: Jadi kita mengimbau kembali bahwa kedepan ini pertanian ini akan akan menjanjikan untuk masa depan yang khususnya untuk yang ada di desa-desa. Kalau ini betul-betul diintensifkan, saya kira pertanian di wilayah ini akan menjanjikan. Baik itu untuk kedepan untuk anak-anak muda yang ada di wilayah.
5: Melalui kebijakan insentif pajak dan perlindungan lahan tersebut, pihaknya optimis mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMP Negeri 16 Mataram masih belum memenuhi kuota yang tersedia. Pihak sekolah menilai masih kuatnya stigma masyarakat terhadap sekolah favorit menjadi salah satu penyebab rendahnya jumlah pendaftar. Kolil Bisri melaporkan.
6: Kuat stigmanya tentang sekolah favorit itu rupanya, sehingga di sekolah-sekolah kecil seperti kami, peminat jalur prestasi ini juga masih cukup berat ini.
7: Pelaksanaan SPMB melalui jalur afirmasi dan prestasi di SMP Negeri 16 Mataram masih belum memenuhi kuota. Dari kuota 48 kursi jalur prestasi baru 23 calon siswa yang mendaftar. Sementara pada jalur afirmasi jumlah pendaftar baru mencapai 25 orang dari kuota 37 kursi. Kepala SMP Negeri 16 Mataram Burhanuddin mengatakan, kondisi tersebut dipengaruhi karena masih kuatnya anggapan masyarakat yang lebih memilih sekolah-sekolah yang dianggap favorit. Akibatnya pendaftar pada jalur prestasi cenderung terkonsentrasi di beberapa sekolah negeri besar, sedangkan sekolah lain masih kekurangan peminat.
6: Nah, kami juga belum tahu persis ya, jadi mungkin ya pertama ini kan karena jalur prestasi, jadi ya mungkin masih stigma masyarakat tentang sekolah favorit, itu ini masih terasa rupanya, sehingga jadi yang jalur prestasi ini masih membludak di sekolah-sekolah ya seperti di Kenari 6, SMP 6, SMP besar itu.
7: Apabila kuota jalur prestasi tidak terpenuhi, kekosongan tersebut nantinya akan dialihkan ke jalur domisili sesuai ketentuan yang berlaku. Meski demikian, pihaknya berharap seluruh jalur penerimaan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
0: Ya, beredar sepanjang 275 km jalan di Kabupaten Buleleng tercatat mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan serius. Keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.
8: dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang.
5: Kerusakan infrastruktur jalan di Kabupaten Buleleng masih menjadi persoalan serius yang belum sepenuhnya tertangani. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, tercatat sepanjang 275 km jalan kabupaten mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan bertahap. Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng Wayan Masdane menyoroti kemampuan fiskal daerah yang masih terbatas sehingga berdampak pada lambannya penanganan jalan rusak. Ia menyebutkan rata-rata perbaikan jalan setiap tahun masih jauh dari kebutuhan ideal. Ia juga menekankan pentingnya perawatan rutin agar kerusakan tidak semakin parah. Menurutnya perbaikan seharusnya tidak menunggu hingga kondisi jalan rusak berat atau viral di media sosial.
8: Itu hanya bisa 30, 25 sampai 30 kilo. Nanti kalau kita menunggu sampai dengan 200 juta berarti ada 10 tahun. 10 tahun, tapi kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan Kadis PU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang mengeluarkan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki, ya kami seperti contoh yang kemarin sudah viral di Lemoki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Jadi kami memohon kepada Dinas PU untuk merancang kegiatan selama 3 tahun ini.
5: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng, Putu Adipta Eka Putra, menjelaskan pihaknya telah melakukan pemetaan kondisi jalan sebagai dasar penentu prioritas penanganan. Perbaikan difokuskan pada ruas jalan dengan kerusakan tinggi, serta jalur strategis yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat.
9: Makanya diturunkan anggaran sumberan setiap tahun. Jadi jalan itu makin gak dikenal, dia makin punya. Levelnya turun nanti ya, level of service. Sehingga kita wajib mengamankan anggaran untuk pemeliharaan jalan tersebar di 9 kecamatan secara merata. Agar misalnya lubang kecil, kita tempel dulu. Jadi kan nggak berkembang. Yang kedua, kita juga di PU bentuk tim baru sekarang. Ada dua tim khusus di kota sekarang aja untuk pemeliharaan jalan. Yang kedua, tim di luar kota. Setiap hari bergerak nih untuk dalam rangka menjaga tadi umur pengurus jalan, mengurangi angka kecelakaan, dan biar nggak rusak lebar.
5: Ia menambahkan tingginya biaya perbaikan menjadi kendala utama di mana 1 km jalan membutuhkan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah. Untuk itu selain pembangunan, pihaknya juga mengoptimalkan tim pemeliharaan guna melakukan penanganan cepat di lapangan. Melalui upaya bertahap dan penguatan strategi pemeliharaan, pihaknya berharap kondisi jalan rusak dapat segera tertangani sehingga mampu mendukung kelancaran mobilitas serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Dengar dari dunia olahraga, dilaporkan pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia 2026. Momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
10: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai.
11: Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Diskominfo Tabanan kembali menggelar nonton bareng nobar gratis ajang Piala Dunia 2026 bagi masyarakat umum di lapangan Alit Saputra. Nobar perdana telah dilaksanakan Jumat 19 Juni lalu dan berlanjut Minggu 28 Juni kemarin. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Tabanan, Imade Nurbawa kepada RRI seusai nobar mengatakan, nonton bareng ini sebagai upaya menghadirkan hiburan sekaligus ruang berkumpul warga dari berbagai komunitas. Menurutnya, suasana nobar semakin ramai dan banyak masyarakat tertarik untuk menonton Piala Dunia sambil menikmati aktivitas olahraga pagi di lapangan Alit Saputra.
10: Pagi hari ini penonton terlihat tambah ramai. dan tentunya masyarakat semakin tertarik untuk menonton menuju babak final yang akan datang.
11: Imade Nurbawo mengatakan makna penting dari kegiatan nobar ini menjadikan sepak bola bukan hanya sebagai hiburan, bukan hanya memikirkan gol dan kemenangan dari masing-masing negara. Namun momentum nobar Piala Dunia ini mengingatkan banyak pihak bahwa olahraga sepak bola dapat menjadi cerminan jati diri dan kedaulatan suatu bangsa.
10: Sepak bola hari ini menjadi jati diri dan bentuk kedaulatan sebuah bangsa. Sepak bola juga sebuah medium transformasi budaya global. Olahraga pun setia mencatat sejarah bangsa dan negara-negara di dunia.
11: Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan nobar ini juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Alit Saputra Tabanan. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Ya, peringkat laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Keluarga Nasional perkuat peran ayah. Insentif pajak jadi upaya jaga alih fungsi lahan pertanian. Mewakili tim redaksi, saya Santiari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
3: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

tekite prati aksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Starian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama

0: Denpasar sore ini.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Jadi, kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula, kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ya, masih di 105,2 Mega harus bersama Santi Ari. Pendengar, sudah malam tentunya ya. Sudah gelap juga nih langit dari pantauan studio Pro 1 RRI Denpasar. Mungkin bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, maksudnya menuju pulang ke rumah, kosan, dan lain sebagainya, tentunya hati-hati pendengar, selalu pastikan keadaan kendaraan Anda dalam kondisi baik, dan juga pastikan keadaan kondisi tubuh Anda juga ada dalam kondisi yang baik gitu ya. Semoga bisa selamat sampai di tujuan dan sembari mendengarkan Pro 1 RRI dan pasar ya pendengar ya. Dan sudah diputar juga satu lagu tadi, dan kita akan berlanjut pada satu informasi pendengar. Apakah Anda salah satu orang yang suka melihat-lihat berita ketika baru bangun tidur, atau bahkan sebelum tidur itu pengen tahu tentang informasi yang ada di dunia ini, di Indonesia gitu ya, sering mencari berita. Tahukah pendengar bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mencari berita itu terus berubah dalam beberapa tahun terakhir. Kini WhatsApp ini disebut menjadi salah satu sumber informasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Temuan tersebut terungkap dalam laporan tahunan Digital News Report 2026 yang dirilis oleh Reuters Institute. Nah, survei yang dilakukan pada pertengahan Januari hingga akhir Februari 2026 itu melibatkan lebih dari 85.000 responden dari 48 negara termasuk Indonesia. Laporan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial dan juga platform video sebagai sumber berita utama di Indonesia naik 8 poin persentase menjadi 48% pada 2026. Angka ini menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat konsumsi berita melalui media sosial tertinggi di dunia. Wow. Dan di antara berbagai platform itu, WhatsApp ini menjadi yang paling dominan. Reuters mencatat sebanyak 56% responden di Indonesia memperoleh berita melalui WhatsApp dalam sepekan terakhir, naik 13 poin persentase dibanding tahun sebelumnya. Dan kenaikan tersebut menunjukkan bahwa memang perubahan fungsi WhatsApp ini tidak hanya lagi dipakai untuk sekadar mengobrol, tapi banyak orang kini memperoleh informasi dari grup keluarga, grup komunitas, fitur channel, hingga tautan berita yang dibagikan oleh teman. Apakah Anda salah satu orang yang suka membaca berita di WhatsApp? Dan tentunya berita-berita ini sangat mudah ya untuk bisa dibaca dan juga dikonsumsi, karena juga cara pencariannya juga relatif mudah ya pendengar ya. Dan itu pendengar, sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai WhatsApp yang disebut jadi koran pagi orang Indonesia, geser peran media konvensional. Dan untuk lengkapnya Anda bisa sekali membaca di website kami di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Yuka Tamada dengan judul Pasrah. Selamat mendengarkan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Ya, masih di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz bersama Santi Hari. Pendengar, apakah Anda salah satu orang yang menyukai idol K-pop? Mungkin salah satunya adalah Lisa Blackpink ini. Ya, peran pria Manoba, atau Lisa Manoba itu, atau akrab dipanggil Lisa. Ini merupakan salah satu idol K-pop ternama multitalenta asal Thailand. Lahir di Buriram, Thailand pada 27 Maret 1997, Lisa ini tumbuh menjadi gadis rupawan dan berbakat. Sejak ia kecil ini sudah tertarik dengan dunia entertain, khususnya menari dan juga modeling. Dan pendengar, pada tahun 2010, Lisa ini memulai karirnya dengan mengikuti audisi untuk bergabung dengan YG Entertainment di Thailand. Ini merupakan salah satu agensi besar di Korea Selatan yang berhasil mencetak beberapa artis K-pop. Dan di antara 4.000 pelamar ini, Lisa menjadi salah satu yang berhasil lolos audisi. Dia kemudian secara resmi bergabung dengan label menjadi trainee asing pertama pada 11 April 2011. Dan mendengar, pada bulan Agustus 2016 ini, Lisa mulai debutnya sebagai salah satu dari 4 anggota girl band yang mungkin sudah kita tahu semua ya, pendengarnya, asal Korea Selatan bersama Blackpink. Dan semenjak tergabung dalam Blackpink ini, karirnya meroket dan menyabet banyak penghargaan di beberapa ajang bergengsi di Korea Selatan. Dan tidak hanya itu, idol K-pop dengan 105 juta followers ini juga mengembangkan bisnisnya dengan berbagai bentuk sendiri ya. Dan saat ini juga Lisa memegang rekor sebagai idol K-pop dengan bayaran tertinggi di Instagram. Menurut estimasi dari data Instagram Analytic Auditor, Lisa ini memperoleh sekitar 1,6 juta dolar dan per postingan Instagram, dan sekitar 750 ribu dolar per Instagram story. Capaian luar biasa ini merupakan salah satu bukti dari kesuksesan sang idol K-pop. Jadi secara tidak langsung, ia telah berhasil menunjukkan kualitas dirinya dan meyakinkan penggemar bahwa ia memang layak menjadi idol. Mungkin ada salah satu orang yang ngefans dengan Lisa Blackpink ya, dari idol K-pop yang ternyata meraih bayaran termahal di Instagram. Yang saya kutip dari rri.co.id, selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Tufa Band dengan judul Antara. Selamat Antara Kita, dengan judul Antara Kita, selamat mendengarkan.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, informasi yang menyebut Kementerian Agama menyarankan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 beredar di media sosial dalam bentuk kolase foto. Unggahan tersebut mengklaim pernyataan itu berasal dari Menteri Agama Nasaruddin Umar. Mari kita cek faktanya. Dikutip dari cekfaktakompas.com, hasil pengusuran menunjukkan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Kementerian Agama membantah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyarankan Teddy Indrawijaya menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2029. Kementerian Agama menegaskan bahwa Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak pernah menyampaikan pernyataan terkait dukungan politik maupun kontestasi Pilpres 2029 sebagaimana yang beredar di media sosial. Narasi tersebut dipastikan bukan berasal dari Kementerian Agama. Pihak Kementerian Agama juga menyebut unggahan tersebut merupakan framing yang tidak benar dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang sumbernya tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diharapkan tetap selalu memverifikasi informasi melalui kanal resmi pemerintah maupun media yang kredibel sebelum membagikannya, terutama untuk isu yang berkaitan dengan pejabat publik dan proses politik. Kesimpulannya, klaim bahwa Kementerian Agama menyarankan Teddy Indrawijaya menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2029 adalah hoax. Kementerian Agama memastikan tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana, jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
0: Kilau Pancasila,

0: Oke, itu dia satu lagu dari GAC dan juga The Fit The Overtune dengan judul Senyuman dan Harapan. Memang ya, pendengar, kita harus selalu punya senyuman untuk menjalani hari di setiap harinya tentunya, dan juga harapan. Mungkin harapan untuk menjadi lebih baik dari yang kemarin ya. Bukan lebih baik dari orang lain, pendengar, tapi lebih baik dari diri kita yang kemarin gitu ya. Jadi selalu menjadi versi terbaru dari diri sendiri yang lebih baik tentunya, dan lebih semangat untuk menjalani hari ya di esok hari juga, karena esok hari masih hari Selasa, pendengar, dan tentunya masih butuh banyak sekali energi dan juga rasa semangat yang harus tetap dijaga nih di setiap harinya. Oke, pendengar, beralih dari informasi tadi terkait dengan K-pop ya, terkait dengan Lisa Blackpink tadi, kita akan beralih ke informasi terkait dengan budidaya saffron. Pendengar, apakah Anda pernah terpikirkan untuk bisa membudidayakan tanaman saffron? Ya, dilansir dari laman resmi halodoc.com, ternyata penggunaan saffron ini telah dilakukan sejak ribuan tahun lalu dalam pengobatan tradisional maupun kuliner. Tanaman saffron ini tumbuh subur di wilayah dengan paparan sinar matahari yang tinggi seperti Iran, India, dan juga Yunani. Selain memberikan aroma dan warna pada makanan, saffron ini juga sering dikonsumsi sebagai suplemen untuk mendukung kesehatan mental dan juga fisik. Saffron ini merupakan rempah berbentuk benang halus berwarna merah yang berasal dari bunga Crocus sativus. Nah, rempah ini dikenal sebagai salah satu bumbu dapur termahal di dunia karena proses pemarinannya dilakukan secara manual. Dan saffron sendiri ini mengandung senyawa aktif seperti crocin dan juga picrocrosin dan juga safranal yang memiliki sifat antioksidan yang tinggi. Dan kandungan nutrisi dalam saffron ini juga mencakup karbohidrat, protein, lemak, dan juga serat. Rempah ini juga kaya akan vitamin A, C, serta mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan juga kalium. Senyawa antioksidan dalam saffron ini juga berperan, pendengar, dalam melindungi sel-sel tubuh, terutama dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga stres oksidatif. Dan berdasarkan informasi yang dikutip dari akun Instagram infarm.id, di daerah yang iklimnya kurang sesuai, sebagian petani ini menggunakan ruang berpendingin yang dilengkapi dengan pengaturan suhu, kelembaban, dan juga pencahayaan untuk bisa membantu umbi saffron melewati fase dormansi hingga siap berbunga. Dan sekilas memang terlihat seperti kulkas ya, tapi sebenarnya merupakan ruang budidaya yang telah dimodifikasi. Dan pendengar, teknik ini membantu menciptakan kondisi yang menyerupai habitat asli dari saffron, sehingga tanaman ini tetap dapat tumbuh dan juga berbunga meski berada di wilayah dengan iklim yang berbeda dari seharusnya, pendengar. Menariknya, bunga saffron ini hanya menghasilkan 3 helai putik merah yang dipanen secara manual. Itulah salah satu alasan kenapa sih saffron ini dikenal sebagai rempah dengan harga yang paling mahal di dunia. Jadi apakah Anda tertarik, pendengar, untuk memodifikasi ruang ini untuk membudidayakan saffron mungkin di Indonesia? Kita tidak tahu ya. Dan itu mendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id. Dan selanjutnya kita akan dengarkan lagu dari Afgan dengan judul Dia Dia Dia. Tapi kita akan mendengarkan beberapa pesan berikut ini terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
5: Naisha dapat juara satu lagi loh.
0: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
0: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
0: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
5: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Oke, itu dia satu lagu dari Afgan, Dia, Dia, Dia. Memang ya pendengar, kalau kita udah menemukan orang yang tepat gitu ya, sosok yang kita inginkan dari dulu ya, dia yang bisa mewarnai hidup kita, melengkapi hidup kita, itu rasanya pasti akan sangat bahagia ya pendengar. Tapi seringkali dalam proses pencarian yang tepat, kita akan ditemukan dengan orang yang salah. Jadi kita harus nikmatin prosesnya dulu, siapa tahu nanti ketemu nih sama si dia. Si dia siapa? Si dia yang tepat tentunya ya pendengar ya. Oke, move dari informasi terkait dengan Saffron tadi, kita akan membahas terkait dengan akun game online. Mungkin banyak dari pendengar Setia Persatu nih, terutama cowok mungkin ya, yang suka dengan game online. Tahukah Anda pendengar bahwa akun game online ini kini berpotensi menjadi aset digital? Iya, bermain game online dengan akun yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun ini bisa menjadi aset digital bernilai tinggi dan juga diperjualbelikan kepada pemain lain. Fenomena tersebut tumbuh seiring pesatnya perkembangan industri game dan e-sport di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Akun dengan level tinggi, koleksi skin yang langka atau item yang eksklusif di game seperti Mobile Legends, Free Fire, atau eFootball ini bisa memiliki nilai ekonomi yang terus meningkat. Menurut LOMG, owner Hidden Supply, kondisi ini mendorong lahirnya pasar sekunder yang semakin aktif. Para pemain kini tidak hanya membeli item dari pengembang game, tetapi juga memperjualbelikan akun melalui aset virtual antar individu. Namun tingginya aktivitas transaksi tersebut ini juga diikuti ya dengan meningkatnya resiko penipuan. Selama ini banyak transaksi masih dilakukan melalui grup percakapan atau media sosial tanpa adanya sistem pengawasan yang dapat melindungi pembeli ataupun penjual. Dan resiko tersebut bukan hanya membuat pembeli kehilangan uang, dalam banyak kasus sendiri akun yang sudah dibayar itu juga bisa diambil kembali oleh pemilik lama atau bahkan diretas nih, karena proses perpindahan kepemilikan ini tidak dilakukan secara aman. Dan tren ini juga sejalan pendengar dengan perkembangan industri game nasional yang terus bertumbuh. Berdasarkan data Kementerian Ekonomi Kreatif dan Asosiasi Game Indonesia, Indonesia ini merupakan salah satu pasar game terbesar di Asia Tenggara dengan jumlah pemain yang terus meningkat setiap tahun, sehingga kebutuhan terhadap sistem transaksi yang aman ini juga semakin besar. Kedepannya perkembangan infrastruktur transaksi yang lebih terpercaya yaitu diperkirakan akan memperkuat ekosistem ekonomi berbasis game di Indonesia. Jadi apakah Anda salah satu orang yang suka bermain game? Dan bisa jadi ya akun game online Anda ini berpotensi menjadi aset digital. Tapi sekali lagi, untuk proses transaksinya perlu diawasi dengan lebih aman lagi. Itu dia pendengar, satu informasi yang saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari GAC dengan judul Bahagia ya. Bahagia untuk kita semua tentunya. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dingin, tidak panas. Atau terang, tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Barampam dari Cantika sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Semakin malam semakin gelap tentunya. Bagi Anda yang masih di jalan gitu ya, masih beraktivitas mungkin, atau yang masih kerja, ini semangat ya. Dan tentunya jangan lupa makan pendengar, karena ini udah jam makan nih ya. Udah mau malam banget, biar gak terlalu malam nanti makannya. Dan juga besok Anda masih harus melakukan banyak kegiatan pendengar, jadi bisa simpan energinya dulu, gak usah langsung dihabiskan sekarang, simpan energinya dan juga ambil waktu istirahat sebanyak mungkin supaya besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat dan juga berenergi tentunya pendengar. Dan pendengar, di hari ini tentunya di Senin 29 Juni 2026 ini diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga juga RI menggelar upacara peringatan Hari Kementerian Nasional ke-33 tahun 2026 di Plaza Kemenpora Senin 29 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir ini diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Kemenpora. Tema Harganas tahun ini memang menekankan pentingnya peran ayah ya, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai figur yang aktif dalam pengasuhan dan juga pembentukan karakter anak sebagai fondasi lahirnya generasi yang unggul. Dan dalam amanatnya, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gunawan menyampaikan bahwa keluarga merupakan titik awal keberhasilan pembangunan bangsa. Menurutnya keluarga menjadi tempat lahirnya generasi yang berkualitas tentunya ya, dan ini semakin menekankan pendengar betapa pentingnya peran dari sosok ayah di sini pendengar. Dan juga untuk melahirkan calon pemimpin serta sumber daya manusia yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Ia menjelaskan terdapat 3 pilar utama dalam membangun kualitas manusia melalui keluarga. Pertama, terkait dengan kesehatan keluarga melalui pemenuhan gizi. Kemudian juga terdapat pendidikan karakter. Dan yang ketiga adalah ketahanan mental dan juga spiritual. Itu dah pendengar sedikit informasi yang saya kutip dari rri.co.id mengenai Harganas 2026, amanatkan pentingnya peran keluarga untuk wujudkan SDM yang unggul. Selengkapnya kita akan kembali mendengarkan lagu-lagu dari kami ya. Saya Santi Ari masih akan menemani Anda hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Satu lagu kembali saya putarkan dari Darin dengan judul Playing With Fire. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
4: Ah, kayaknya selokan depan rumah kita perlu dibersihin. Udah banyak sampahnya.
5: Gak bisa, Mah. Papa udah ada janji mau main futsal sama teman-teman kantor. Pergi dulu ya, Mah.
4: Pah, mumpung hari Minggu nih. Itu, dibersihin selokan depan. Takut tersumbat.
5: Ah, Mama. Besok lagi deh. Langitnya cerah kok, gak bakal hujan. Papa capek nih.
4: Oh, ya udah.
6: Masuk ke rumah airnya, diangkatin barang-barangnya. Gara-gara papa sih, aliran selokannya mampet. Repot kan kita banjir gini?
5: Iya, maaf, Ma. Besok langsung dibersihin deh, janji.

Ya, ironi. Satu lagu dari Yovien Uno sudah mengudara untuk Anda pendengar di malam hari ini. Pendengar, jika Anda memiliki waktu luang, mungkin bisa Anda keluar dari kamar ataupun rumah dan juga melihat ke atas langit, pendengar. Karena pada 29 Juni hingga 30 Juni 2026 ini, masyarakat Indonesia berkesempatan untuk melihat pertunjukan yang sangat indah tentunya di langit berupa Strawberry Moon. Dan pendengar, Strawberry Moon ini biasanya ada ketika setelah sesaat setelah matahari terbenam. Fenomena bulan purnama ini dapat diamati juga dengan mata telanjang apabila kondisi cuaca cerah. Namun meski dikenal dengan nama Strawberry Moon, bulan ini tidak akan berubah menjadi merah muda ya. Namun nama tersebut berasal dari tradisi masyarakat asli Amerika Utara yang menjadikan bulan purnama di bulan Juni sebagai penanda dimulainya musim panen stroberi liar. Dan puncak fase purnama secara astronomis ini terjadi pada Selasa pagi 30 Juni 2026. Namun penampakan terbaiknya ini justru dapat dinikmati pada malam hari ketika bulan ini mulai terbit di ufuk timur sementara matahari terbenam. Dan saat berada dekat dengan cakrawala, bulan biasanya tampak berwarna jingga hingga kemerahan akibat pembiasan cahaya oleh atmosfer bumi. Dan fenomena tahun ini juga bertepatan dengan kondisi mikromoon, yaitu ketika bulan berada di dekat titik terjauhnya dari bumi, dan akibatnya ukurannya akan tampak bulan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata bulan purnama. Meski perbedaannya sulit dikenali tanpa perbandingan yang langsung ya. Dan masyarakat ini juga bisa mulai untuk mencari waktu yang tepat untuk bisa mengamati keindahan dari Strawberry Moon ini sendiri ya, pendengar, di malam hari dari tanggal 29 hingga 30 Juni. Di esok hari tentunya masih ada kesempatan untuk kita bisa melihat keindahan bulan di bulan Juni ini, pendengar. Dan itu pendengar, sedikit informasi menjadi informasi terakhir yang saya sampaikan tentunya untuk Anda yang saya kutip dari rri.co.id. Dan setelah saya juga sudah bersiap, rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani malam hari Anda di malam hari ini tentunya di Senandung Malam. Untuk itu terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar yang selama kurang lebih 5 jam sudah membersamai saya dari tadi pukul 3 sore. Dan sekarang sebentar lagi kita akan merapat ke pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat tentunya untuk Anda. Dan satu lagu terakhir dari It Get Tough dengan judul Terpikat Senyummu akan menjadi persembahan terakhir saya di malam hari ini. Kita bertemu kembali di esok hari. Di esok hari saya akan menemani Anda dari pukul 8 malam hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Dan mari kita dengarkan pendengar satu lagu dari It Get Tough dengan judul Terpikat Senyummu. Selamat mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara. Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional berbagai daerah di Nusantara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
3: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah Rp100 juta untuk Fajar.
4: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda, dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya Rp100 juta, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
3: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2020.

0: Ekonomi Kreatif dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
2: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
3: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
5: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
4: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
5: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan

0: akan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
1: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
0: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
4: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
3: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
5: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
3: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
7: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
6: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
7: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
8: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
7: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
10: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
11: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizky menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rifki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rifki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
12: Insyaallah akan terus lagi. Itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulakan jemaah kita. Walaupun nanti telah selesai musim haji, artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli. Siapa yang berapa hari lagi? Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
11: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizky, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah

Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Diaz sifting it through here for side ball.

0: So, we prepared
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
0: But I'm looking forward to it.

0: besar ini.
1: De leur transmettre tous les jours.
2: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Masih disiarkan langsung dari HM Uruk 70 RRI Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat malam para pendengar Rajungi. Selamat malam ya. Puna Pigatre nih, baik-baik ya. Semoga untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, di hari Senin ya, 29 Juni 2026, saya Dharma Chandra akan menemani ruang dengar Anda hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa, nanti yang mau request di Senandung Malam boleh nanti di nomor 0896 7812 3830, atau di 0361 222 161 ya. Tapi sebelum kita masuk di Senandung Malam, nanti kita akan dengar terlebih dahulu ada mimbar agama Islam berjudul Bentuk Harmonisasi Rasulullah Menyatukan Masyarakat, ini dibawakan oleh Ibu Afifah. Lalu nanti setelah itu ada Sandiwara Radio dengan judul Bohong, persembahan dari RRI Bengkulu ya. Dan setelah itu nanti kurang lebih jam 21.15 ya, atau 21.20 seperti biasa, kita mulai Senandung Malam sesi pertama. Sekali lagi yang mau bergabung nanti di 0896 7812 3830, itu WhatsApp kami, atau 0361 222 161. Masih bersama saya Dharma Chandra dalam rangkaian Denpasar malam ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, seiring rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita wujudkan, kita aplikasikan ke dalam bentuk yang nyata, yaitu dalam bentuk peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Syukur ini tidak terbatas pada kalimat tahmid alhamdulillah, namun lebih dari itu, marilah senantiasa kita menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah, kita sempurnakan dengan sunahnya Nabi Muhammad, serta dengan sepenuh hati menjauhi segala hal yang menjadi dari larangan Allah SWT. Inilah sebenar-benar takwa sebagaimana yang diserukan dalam Al-Quran. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini kita akan belajar sedikit tentang Sirah Nabawiyah dalam bentuk Piagam Madinah, di mana saat itu Rasulullah membentuk harmonisasi menyatukan masyarakat Madinah, di mana pada tahun 622 Masehi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di tanah Yasrib, nama saat itu nama kota Madinah yang penuh dengan kemajumukan penduduknya, berbagai suku dan keyakinan berbaur, masyarakat yang heterogen plural bermacam suku dan keyakinan ini disatukan oleh Rasulullah dengan penyusunan Dustur Madinah yang kita mengenalnya dengan Shohifah al-Madinah atau yang familiar dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah ini merupakan konstitusi pertama kali yang tertulis secara resmi dalam sejarah manusia. Undang-undang yang bahkan mendahului piagam besar Magna Carta pada tahun 1215 dan perundang-undangan manusia lainnya merupakan bukti bahwa agama kita ini merupakan agama yang sangat gandrung terhadap perbedaan dan kemajemukan. Piagam Madinah ini menjadi strategi awal yang dilakukan oleh Rasul kita, Rasul Muhammad SAW, ketika beliau hadir menjadi pendatang di tanah barunya, yaitu Yasrib, kota Madinah saat ini. Piagam ini merupakan nota kesepakatan perdamaian yang merangkul seluruh perbedaan yang ada dalam wilayah tersebut. Tidak hanya damai dalam persoalan kemasyarakatan yang berbeda, namun juga kesepakatan kesejahteraan yang stabil dengan kerjasama antar suku dan komitmen persaudaraan dari semua kalangan. Semua hal diatur dan dalam konstitusi yang dipimpin Rasulullah ini. Seluruh sektor yang ada di Madinah termuat dalam piagam tersebut, baik kedamaian politik, agama, hukum sosial, ekonomi, hak asasi manusia, kesetaraan, pertahanan, hingga kebebasan beragama yang berdampingan. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang dimuliakan Allah SWT, Allah menegaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya dari surat Al-Anbiya 107 ini, dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Lima kata dalam ayat tersebut, surat Al-Anbiya ayat 107, secara jelas memberikan pengingat kepada kita bahwa Rasulullah adalah utusan yang tidak hanya datang membawa rahmat, namun beliau juga menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.
Kedatangan Rasulullah di tanah Yasrib kala itu bukan tanpa problem. Yasrib merupakan sebuah kota yang berpenduduk penuh dengan identitas keberagaman. Menyusun masyarakat baru merupakan hal yang tidak mudah, di mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor merupakan dua masyarakat yang berbeda, baik secara geografis, watak, keimanan, dan istiadatnya. Bahkan kaum Muhajirin ini berasal dari Mekah, bangsa yang sebelumnya sangat mafhum, sangat terkenal, mudah berselisih. Masyarakat Yasrib tidak semuanya dalam kondisi menerima agama Islam. Tentu ini menjadi beban baru bagi Rasulullah untuk menciptakan masyarakat baru dengan dasar perdamaian, apalagi diniatkan untuk membangun kekuatan Islam. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, namun melalui Piagam Madinah inilah masyarakat Yasrib secara keseluruhan menjadi selaras dalam kehidupan. Piagam Madinah ini menjadi tonggak pemersatu masyarakat baru yang dibentuk oleh Rasulullah. Seluruh perwakilan dari kelompok masyarakat di kota ini ikut bersepakat. Kelompok Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Quraizah andil menandatangani Piagam Madinah secara bersama-sama. Yang menjadi perhatian selanjutnya, meskipun Yasrib kala itu berada di bawah naungan Islam, namun Rasulullah tidak menjadikan Yasrib sebagai bumi muslimin semata. Rasulullah mengangkat sekretaris beliau dari seorang Yahudi agar beliau mudah mengirim dan membaca surat yang berbahasa Ibrani dan Asiria. Meskipun pada akhirnya sekretaris ini berkhianat kepada Rasulullah, kemudian digantikan oleh sahabat beliau yaitu Zaid dan Sabit. Namun inilah bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kesempatan bagi saudara yang berbeda latar belakangnya untuk membangun kekuatan sebuah negara secara bersama. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, keharmonisan yang telah dicontohkan, yang telah diteladankan oleh Rasul kita ini, bisa kita tarik dalam konteks berbangsa kita, di mana negara kita, negara Indonesia ini lahir dengan sejarah panjang yang nan pedih dalam merebut legalitas kemerdekaan. Mengapa dikatakan demikian? Karena negara ini melimpah, menarik banyak bangsa untuk saling berebut menguasai. Allah seakan-akan telah memberikan sedikit gambaran surga pada tanah mulia ini. Bangsa ini kaya dan sangat menarik. Tidak hanya suku dan keunikan budaya yang menjadi simbol persatuan. Bahkan alam yang melimpah dengan segala sumber pangan tak pernah habis kesuburannya. Para pendengar Pro 1 RRI dan pasar yang berbahagia, dalam mimbar agama Islam kali ini, marilah kita sama-sama mengingat bahwa bangsa kita ini adalah sebuah contoh fitrah alam yang Allah ciptakan, yang dikaruniakan kepada kita bangsa Indonesia, di mana bangsa kita ini adalah model keberagaman dan kebersamaan. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Secara simpul, ayat ini adalah penegasan Allah yang telah menciptakan manusia dengan segala perbedaan supaya untuk saling mengenal dan berdampingan. Perbedaan suku, ras, agama, hingga warna kulit adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Jika kita tidak bijak dalam menerima perbedaan tersebut, maka na'udzubillah, kita termasuk orang yang mengingkari sunatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, mungkin baru pertama kali kita dengar secara bersama. Namun dalam realitas sosial,
rasisme dan saling menyalahkan satu sama lain adalah tren buruk yang sekarang sudah menjadi diwajarkan. Kalau bahasa sekarang dinormalisasi, di mana dengan mudah kita mengklaim keburukan orang lain hanya karena perbedaan golongan. Orang yang lebih miskin dari kita mungkin lebih kaya hatinya dibandingkan dengan kita. Orang yang terlihat jauh dari identitas agama, tidak seperti kita, bisa jauh lebih dekat dengan Tuhannya. Bahkan orang yang tidak seiman dengan kita sekalipun, bisa jadi mereka lebih dermawan dan bijaksana dari yang kita alim. Tapi kita merasa soleh. Para pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, di bawah abad ke-10, sebelum datangnya Islam, Nusantara ini bukan merupakan tanah kosong yang sepi peradaban. Masyarakat kita ini telah berkembang dan besar dengan kebudayaan dan keyakinannya, penuh dengan tradisi dan keyakinan-keyakinan primitis dan animalis yang amat kuat. Namun, asimilasi masyarakat hingga berkembangnya Islam di bumi Nusantara saat itu tidak sekalipun berebut dengan adanya pertumpahan darah. Ini membuktikan di mana sentuhan Islam memang seharusnya disampaikan dengan sangat halus dan bijak, supaya dapat bersiar dengan baik. Karena ajaran Rasulullah telah diterapkan oleh para penghulu dan ulama kita untuk bangsa kita ini. Dakwah dan ajakan yang lemah lembut dengan tetap menghormati lingkungannya lebih dapat melebur dalam sanubari manusia. Karena tabiat manusia sangat tidak menyukai paksaan dan kekerasan. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwakal kepadanya. Para pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia, melalui mimbar agama Islam kali ini, kami ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa segala bentuk perbedaan memang tidak semuanya harus diterima. Namun, jika memang harus diinginkan atau dihindari, maka lakukanlah dengan akhlak-akhlak Rasulullah, akhlak-akhlak kebaikan. Jangan sampai dengan perbedaan ini kita mengotori rahmat Islam di negeri ini dengan sikap kita yang justru tidak mencerminkan pribadi Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan bagi kita semua untuk senantiasa istiqomah dalam jalan kebenaran yang diberkahi, tergolong menjadi manusia-manusia yang bijak dan saling mencintai, agar bangsa ini Allah jadikan sebagai bangsa yang dapat mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian mimbar ini saya sampaikan, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Atas segala ikhtilaf saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: drama kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki bernama Saipul yang suka sekali omong besar ke setiap orang yang ditemuinya. Jika Saipul datang ke teman-temannya, sudah paham betul kalau Saipul ini suka sekali cerita yang dibesar-besarkan. Entah itu soal kondisi keuangannya, kehidupan pribadi, gaya hidup, dan bahkan membanggakan tentang orang tuanya. Padahal teman-temannya tahu betul keadaan sebenarnya seperti apa. Saipul hanya butuh pengakuan dari lingkungan sekitarnya dan tidak berkenan dianggap biasa saja. Segala upaya pun hingga mengarang cerita dia lakukan. Tapi sayangnya suatu ketika dari sikapnya yang suka ngotak membuat Saipul pun jadi bahan omongan teman-teman di belakangnya. Ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat Saipul meninggalkan sikapnya yang suka ngotak. Nah, kejadian apa yang membuat Saipul insaf dan meninggalkan sifat buruknya? Yuk kita cari tahu.
1: Boy, kamu ulang tahu dak? Saya tadi kok beli jam tangan kok nah. Elok kan? Mahal kok.
2: Wah, elok nian. Beli di mana, Cik?
1: Adolah, biasa belanja online. Kan saya kini lah biasa kok sering jajan ke beberapa aplikasi yang kadang hijau, kadang warna oranye, ada M-banking pula. Ai, maaf tapi yo, kamu orang kan ndak punya dak.
2: Iyo, mana pernah kami belanja online, kok, Cik? Untuk makan sehari-hari aja susah kami, kok, Cik.
1: Makonyo, giatlah kerja tuh biar dapat banyak duit cak sayo kok. Bisa jajan apa bae?
3: Udahlah Pul, lidah zaman lagi bangga-banggakan diri sendiri kini Pul.
1: Lah, terserah sayo lah man. Situ kok jadi ngegas.
3: Bukan maksud saya ngegas Pul, tapi heran lah gitu. Dari masih kecil-kecil dulu sampai lah kini masih ajo Saipul bin Mahmud kok ngota-ngota ajo kerjonyo.
1: Lah, sayo kok tidak ngota ajo yo. Buktinya nah, kau tengok kok mampu beli jam tangan mahal kok nah. Adem lah, dasar kamu ajo iri, adem lah.
2: Sudah man, sabar man. Saya tidak apa-apa kok. Maaf ya Pul. Kami pamit ya Pul.
1: Nah, tuh cakep tuh, padek. Kasih tahu kawan kamu tuh, yo, jangan iri.
2: Man, ngapo tadi ngegas nih, kayak Saipul?
3: Rengam, Sayorot. Kayak si Pak Saipul yang dari dulu tidak berubah-ubah juga.
2: Eh, kan dari dulu cak itu, Saipul. Kawan kita tuh memang suka ngota. Bukan hariku aja, kan?
3: Yo tahu sayo, tapi lama-lama litak juga nengok tingkahnya. Itulah sabar tulah bisa gini kok.
2: Tapi ada benar juga omongan Saipul tadi tuh man. Sayo kurang giat kerja dan jadi hasilnya masih be aja.
3: Alah, omongan Saipul Rod, jangan dimasukkan dalam hati nian. Melah kita paye juga ke pantai, kece anak kini Rod, ambo nengok di Instagram, healing kita Rod.
2: Oh iya.
3: Gas kita.
2: Oke, gaskan Rod bro.

0: Lah, Iko jarang telepon tidak akan angkat kok. Tumben juga kok.
1: Siapa nelpon Rod? Ngapa udah diangke?
2: Om, itu Sepul. Man, biarlah. Lagi males saya nerima teleponnya, Man. Kan itu lagi seru-seruan kalau lagi jalan. Kalau kecek kamu tadi kan healing-healing.
1: Iya, biarlah. Mending palak lanang tuh.
3: Dahulu, Sepul, Erman, dan Jarod bersahabat. Persahabatan mereka kandas ketika Sepul berubah menjadi orang yang sombong dan suka omong besar. Bahasa lokal Bengkulunya adalah ngota. Nah, sejak saat itulah Jarod dan Erman sangat enggan untuk bercerita masalah pribadi ke Sepul sampai sekarang.

0: Halo Mas, kenal sama Mas Saipul. Saya dapat nomor kontak Mas Jarot dari HP-nya Mas Saipul.
1: Iya Mbak, betul Mbak. Ada apa Mbak?
0: Gini Mas, Mas Saipul sekarang berada di rumah sakit waras. Baru saja mengalami kecelakaan.
1: Astagfirullah. Bela Mbak, saya ke situ Mbak.
2: Bagaimana kondisi teman saya, Mbak?
3: Sedang dalam penanganan, Mas. Mas tunggu dulu ya. Tunggunya di luar. Nanti kalau Mas Saipulnya sudah siuman, Mas boleh ke dalam.
2: Oke. Baik, Mbak. Terima kasih, Mbak.
4: Assalamualaikum, Mas. Saya lagi di rumah sakit Saipul. Kecelakaan. Astaga, Cak Manu, Saipul kini, Rot?
5: Lah, man. Cuman lagi ditangani ke dokter.
4: Oh, syukur alhamdulillah, Rod.
5: Ternyata, man, panggilan telepon dari Saipul kemarin tuh, Nyo. Nyo lagi butuh bantuan gitu. Mak Nyo lagi sakit keras.
4: Lah, saya pikir mak baknya sehat aja selama ko.
5: Karena saya udah angkat teleponnya, cerita kawan sekosan Nyo, Saipul Nyo langsung pergi keluar. Nah, gak lama dapet kabar ada kecelakaan. Ternyata Saipul ko salah satu korban, Nyoman.
4: Ya Allah, laju Cak Manu kini, Rod.
5: Kini lagi dioperasi kakinya patah. Astaga, sahabat macam Manu saya. Saat Nyo lagi butuh, saya udah ada, man.
4: Oh, tenang, jangan mikir cah itu dulu, Rod. Yang penting kita doa aja, biar Saipul elo-elo aja kini kondisinya.
5: Ayo, man. Semoga lah, man, yo. Saipul udah ngapo-ngapo.

0: Jarod. Herman.
1: Iya, Bul.
0: Gue minta maaf nian yo. Minta maaf nian kayak sikap saya selama iko kok.
2: Dahlah, Bul. Jangan ngomong dulu. Istirahatlah dulu lah, kami maafkan lalamu, Bul.
0: Wek, saya inget nian dulu tuh. Lah, siapa kamu, man? Main pegang-pegang bae mobil saya kok. Kalau nak mobil baru, beli ya. Woi, Rod, makonyo kayo cak saya kok. Apa-apa bisa dibeli. Bisa pai luar negeri. Woi, tahu dak? Kemarin saya kok pai ke Singapura. Tahu dak Singapura tuh? Yang ada patung singa tuh, nah, woi, woi. Rod, man. Mak saya kok kemarin tahu dak? Wih, nyobeli tanahnya Pak Umar. Tahu kan? Yang luwe nian tuna, memang lah yo. Banyak nian duit gaya saya kok. Saya ngotajo waktu itu. Mobil tu saya rental, bukan punya saya. Mana pernah kami pulau jalan-jalan ke luar negeri. Foto tu kami edit. Ya ampun wai dah. Saya kira kalau saya ngota cemtu, orang-orang lagi segan kayak saya. Nak berkawan kayak saya. Siapa pulau yang nak mau berkawan kayak orang kayo. Tapi itulah salah nian. Sampai saya dapat kabar mak saya umurnya tak lama lagi. Tak penting lagi sok-sok anak jadi orang kayo. Pas orang-orang tahu sebenarnya kawan-kawan saya jauh galo. Ngomong saya kok ngota gedang bae. Saya lah tak peduli lagi lah kayak apa-apa lagi. Mak saya kok bentar lagi umurnya. Barangkali karena banyak yang sakit hati ke omongan saya yang suka ngota kok. Ya Allah, ampunilah hamba kok.
1: Sudahlah, Bul. Yang penting kamulah sadar. Fokus dengan kesembuhan kamu dulu ya. Baru kelak kita nengok mak.
2: Yo, Pul, dengarlah kata Jarod tuh. Kami juga lah maafkan dari kemarin. Tenang, baik, kawan.
0: Yo, Pul. Yo, man. Makasih, kawan-kawan, yo.
1: Jadi, Pul, masih nak ngota lagi, kok?
0: Ampun, dak lagi. Aduh, wih, kaki amboi.
3: Demikian mini drama untuk kali ini. Pemainnya ada Adi Idam sebagai Saipul, Andrian Dwi Tifa sebagai Erman, Fajar Hidayah sebagai Jarod, Rizka sebagai perawat rumah sakit.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
1: Kilau Pancasila,

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção, Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru, Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
3: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
2: Kalau di sini enggak.
3: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
2: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
4: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Ya, masih di Pro 1 Denpasar ya. Ngerege dulu kita malam-malam ya. Dan sudah masuk di Senandung Malam ya. Yang mau bergabung nanti boleh di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau 0361-222-161 ya. Oke, dan ini ada yang nelpon ini di pesawat telepon, coba angkat dulu deh. Halo, Senandung Malam.
1: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Aduh, waalaikumsalam, Bang Anwar.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, sehat Bang Anwar?
1: Alhamdulillah,
0: sekarang sehat. Alhamdulillah, sekarang sehat. Nih, gimana nih perkembangan soundboard ya di sana? Soundcard ya, soundboard ya?
1: Ya biasa-biasa aja, Bang.
0: Biasa-biasa aja ya.
1: Iya, cuman kualitasnya kalau pakai soundcard itu bersih ya. Iya, bersih sih. Dan juga suara itu jernih, Bang.
0: Iya, pencetannya banyak ya. Kayaknya iya. Mencet-mencet mulu nih Bang Anwar nih.
1: Iya, itu pengaturan ini. Kalau suara nada tinggi itu apa? Dipencet, suara mic itu dikecilin. Kalau suara rendah itu dikencengin lagi mic-nya.
0: Oh gitu. Tapi apa namanya? Sering dipakai dong. Itu udah apa maksudnya udah sering dipakai terus nih berarti akhir-akhir ini atau jarang? Pasti kan sering conference kan?
1: Sering apa? Kalau ada tausiah itu dipakai, Bang.
0: Dipakai. Berarti ya, efeknya kan. Efek apa kalau tausiah kayak gitu? Efek ketawa? Enggak kan?
1: Bukan. Efek itu efek sedikit-sedikit eho-eho sedikit.
0: Eho-eho dikit ya. Kesannya ya, kayak ya. Lagi di masjid ya gitu ya.
1: Iya, biar kayak
0: kaya, ada yang bergema gitu.
1: Iya, ada biar kayak ada di masjid-masjid gitu, Bang.
0: Oh, oke.
1: Itu apa? Canggih tuh, Bang. HP jadul juga bisa, Bang.
0: Iya, saya lihat kok perangkatnya ini apa? Bisa ya disambung kayak gitu ya, keren juga ternyata.
1: Iya, apa? Itu ini Mas Terima, kalau
0: apa?
1: Kalau tarik suara, kalau memang aturan suara mic-nya itu nggak dikecilin. Kalau masuknya kekerasan kan, kalau suara itu tinggi. Jadi musiknya itu lebih keras suaranya nanti Bang, kalau nggak diatur Bang.
0: Iyalah, pastilah.
1: Ya tapi gimana rekamannya, sudah bersih kan?
0: Udah sih, udah aman ini. Jelas sih.
1: Bersih kan? Maksudnya bagus ya?
0: Bagus sih, bagus. Jadi agak kayak dulu-dulu kan kayak sering putus-putus deh. Gitu atau suaranya enggak jelas deh. Tapi ini mending deh. Lumayanlah Bang Anwar ya. Semoga awet ya. Bermanfaat nanti bisa jadi YouTuber juga nanti siapa tahu atau TikTokers nanti.
1: Insyaallah. Cuman ini Bang, apa? Kalau sound card itu kan namanya sound card.
0: Yes.
1: Kalau merekaman pakai HP Android video rekam video kan clip video.
0: Jelek
1: itu
0: ya.
1: Itu harus butuh HP 2, Bang.
0: Oh, harus ada HP 2 ya. Oh. Iya, iya benar.
1: Untuk mutar musik itu, Bang.
0: Oh iya. Ya, mungkin nanti ya. Siapa tahu nanti ke Benawar bisa siaran juga di TikTok nanti kan.
1: Insyaallah.
0: Siapa tahu. Mau request enggak? Saya cariin deh atau gimana?
1: Cariin lah.
0: Oke, sap. Saya cariin ya.
1: Oke. Saya tadi malam itu apa nanya sama Mas Wandi, gimana Mas Wandi ini diputer Bang?
0: Oh iya lagu saya dengar kok. Diputer. Saya monitor malam.
1: Kayak apa ya? Kayak saya hadir langsung ke studio kayaknya. Sepertinya. Iya Mas Terma ya?
0: Iya tapi jelas kok emang suaranya.
1: Iya maksudnya saya seakan-akan hadir ke sana gitu.
0: Iya, kan langsung di play dari sini.
1: Iya. Waduh itu yang pengirimannya itu sulit banget. Soalnya yang waktu kirim ke RR itu jaringannya di sini lemot.
0: Lemot ya? Oh, iya. Sinyalnya mungkin ya.
1: Iya. Ya wajar lah Bang kalau kepulauan Bang.
0: Tenang, habis ini pasti lancar.
1: Iya.
0: Kayaknya.
1: Sudah masuk di sana Bang. Ada. Tapi gimana?
0: Apa?
1: Dari mungkin ada komenan dari teman-teman di grup Ketawa Ketiwi yang.
0: Ya paling salam buat Bang Anwar kayak biasanya gitu.
1: Iya.
0: Soalnya kan jarang ketemu, jarang mengudara Bang Anwar. Tuh, paling salam gitu loh.
1: Iya, salam balik ya untuk teman-teman semuanya. Mungkin kalau misalnya apa berkat doa teman-teman nanti saya bisa terpanggil jadi penyanyi ya.
0: Amin.
1: Siapa tahu kalau jadi penyanyi nyampe ke sana ke Bali ya Mas Darma ya.
0: Iya nyampe.
1: Insyaallah.
0: Ya. Bolak-balik ntar.
1: Insyaallah. Kita doa saja.
0: Ya, amin. Saya mau aminin terus, Bang.
1: Iya dong. Salamnya ya.
0: Sap.
1: Oke, yang pertama tentunya buat Mas Darmo ya.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih. Dan juga kepada teman-teman kerukul RRI Denpasar, kami mengucapkan terima kasih telah menerima suara kami dengan baik ya.
0: Oke.
1: Okay. Dan juga kami tidak mampu membalas, hanya Tuhan yang membalas kebaikan kalian-kalian semua ya.
0: Ya, amin. Bang Anwar juga ya.
1: Iya. Tadi ada Bu Indi ya,
0: dalamnya
1: ya.
0: Mm-mm.
1: Ada Bu Gekmas, dan juga ada Pak Benejo, Bu Farida, Bu Kartika, Bu Iga, dan juga ada Bu Mini S, Bu Resmi, Bunda Yos. Tak ketinggalan juga buat teman yang sudah lama tidak mengudara, Dinda juga ya. Selamat malam. Saya tidak akan pernah melupakan teman-teman ya. Dinda juga. Bang Haji juga ya, Mas Terma ya. Bang Haji, ngomong-ngomong, di mana sekarang ya Bang Haji, Mas Terma?
0: Jogja ya katanya kan? Jogja kalau nggak salah.
1: Jauh ya, Bang?
0: Jogja lumayan, Bang. 18 jam kalau perjalanan darat dari Bali ke sana ya maksudnya ya.
1: Iya. Saya... Ya begitulah Bang, pertemuan pasti ada perpisahan.
0: Iya, yang penting doain aja sukses terus ke Bang Anwar juga.
1: Iya, pokoknya saya mengharap mudah-mudahan kita teman-teman yang sudah lama nggak mengudara seperti Bang Aji, Kalista juga Dinda, mudah-mudahan ada takdir bertemu kembali nanti.
0: Amin.
1: Suatu saat ya. Biar kita ngobrol-ngobrol lagi, canda-canda lagi di udara ya.
0: Yes, harus dong.
1: Jadi gabung dulu ya Mas Dermaya.
0: Oke. Okay.
1: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Anwar. Kita langsung ke WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, malam Bang Darmo.
0: Hehehe, malam Bang Sandi, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Soalnya kayak jarang nongol deh. Apa perasaan saya ya?
2: Susah masuknya. Susah meeting kemarin aja gak bisa masuk sama sekali.
0: Yaudah, dia lagi sepi nih. Gak ketahuan soalnya. Aduh, mau request apa nih lagunya? Masih bebas.
2: Biasa.
0: Yang mana galau? Banyak ya galau. Tata. Masa Tata lagi?
2: Armes aja Mas.
0: Siapa?
2: Armes.
0: Anmes.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, okay. Apa yang Anmes yang mana nih? Hanya Rindu.
2: Hanya Rindu.
0: Kan bener. Oke.
2: Okay. Udah. Sama siapa, Mas?
0: Malam ini enggak ada sama siapa-siapa. Sendiri. Soalnya soalnya nanti ada bola. Jadi baru nanti pas ada bola baru ada. Gitu.
2: Oh. Selamat malam untuk Mas Herma. Malam untuk Bang Anwar. Bu Janura. Bu Yuselin, Bu Ikati, Bu Rusmi, Bu Diawati, Bu Ani, Bu Indi, Pak Dinda, Pak Widi, Kak Sanggulan, Pak Putri Pedeso, Pak Mangku Pelungkung, Bang Andi, Bang Krispati, Bu Farida, Bang Benicu, Bang Luhut, Bang Edu, Bang Yunus,
0: yes.
2: Bang Benicu, Bu Ayu, Bu Harida, dan untuk semua-semuanya, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Sandy. Coba gantian yang pesawat telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat malam.
0: Waduh, selamat malam Bang Luhut ya.
3: Iya.
0: Waduh, sehat Bang Luhut.
3: Ya, berbicara sehat. Saya di sini sedang datang gerimis.
0: Oh, gerimis. Oh, iya. Baru aja apa dari kemarin? baru gerimis ya?
3: Iya.
0: Aduh. Ya udah, yang penting sehat-sehat sana Bang Luhut. Pasti dingin kan udaranya kan?
3: Di sana
0: di sana dingin kayak tahu saya deh.
3: Iya. Dingin sekali di sini apalagi di dekat danau Toba sana sangat dingin.
0: Waduh. Nih Bang Luhut enggak kemana-mana hari ini?
3: Iya, nggak kemana-mana.
0: Nggak kemana-mana, ya iya lo gerimis, mau kemana Bang Luhut? Iya, nanti bola lo ya, ada Brasil sama ini lo, Jepang lo nanti. Nah, iya, jam 12 malam waktu Indonesia Barat nanti.
3: Itu dokumen saya yang kedua, Brasil.
0: Oh, ke Brasil ya?
3: Iya, dokumen
0: yang kedua. kita lihat nanti ya. Kayaknya Jepang menang deh. Ada. Bang Luhut mau request apa nih? Masih bebas nih lagunya. Saya cariin.
3: Kalau begitu yang dari Titi Kadi bisa?
0: Titi Kadi?
3: Iya.
0: Oh boleh. Apa judulnya tadi?
3: Judulnya Mengapa Tidak Maaf.
0: Mengapa Tidak Maaf ya?
3: Iya.
0: Oke, boleh. Aman.
3: Oke. Aku penelpon ke berapa ini?
0: Ini ketiga berarti.
3: Ketiga?
0: Iya, ketiga.
3: Waduh, kirim ketiga.
0: Telat. Telat. Keduluan. Kok telat sih? Ketiga. Gak apa-apa. Sesi pertama kan masih bebas, jadi jarang yang bisa masuk sesi pertama.
3: Iya, memang jarang sesi pertama. Jaringan tidak, aku jaringan jadi jaringan kedua. Iya, tapi orang-orang sudah ada yang dua kali nelpon.
0: Itu biasanya belum tidur. Belum tidur. Belum tidur ngantuk, telepon lagi gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya gitu.
3: Oh ya, tar aku pun pernah aku kedua nelpon sama Balindanya. Aku pernah dua kali nelpon itu karena terpaksa.
0: Karena terpaksa.
3: karena kasih teman yang mau masuk.
0: Oh gitu.
3: Kesempatan jadi nggak usah dua-dua kali gitu.
0: Okay,
3: tapi kalau belum ada yang menelpon, aku mau nelpon lagi.
0: Oh gitu, ya gak apa-apa bang ya. Yang penting kuat aja gak tuh tangannya tuh mencet-mencet itu aja. Kan itu sebenarnya.
3: Iya, kalau itu jadi kok jarang di-rewonding.
0: Di-rewonding. Hei, lurus deh tuh. Oke, sahab.
3: Seperti kemarin pernah keriting, tapi malam minggu sama sekarang di-rewonding.
0: Pokoknya ini masih awal-awal, masih santai nih. Nanti nih, ini udah mulai bikin nelpon nih. Soalnya udah kedengeran nih suara teleponnya nih.
3: Iya lah. Iya, penting juga ke Bang Dara masih anak berbagai masyarakat juga ya.
0: Iya, sehat juga alhamdulillah Bang Luhut. Puji Tuhan.
3: Iya, ini apalah dulu. Oke, salam yang pertama buat Bang Dara. Yang pertama sampai tentang dalam semangat.
0: Siap, thank you.
3: Ada juga Bang Sandi yang barusan turun. Ada Pak Widi. Ada juga Bang Ahmad Irwan. Ada Pak Mantu. Ada Bang Edo. Dan juga Ibu Parida, Ibu Kartika, Bu Indi, Bu Jati, ada juga Ibu Diawati, ada juga Bu Genmas, juga terus ada Bung Leman, ada Berak Indah juga, dan buat cemas-cemasnya saja lah.
0: Oke.
3: Okay. Dimanapun berada, Pak Widi ya.
0: Oke, okay, siap.
3: Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Yes.
3: Dan tetap semangat. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, terima kasih untuk Bang Luhut ya. Oke. Kita langsung di WhatsApp ya gantian. Halo, selamat malam.
4: Halo saya.
0: Hei, aduh Bunda Yoseli. Wah, dekat sekali tuh sama radio kayaknya.
4: Oh iya ya.
0: Oh iya. Gitu suaranya.
4: Bang Dharma.
0: Ya.
4: Gimana?
0: Apanya?
4: Sehat-sehat kan?
0: Sehat. Bunda Yoseli sehat enggak?
4: Bunda juga sehat-sehat, cuman batu kecil-kecil.
0: Waduh. Begadang terus sih, batuk kan tuh.
4: Iya, begadang sama Bang Dharma.
0: Sendiri aja dong. Ya, abis ini sembuh ya.
4: Request lagu dulu.
0: Apa tuh? Mau apa?
4: Don't forget to remember.
0: Don't forget, oke.
4: Okay. Ya, yeah. Salam-salam dulu ya.
0: Oke. Okay.
4: Untuk Bu Janul, Bu Widi, Bu Gemas, Bu Ani Gunung Talang, Mami Adel, Bu Ayu Cantiku, Bu Nana. Bu Ayu Dimasohi, Bu siapa nih ya? Ntar dulu, Kartika.
0: Tawa.
4: Tulisannya udah kabur.
0: Bu Kartika.
4: Bu Widiawati.
0: Oke.
4: Okay. Bu Mini S. Bu Diola.
0: Diona.
4: Viola, Diona. Viola, iya. Bu Farida.
0: Yes, betul.
4: Selamat malam semuanya. Sekali-sekali.
0: Sekali-sekali.
4: Pak Widi bersama keluarga di Tokyo, mat malam. Mm-hmm. Pak Krispati juga mat malam. Pak Ken Arlok mat malam. Pak Putu Bendese juga mat malam. Pak Adelai alias Peka.
0: Peka.
4: Mat malam. Pak Anwar, awas ya lupa sama Bunda Yos.
0: Lupa.
4: Untuk Bang Sandi, mat malam juga.
0: Mm-hmm.
4: Pak Andi Yudhistira.
0: Iya, yeah, betul.
4: Pak yang tadi Luhut.
0: Bang Luhut, betul.
4: Bang Luhut, mat malam. Salam kenal dari Bunda Yoseli yang cantik.
0: Cantik sekali.
4: Iya dong, ampun. Cantik.
0: Manis ya. Ketawa sendiri.
4: Gak ketawa sendiri sama Bang Dharma kok.
0: Ah, bisa aja deh Bunda deh.
4: Bisa dong, kenapa enggak? Untuk Bang Dharma, yes, sama operatornya,
0: okay,
4: mat tugas sampai selesai nanti.
0: Siap.
4: Pulang hati-hati, salam untuk keluarga.
0: Siap.
4: Tuhan memberkati kita semua.
0: Berkati ya, semoga juga. Yo.
4: Dadah.
0: Ya. Oke, okay, itu dia. Bunda Yoseli. Tiba-tiba memplokamirkan dirinya cantik ya. Tapi emang cantik kok Bunda Yoseli. Kayak kalau Bunda Yoseli muda, saya juga pangling ya ini. Sekarang masih muda kok. Lucu. Terakhir ya, WhatsApp. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Aduh.
5: Gimana kabar?
0: Baik, Bu Indi. Bu Indi yang
5: cantik
0: masuk. Iya, saya kira Pak Widi yang masuk, ternyata Bu Indi. Bersaing ternyata. Tadi Pak Widi telepon terus soalnya. Malah Bu Indi yang masuk.
5: Saya taunya ceweknya, Noah.
0: Ada sehat ya Bu Indi ya?
5: Asungkara
0: sehat nih.
5: Yeah.
0: Waduh,
5: abis Dharma gimana?
0: Sehat juga Asungkara.
5: Iya. Yeah.
0: Luar biasa pokoknya.
5: Selamat malam ya Dharma ya. Selamat tugas. Sama siapa di sini?
0: Malam ini belum ada. Soalnya kan nanti ada bola. Nanti pas mau ada bola baru datang deh gitu.
5: Oh, begitu toh.
0: Iya. Solo karir
5: saya. Ya, request lagu dulu.
0: Apa tuh?
5: I don't like I don't like to sleep alone.
0: Ya ada dong.
5: Ada. Iya. Oh, yeah. Oh, terus salam buat yang pertama siapa, yang perdana Anwar ya?
0: Ah ya, Bang Anwar, betul.
5: Buat Anwar, selamat malam Anwar. Terus Bung Sandi, Bunda Yuseli, Bu Janura, Bu Kartika, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Resmi, Bu Kartika, Bu Farida, Bu Ayu, Mas Sohi, Bu Ani Gunung Talang sudah ya, belum? Mas juga, Pak Putu Bendese, Mas Brodi Rai, Penny Jo, Bang Sandi, terus Andi Yudhistira, terus Ibu Wegati, Tete Dinda, Si Guria, siapa lagi ya, biar CRT yang naik. Pak Widi Tokyo. Pak Widi Tokyo. Pak Widi, ayo naik Pak Widi ya.
0: Pak Widi udah nyerah tadi mau nelpon Bu Indi yang masuk.
5: Pak Diawati juga. Diawati. Terus Pak Madis Jorjana, Mangkurumu, Mangku Klungkung, beli Gopinda juga buat semua yang belum ke Senggol.
0: Oke. Okay.
5: Nanti juga ke Senggol.
0: Iya, Senggol terus lah pokoknya.
5: Dharma mati enggak?
0: Siap.
5: Ya, Bung Andi kapan nih siaran nih?
0: Kapan ya? Siaran. Besok kali ya. Besok hari apa ya?
5: Buat Bung Andi, Bung Dharma. Siapa lagi? Linda. Ya, oh, Santi hari ya, buat semua deh.
0: Oke, okay,
5: selamat malam Dharma. Bye-bye.
0: Bye, thank you. Itu dia Bu Indi ya. Oke, langsung aja kita langsung play lagu-lagu yang sudah dikasihkan tadi. Dan untuk Bang Anwar, saya langsung mainkan untuk yang dari Leto ya. Sampai nanti, sampai mati ya. Terus Anmes hanya rindu dari siapa? Bang Sandi yang request. Selalu ada Titik Adi, mengapa tiada maaf. Dan juga don't forget to remember me bijisnya there untuk siapa namanya? Bunda Yoseli, kok siapa namanya sih? Maaf loh Bunda. Terus terakhir Bu Indi, I don't like to sleep alone ya. Nanti kan kita mainkan lagu-lagunya. Nanti bisa lanjut di sesi kedua yang mau bergabung di 0896-7812-3830 itu di WhatsApp kami atau di 0361-222-161 ya. Dan masih bersama saya Dharma Chandra sampai jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brasil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan jaringan Pro 1 RRI di

0: Anyone dari Roxette ya. Sudah membuka di sesi kedua lagu tersebut ya, yang menandakan bahwa sesi kedua Senandung Malam ini lagunya mancanegara 80-90. Yang nanti mau bergabung di WhatsApp kami boleh 0896-7812-3830 atau 0361-222-161. Oke, ini kita angkat dulu WhatsAppnya yang nelpon ini. Halo Senandung Malam.
1: Halo, selamat selamat malam.
0: Selamat malam Pak Widi ya. Bisa masuk akhirnya nih.
1: Iya.
0: Tadi keduluan.
1: Gimana kabar?
0: Baik. Sehat Pak?
1: Saya sehat.
0: Aduh.
1: Kita Jepang yuk.
0: Iya nih. Kayaknya siap-siap begadang di sana nih.
1: Ya? Ya udah, ini udah mau siap-siap
0: nih. Udah mau siap-siap ya. Brasil Jepang nanti ya. Waduh.
1: Jepang harus menang ini. Jepang harus menang.
0: Menangnya apa, 90 menit waktu normal atau penalti perpanjangan waktu nih Pak?
1: Iya, kalau kemungkinan kalau di seksi pertama itu Jepang tidak bisa memasukkan gol, itu ya berarti sudah kalah udah.
0: Oke, pokoknya kalau kebobolan awal udah deh.
1: Iya.
0: Berarti menentukan di awal.
1: Jepang kan enggak begitu kuat.
0: Iya
1: kalau
0: sih.
1: Kalau pertama aja kuat gitu kan. Tapi kalau sudah seksi kedua gitu, wah. Kan iya,
0: stamina agak beda ya memang sih. Pasti yeah. Biasanya mereka ngebut di awal sih larinya ininya.
1: Ya begitu ya. Begitu.
0: Ya. Oke, ya kita lihat lah ya. Berapa nih Pak? Ya, 1-0, 2-0?
1: Kayaknya sih berhasil 4 depan 1 kayaknya.
0: 1-0 ya?
1: Ya, 1-2 gitu mungkin. Berarti 2-4 tadi skornya.
0: Oh, 2-4. 2-4 untuk berhasil yeah. Kita.
1: Iya, 4 untuk Brasil itu.
0: Lah, kok malah pesimis? Kemarin dukung Jepang, sekarang malah pesimis. Ya, gimana?
1: Saya kan dukung Jepang gitu ya, tapi karena Jepang enggak kuat itu ya.
0: Realistis gitu ya.
1: Bisa mengimbangin 0-0 gitu, bisa iya, penalti.
0: Penalti ya. Kalau penalti mungkin masih ada harapan gitu ya.
1: Ada harapan ya.
0: Oke,
1: tapi kalau kalah kalau kalah Jepang itu kan bersama apa bertemu dengan Kroasia sama Ghana ya mungkin.
0: Iya, kalau nggak salah nanti ketemunya iya kali ya, kalau menang lah kayak lawan Ghana yang, deh.
1: Udah saya lupa. Udah apa memasuki berapa 32
0: habis itu jadi 32. 16. Sekarang 32.
1: 16 ya.
0: Habis itu 16.
1: Iya. Benar. Udah hampir-hampir seru-serunya ini.
0: Iya nih, kita lihat nanti ya. Semalam Kanada menang, ini sekarang Brasil Jepang nih, kita lihat ya. Aduh, seru nih. Ini semifinal kepagian, Pak. Enggak semifinal deh, 8 besar kepagian.
1: 8 besar ya.
0: Aduh, mau request apa nih, Pak?
1: Portugal.
0: Apa, Pak?
1: Oh, lagunya yang 80-90 ya?
0: Manca, betul.
1: Ya, ini coba ya, mungkin tuh 90-an punya tuh.
0: Siapa?
1: Air supply.
0: Uh-huh.
1: Making love out of nothing at all.
0: Oh, making out nothing at all. Oke, okay. Susah itu.
1: Ada itu mungkin ya 90 itu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah.
0: Ada.
1: Ada pastilah.
0: Harus ada ini, Pak.
1: Iya. Jadi 90 sudah dicek ini.
0: Okay. Waduh, langsung disersik lah. Oke, okay, aman Pak.
1: Tapi supaya soalnya kan kalau nyari lagu tuh nggak apa pas sama tahunnya kan lagi buang-buang waktu aja, lebih baik kita cek duluan gitu.
0: Kayak biar langsung saat-saat ya Pak ya.
1: Yang tugas ya, mianya juga gampang masukin gini. Di mana-mana tuh juga begitu. Ya lanjut salam-salamnya ya Bang.
0: Siap.
1: Dharma. Salam yang pertama buat Bang Dharma. Yang lagi tugas malam ini sehat terus. Bergadang sampai pagi ya?
0: Iyalah Pak, lanjut saya.
1: Oh iya. Oh lanjut ya. Saya jangan lupa ngopinya dan camilannya malam.
0: Aman.
1: Sampai pagi lah gitu. Widi juga sampai pagi ini. Soalnya besok libur.
0: Oh pantes.
1: Tadi capek banget dari kemarin.
0: Pantes nih.
1: Iya. Ini baru bangun ini Bang.
0: Waduh, seger banget, seger banget ya suaranya.
1: Teksi pertama telepon enggak bisa masuk, keluar dulu sebentar kan. Ke RRI lain juga sebentar. Ya lanjut salamnya dari Bu Parida di Palu, Mbak Ayu masuk di Maluku Tengah, Pelaseram, Bang Binijo di Manado. Ada Bu apa, Bu Jingga,
0: ya,
1: Bu Jingga tuh. Ratna di Manado juga, Ken Arok, Bunda Yoseli, sehat selalu ya Bunda, Pak Andi di Batam, Purnama Sari di Pliwari Mandar, ada siapa, Mas Anwar di Madura ya, Mas Sandi di Monang Maning, Bu Wigati di Wonosobo Jawa Tengah, Bang Edo, Bang Yunus di Pulau Buton Sulawesi Tenggara, Bang Luhut di Tapanuli, Bu Indi, Bu Resmi, Bu Geimas di Payangan, Bunda Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Histalita di mana itu ya? Di
0: Manado.
1: Manado, ya. Ya, penasaran. Pak Nasru di Palu, Beli Gopina di Lampung, Ciyudia di Jakarta Selatan. Ada Bu Janura, Pak Tami di Kamlapura, Pak Mangku Wijana di Kelungkung, sehat selalu, mudah-mudahan dia monitor. Ada Diah Mangwati di Singaraja, Buka Tiga juga, Mas Bro, Pekasan Ulan. Alia Dirai, Pak siapa lagi, Pak Madeswara di Tabanan, Pak Mangkurumu di Banyuwangi, Pak Putuwarke, Pak Putu Benise, Bang Krispati di NTT, dan Mbak Biola di Makassar juga. Yang satu ya Mbak Rahma di Padang, dan Pak Bram ya, yang salamnya dirangkul jadi satu A sampai Z.
0: Siap.
1: Buat Bang Dharma, salam sehat keluarga.
0: Terima kasih. Siap, terima kasih.
1: Terima kasih waktunya. Semangat untuk senarang malam sampai pagi.
0: Sampai pagi, oke. Siap. Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Widi ya. Oke, hari kita tunggu saya Mas. Kita gantian pesawat telepon ya. Oke, halo senarang malam. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, halo, dengar suara saya, Pak.
2: Gimana kabarnya Bang Dharma?
0: Waduh, baik. Ini Pak Bram ya? Benar enggak sih?
2: Betul tak salah.
0: Oh, sih. Luar biasa Pak Bram. Gimana nih, Mr. Bram? Sehat Mr. Bram?
2: Ya, sehat-sehat saja tapi
0: apa nih?
2: Ini agak masih kurang enak ini.
0: Aduh, kurang enak hati apa kurang enak badan deh?
2: Dua-duanya.
0: Aduh, dua-duanya. Tapi kan nanti malam ada bola lo ya. Suka nonton bola kan ya? Nanti ada bola nih.
2: Oh iya, tapi yang main bolanya orang hidup semua kan ya?
0: Orang hidup lah. Kalau misalkan orangnya hantu ya, saya tidur Pak. Nggak mau nonton saya.
2: Bukan cuma tidur tapi kabur semua penonton.
0: Iya makanya daripada saya ngelihat mereka saya tidur. nggak mau nontonin. Aduh, ya, walaupun begitu ya, walaupun mungkin suasananya tidak memungkinkan, tetaplah kita harus semangat Pak Bram ya. Iya nggak?
2: Iya.
0: Oke.
2: Begitu kenyataan hidup.
0: Mau apa nih? Mau request apa nih? Mungkin sambil-sambil deh kita cariin lagu. Tapi lagunya macam negara nih, 80-90 nih Pak. Apa dicariin
2: yang mana aja deh.
0: Apa aja ya?
2: Ya.
0: Oke, okay, saya cariin.
2: Ya, seperti yang saya pernah bilang, yang penting yang nyanyi ada nyawanya.
0: Oke, okay, siap. Harus dong ya.
2: Iya, okay. Kalau nggak ada nyawanya kan serem jadinya.
0: Malah diketawain Pak. Diketawain hati sama.
2: Bukan di, cuman diketawain, ekspresinya aja gak ada, datar semua.
0: Iya. Waduh, ini malam-malam nih ngomong kayak gini nih, yang lain pada bingung ntar Pak.
2: Jangan ngomong, nanti penyernya kabur.
0: Waduh, Bang Anwar itu yang kabur itu.
2: Yang lain bukan cuman bingung, tapi mereka mikir nih pulang mau dianterin siapa.
0: Nah iya itu makanya gitu. Bingung mereka. Aduh gimana ya. Aduh gitu.
2: Kalau malam-malam jangan ngomong-ngomong yang itu.
0: Oh.
2: Nanti ketakut.
0: Iya, terbangan luar kabur lah gitu. Aduh.
2: Iya kabur. Kabur ini. Nanti pas orang nanya, kenapa kabur dek? Maaf pak, kenapa? Dikejar dek kolektor.
0: Oh, ngutang ternyata dia. Oke, mau salam-salam nggak Pak Bram? Selain sama Bang Anwar maksudnya.
2: Oke. Salamnya tentunya buat seluruh insan manusia ya.
0: Siap.
2: Ada buat Bang Dharma yang pertama ya.
0: Oke.
2: Selamat bertugas. Ada juga Gek Mas, Pak Andi Yudhistira, Bu Indi, Tete Dinda, dan juga Pak Widi. Buat kesemuanya sajalah.
0: Oke.
2: Okay. Kecuali.
0: Siap.
2: Oke, okay, buat Mr. Dharma, yes. Thank you and have a nice day.
0: Thank you, Mr. Bram, and have a nice day too, ya. Okay, itu dia dari Pak Bram ya, dengan Bang Anwar sebagai keponakannya. Aduh. Okay, kita lanjut yang WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Senandung malam.
0: Halo, Bu Kartika.
3: Bang Dharma. Untung diangkat.
0: Kalau enggak?
3: Baru ada jodoh. Kalau enggak, ya pasrah.
0: Ya pasrah, cepet banget pasrah ya Bu.
3: Emang nangis.
0: Oh iya benar ya. Iya, ya udahlah ya gitu ya. Ya udahlah.
3: Masa nangis masa marah-marah gitu.
0: Iya, mendingan tidur enggak ya Bu ya.
3: Iya. Tapi
0: apa?
3: Gak biasa.
0: Apa?
3: Mulai acara sampai di akhir acara tuh kayaknya jarinya ini kayak gimana rasanya gitu.
0: Jari bagaimana? Rasanya apa memang?
3: Lebih dari keriting itu apa ya?
0: Lebih dari keriting. Apa keribu? Keribu.
3: Apa perlu di rebonding nih iya. Di jari udah keriting rasanya.
0: Aduh, dia yang nelpon di WhatsApp lumayan loh Bu. Tadi selain Bu Kartika, terus Bu Jadura, Bu Jingga, terus iya Bu Jingga Ratna, terus tadi kan sempat Pak Widi juga kan nelpon gitu. Lumayan.
3: Bu Janura belum rangkat. Udah masuk?
0: Belum. Iya, soalnya keduluan.
3: Tabrakan gitu kan.
0: Iya, teleponnya tabrakan, makanya saya bingung susah.
3: Kalau yang di WhatsApp ya bisa dilihat, tapi di
0: pesawat telepon kantornya, iya, enggak bisa kelihatan saya.
3: Makanya dicuekin terus. Karena enggak tahu sih, enggak lihat gitu.
0: Bukan dicuekin. Yang telepon rame ini di mana nih yang benar telepon ini gitu.
3: Bingung ya.
0: Iya, harus ganti-gantian, Bu. Jadi pas kalau misalkan yang duluan WhatsApp ya, berarti WhatsApp dulu yang diangkat, teleponnya nanti gitu.
3: Coba kayak usulnya yang dulu itu
0: ganjel gitu.
3: Silih berganti gitu loh, kan adil.
0: Nah, kalau mau diganjel boleh aja, Bu. Tapi ntar kalau hilang. Tadi saya udah ganjel sih. Tadi saya ganjel, hilang teleponnya gitu.
3: Yang penting Bang Dharma ngangkatnya ke WhatsApp, ke telepon yang satunya ke WhatsApp gitu-gitu. Terus biarkan orang kan, kita kan apa namanya tuh, fan-nya kan banyak gitu kan.
0: Betul.
3: Dimana-mana nelpon gitu kan.
0: Betul sekali.
3: Yang penting Bang Wandi atau Bang Dharma ngangkatnya silih berganti gitu kan, adil jadinya gitu.
0: Ya memang selama ini ganti-gantian Bu.
3: Terserah orang mau nelpon berapa orang di WhatsApp kawan.
0: Yang
3: itu yang pertama.
0: Ya. Selama ini ganti-gantian kok Bu sebenarnya. Cuman betul, apakah ya mereka mau menduga atau enggak itu di luar kuasa.
3: Lebih sering ngangkatnya kalau udah di WhatsApp terus gitu.
0: Tuh kan ngangkat. Baru diomongin. Ngangkatnya tuh enggak di WhatsApp aja, pesawat telepon juga. Tapi ketika pesawat telepon diangkat, WhatsAppnya nanti dulu gitu lah. Begitupun sebaliknya gitu. Nah masalahnya yang WhatsApp teleponnya banyak, saya gak bisa ngangkat. Jadi kan kalau di WhatsApp lu, kalau di WhatsApp ya, biasanya kan Bu Kartika biasanya telepon rame-rame tuh, ya kan? Ada Bu Indi lain-lain. Nah ketika teleponnya barengan di WhatsApp, jadi ada notifikasinya tuh langsung rame di handphone, kayak di handphone gitu loh Bu. Jadi kita jadi nge-lag. Nge-lag itu bahasanya apa ya? Lah yang gitu loh Bu. Nah itu tuh. Nah itu tuh dia.
3: Itu gitu. Kan saya seringnya begini. Telepon di telepon kantornya kan enggak diangkat. Saya coba miss call ke WhatsApp, jadinya kebaca deh di sana.
0: Nah, betul.
3: Nah, berarti apa namanya tuh? Berarti yang diangkat di WhatsApp, lagi ngangkat yang di WhatsApp, saya balik lagi ke telepon yang satunya gitu.
0: Nah iya. Terus ada kok yang kayak gitu, sama.
3: Nah, mana sih?
0: Nah itu dia. Kadang ada yang berpikiran sama kayak Bu Kartika, jadi sama nabrak juga di pesawat telepon. Tapi ya udahlah, nanti apa? Nanti saya tambahin pesawat telepon satu lagi deh kali ya. Kayak seru juga kali ya, tiga langsung.
3: Bisa kan?
0: Bisa, kayaknya bisa ya. Kayaknya. Tapi.
3: Kalau boleh usul saya nih.
0: Boleh.
3: Di siang untuk di siang hari diadakan apa?
0: Telepon gitu ya.
3: Lagu maksudnya.
0: Request.
3: Iya, kan.
0: Oh. Ada kok.
3: Emang enggak ada hiburan lagu-lagu di siang hari.
0: Oh,
3: kayak dulu tuh kan ada dangdut Bang Dharma.
0: Iya, dulu itu
3: saya
0: ya.
3: Lama di PNRRI Denpasar kok.
0: Uh-uh.
3: Dulu pernah karaoke.
0: Nah,
3: itu sama kayak raja gitu loh.
0: Iya,
3: dulu.
0: Mantap. Oke. Okay.
3: Sekarang kalau boleh usul.
0: Boleh, boleh.
3: Tolong ada diadakan acara hiburan lagu-lagu di siang hari ya.
0: Ya, oke, okay, boleh.
3: Ya, sama kayak di Singaraja gitu loh. Nah,
0: nanti kita ya koordinasi. Ini sudah banyak request masalah karaoke juga nih, Bu. Nanti coba kita itu ya.
3: Karaoke usul di Singaraja, tapi sampai sekarang nggak apa tercapai, nggak di nggak.
0: Nah, nanti kita lapor langsung, Bu, ke pusat. Karena menentukan acara juga dari pusat. Tapi nggak apa. Tapi memang yang karaoke itu karena banyak request, itu kayak lagi coba kita pertimbangin dulu, Bu. Cuman kalau untuk request lagu, misalkan mungkin mau berinteraksi biasa siang boleh kok, Bu, sebenarnya. Gitu. Siapa tahu kan makin rame nanti.
3: Kalau di siang hari itu di mana-mana kan ada lagu-lagu itu dangdut di siang hari itu di mana-mana.
0: Kalau dangdut ya, kalau di Denpasar, kalau dangdut itu larinya ke Pro 4 sih, Bu, kalau dangdut gitu. Kalau siang dangdut ya gitu. Soalnya kan Pro 1 kan mungkin dulu ada dangdut, betul, Bu. Tuh pas sekarang larinya udah ke Pro 4 nih kalau Denpasar.
3: Di Pro 4 ada dangdut ada. Jam berapa sih?
0: Ada, biasanya malam juga, Bu, kayak gini juga gitu. Makanya biasanya ngelari itu dan jam nah itu biasanya tuh hari apa sih, lupa, itu ada namanya Pro Dangdut. Nah itu biasanya ada, Bu.
3: Sama ya, kebanyakan di Pro 1 ya.
0: Iya. Makanya dialihnya ke Pro 4.
3: Iya.
0: Tapi makasih loh, Bu. Nah, karena yang karaoke lagi kita pikirin juga tuh. Siapa tahu nanti oke nih, ACC ya.
3: Hanya sebuah apa namanya, hanya usul aja. Kalau misalkan sudah ditentukan dari pusat itu nggak apa-apa sih. Tapi kayaknya kalau cuman diadakan lagu hiburan berupa lagu di siang hari itu di mana-mana juga sama kok, ada
0: Cuma
3: di pasar aja belum ada.
0: Iya, nah itu dia. Nanti kita coba kulik-kulik lagi nih.
3: Kalau masalah karaoke-nya ya terserah gitu kan, karena di siang hari itu banyak acara ya, dialog. Ya.
0: Nah itu dia. Tapi gak apa, Bu Kartika, nanti kita coba omongin juga ya, karena memang banyak juga yang request ya. Siapa tahu nanti tembus kan ya. Siapa tahu.
3: Semoga bisa ya. Terima kasih Bang Dharma. Ini omong-omong lagunya apa, Bang Dharma?
0: Lagunya Manca nih, Bu. 80-90 nih.
3: Best Life yang I Have a Dream yang gitu tuh.
0: Iya. Bisa. I have a dream. Oke.
3: Iya.
0: Sap.
3: West Love ya. Mau salam-salam dulu nih.
0: Boleh.
3: Ini udah masuk tadi ya.
0: Udah.
3: Selamat malam juga Bunda Yos tadi udah masuk. Ada Bu Janura, Bu Ani Gunung Talang, Bunda Rini, ada Ibu Gemas ya, selamat malam. Kemudian ada Pekak Sanggulan, udah lama ya nak monitor enggak mengudara ya.
0: Pekak Sanggulan, iya kayak seminggu, tapi baru seminggu kayaknya deh, seminggu lalu kalau nggak salah deh.
3: Saya enggak mau. Ya mudah-mudahan lagi monitor ya. Ada Pak Putu Benise juga ya. Ada Bang Sandi tadi udah masuk ya.
0: Udah, aman.
3: Ada siapa lagi? Ada Bang Luhut ya, ada Bang Krispati, ada Pak Widi tadi udah, ada Kenaro juga ya. Ada Ibu Wigati, ada Ibu Farida juga ya. Selamat malam. Masuk Bunda. Juga ada Mbak Ayu Sabah ya. Mbak Ayu Maluku, siapa namanya Mbak Ayu Sabah ya?
0: Iya, betul.
3: Dan ada Mbak Rahma juga ya. Ada Ibu Rai Pasar Batukan
0: Kandik, katanya ya, kalau betul.
3: Aku aja pasar Batu Kandik gitu katanya. Mudah-mudahan lagi monitor ini. Kayaknya dia lagi ke apa namanya, pergi ke mana itu. Tadi siang saya lihat di
0: lagi,
3: apa
0: iya.
3: Lombok
0: katanya. Kayak lagi jalan-jalan terus.
3: Terus ada siapa lagi tuh? Kok banyak ya? Saya lupa loh. Ada Ibu Wigati udah. Yang di grup lupa loh.
0: Ayah ada ya, semua semuanya
3: ya, semuanya ya. Yang apa, yang dari luar Bali masih ya. Banyak juga, saya lupa, ada Bang Anwar tadi udah masuk ya, ya.
0: Betul.
3: Bang Krispati udah, Pak Widi udah, Kenaro udah, dan buat kesemuanya yang belum saya sebutnya mohon maaf ya. Yang udah calling-calling Kartika, terima kasih.
0: Terima kasih Bu Kartika.
3: Buat Bang Darman, terima kasih banyak waktunya.
0: Oke.
3: Saya tunggu dan selamat bertugas sampai tuntas. Dan sampai jumpa Bang Darman.
0: Sampai jumpa. Bye Bu Kartika. Gitu ya. Oke. Terima kasih Bu Kartika ya. Benar-benar berinfo, apa, sangat apa, bermanfaat sekali masukannya ya. Karena memang masalah yang dangdut karaoke itu sudah banyak yang minta nih. Siapa tahu nanti tembus ya. Oke, yang penting semua pada happy. Oke. Pesawat telepon ya, kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Waduh,
4: Bang Darma.
0: Kaget saya, Pak Putu Budesa.
4: Siap.
0: Sehat, Pak.
4: Tunggaro sehat.
0: Pak
4: Darma.
0: Sehat, sama sehat juga nih ya.
4: Gimana Bang Darma, sehat juga ya?
0: Sehat juga dong, Sukare, sama.
4: Sehat sekali ya.
0: Hah?
4: Sehat sekali ya.
0: Sehat sekali, Pak. Ini teriak-teriak saya nih.
4: Kalau dua kali?
0: Sehat-sehat gitu. Kan dua kali gimana sih?
4: Iya.
0: Nanti nonton bola enggak, Pak?
4: Gimana benar, Pak?
0: Nonton bola enggak ntar?
4: Ya, Brasil. Nanti ya.
0: Iya, nanti maksudnya. Brasil Jepang loh, Pak.
4: Tapi kalau saya sebagai nanti setelah 8 besar baru.
0: Oh, 8 ya. Besar baru itu ya.
4: Ya, kalau sekarang ini
0: masih kebanyakan.
4: Kelas sekilas saja.
0: Masih kebanyakan ya soalnya ya.
4: Ya, nanti supaya jangan bosan ya. Kalau sudah 8 besar, 4 besar, lain lagi masalahnya.
0: Waduh. Kita lihat nanti nih siapa nih.
4: Ada ini, ada itunya itu ya.
0: Ada itu aja. Oke, siap.
4: Ada mainnya nanti.
0: Ada mainnya ya, nanti. Ya.
4: Biarkan dulu kita masih memperhatikan yang
0: let's
4: mana.
0: Let's see ya.
4: Kalau Bang Darma kira-kira yang mana nanti ke final ya?
0: Final ya. Final kayak Argentina Prancis lagi deh, Pak. Antara Argentina Prancis Belanda tuh di antara tiga itu.
4: Portugal.
0: Loh, kalau misalkan Argentina kalah, ya. Berarti kan Belanda Prancis gitu loh.
4: Kalau Belanda nanti kalah,
0: berarti Argentina Prancis. Antara ya, tiga itu lah.
4: Ya, Pak, nanti setelah 4 besar baru kira-kira bisa kita tentukan.
0: Baru kelihatan lah ya.
4: Lagunya ikut saja.
0: Apa?
4: Monitor menarik sekali masalah karaoke-nya.
0: Iya nih, ya. Pak Putu Medesa kan juga pernah request loh waktu itu.
4: Iya kan? Mudah-mudahan karaoke-nya itu benar-benar tadi ya, diajukan Bang Armaya.
0: Nah, nanti kita coba dulu.
4: Dulu enak sekali kak karaoke-nya ya, hari Minggu dari apa hari tiap hari Minggu tuh sampai jam 11 itu malamnya.
0: Lama juga ya.
4: Dari jam 9. Mudah-mudahan Bang Darma bisa mengajukan nih Bang Darma ya.
0: Iya, nanti kita
4: kira-kira,
0: coba.
4: Kira-kira ada enggak kesan sedikit ya untuk mengajukan karaoke ini?
0: Maksudnya untuk maksud kayak apanya, kayak syaratnya gitu enggak ya?
4: Iya, untuk mengajukan karaoke ini mudah-mudahan bisa
0: jalan. Oh ya, nanti kan ya. Paling ya kita coba omongin dulu Pak dari tim kita ya, kan ya. Nanti apakah nanti ada acara tersebut kembali nanti seperti apa gitu. Soalnya kan dulu ya, udah pernah ya, nggak salah kan? Dulu udah pernah gitu kan. Apakah ya, nanti
4: dicoba
0: gitu. Karena memang itu
4: dicoba beneran Bang Darma ya.
0: Iya. Iya, karena
4: dicoba,
0: juga
4: dicoba, akhirnya dicoba saja tapi tidak jalan ya. Ya karena... lanjut benar Maya.
0: Boleh.
4: Tadi ada Bu Karikaman malam, ada Bu Farida juga, ada Bu Ayu juga di Maluku malam, Ibu Janura malam, ada juga Bu Ani Nuntala malam, ada Bang Sandi, ada Bu Nayos juga selamat malam, ada Bu Indi malam Bu Indi, ada Pak Sanggolan, mudah-mudahan monitor, ada juga Diawati, ada Kartika, ada masuk tadi, ada Bu Pindah Singaraja, mana dia ya, mungkin pulang ke Jawa dia ya, ada juga Ibu Resmi juga selamat malam beresmi, mudah-mudahan nanti bisa naik, ada juga Pak Widi malam Pak Widi, Pak Nyaman juga di negara selamat malam. Romo Mangku, apa kabar? Sekali-sekali silakan naik Romo. Kita sudah rindu sekali. Mudah-mudahan keluarga Singaraja sehat semua. Ada juga Kenaro, malam Kenaro. Ada Putri Manggis juga di Yanyar selamat malam. Pak Mangku juga di Kelungkung selamat malam. Ibu Wigati juga. Ada Bu Rahma juga di Sumatera. Ada Teteh Rina juga. Ada Viola apa Viola ya di yang Semarang itu
0: Pak Rama. Di Makassar itu Bu Viola.
4: Ya, nah, Semarang Viola ya.
0: Viola Viola yang jak Viola, Semarang ya, juga dia.
4: Ya untuk semuanya saja Bang Dharma yang
0: siap.
4: Lagunya tolong Bang Dharma yang milih.
0: Oke.
4: Okay. Untuk Bang Dharma sehat semua, sehat keluarga Bang Dharma ya. Selamat
0: malam. Selamat malam. Bye. Bye. Terima kasih untuk Pak Putu Bedesa ya. Oke. Okay. Waduh, saya aja penasaran nih ya. Kak Roke-nya sepertinya seru sekali di acara dulu nih. Karena banyak minta request lagi. Nanti kita lihat ya. Semoga saja nah permintaan dari para pendengar nanti akan bisa kita apa? Realisasikan ya. Tapi yang pasti nanti kita usahakan, oke? Okay? Karena kan sekali lagi kan itu untuk para pendengar juga ya. Khususnya yang sudah masuk grup pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 ya. Untuk ada para pendengar yang belum bergabung di grup, yang mau bergabung di pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar boleh. Tapi chat kita dulu ya di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 ya. Dan nanti kita akan, jika berkenan, nanti kita akan masukkan ke dalam grup tersebut nantinya ya. Untuk Anda pokoknya bisa bergabung dengan para pendengar Pro 1, khususnya Pro 1 pendengar Ketawa Ketiwi yang biasanya memang biasanya muncul nih di malam-malam nih. Oke, mungkin kita langsung aja ya. Untuk ajukan ya. Kita langsung play lagu-lagunya yang tadi sudah requestkan. Nanti untuk Pak Bram dan siapa tadi? Pak Putu Mendesa, nanti lagunya saya sesuaikan nanti ya. Tapi ini kita mainkan dulu yang Air Supply Making Love Out Nothing At All, dan juga Westlife-nya dari Ibu Kartika ya. Hanya untuk Anda di sana malam ya. Tetap bersama kami dalam Dangkai Denpasar malam ini.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengejawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayom. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: udah kenyang.
1: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
0: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Eh, ternyata perutnya kenyang duluan.
1: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
0: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
1: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
0: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
1: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
0: Oke deh. Eh, iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Endless Love ya. Endless Love dari Lionel Richie dan Diana Ross ya. Waduh, cinta yang tidak pernah padam. Endless selamanya ya. Waduh, endless sekali sepertinya. Ya, apapun itu semoga tetap endless love ya. Apapun yang Anda kerjakan sekarang dan apapun yang Anda rasakan sekarang ya. Angkat pesawat telepon dulu ya. WhatsApp-nya nelpon rame jadi saya enggak bisa angkat ini. Kenapa ya? Nabrak soalnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Hey, selamat malam, Bu Gema. Sehat?
1: Sehat banget.
0: Aduh, suara kok enggak jelas ya?
1: Oh, enggak jelas. Udah.
0: Oh, udah, heeh. Oh,
1: iya.
0: Sehat, Bu?
1: Sehat.
0: Oh, sehat. Ini lagi Tabanan Bang, ya, Pak?
1: Sehat ya, di Tabanan.
0: Oh, sehat juga kok sekarang.
1: Iya.
0: Yeah. Aduh.
1: Bang Karma.
0: Ah.
1: Lagunya apa?
0: Ini mancanegara nih, 80-90.
1: Ya, ikutin aja
0: dah. Ikut aja ya.
1: Ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Salam-salam dulu sedikit ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang pertama, Bu Farida, Bu Kasika, Bu Resmi, Bu Indi, Bu Anik Gunung Talam, Bu Nayos, Bu Ayu Masohi, Bu Wigati, Bu Dinda di Bogor, Bu Indi S, Bu Narini, Bu Desa Ayu, Bu Diawati, Pak Gupina Lampung, Gupina Depa, Pak Putu Gendeso, Pak Putu Arko, Bang Andi di Sira, Bang Andi di Bata, Bang Kristati, Bung Leman, Bung Menijo, Pak Mangku Romo, Pak Irwan di Bandung, Pak Irwan di Kendari.
0: Mm-hmm.

0: Dura, satu lagi ya, Pak Tukak Sanggulan, Kenaro, Nadi Sardana, Adi Anwar, Bang Bram, satu lagi ya, Pak Sapa Tang, Pak Langkuromo, Pak Mulyarso sudah, Bu Istiawati, satu lagi ya, Pak Ramadan, Pak Nima Negaro, Pak Nima Gianyar, Pak Mangku Ligano, Pak Mangku Arsano di Singkung, Bang Edo, Adik Piona, Bu Piola, satu lagi ya. Ya buat semua-semuanya ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya yang belum kekuatnya, Bang Sandi lagi satu ya. Bang Sandi juga selamat malam. Ya.
1: Selamat
0: malam, Herma.
1: Ya.
0: Oke, dadah.
1: Oke. Bye bye. Terima kasih Bu Gemas, sehat selalu Bu Gemas beserta keluarga ya. Oke. WhatsApp-nya sudah mulai anteng nih, Ci. Yang mau bergabung di 0896-7812-3830 atau di 0361-222-161 yang mau bergabung boleh sekali. Ini WhatsApp-nya apakah masih ada menelpon karena tidak ada masuk telepon masuk nih ya. Oke, pesawat telepon dulu aja kali ya. Oke, okay. Halo,
2: selamat malam.
1: Selamat
2: malam, Bang Dharma. Sulit sekali masuk di WA dari tadi. Dan bisa masuk, apakah sinyalnya mungkin gak tahu benar.
1: Bukan.
2: Tadi saya ngebel, maaf ngebel ke SWG, pakai SWG dia. Saya pakai di WA, gak bisa masuk juga dari tadi pagi. Tadi begitu mulai gini, dan
1: ya,
2: gak apa-apa. Iya. Tapi capek, tegak-tegak.
1: Ya, siar, saya dari tadi ngeliat Bu Jadura loh di telepon, tapi... Kebetulan nelfon juga sama, banyak.
2: Ya, gak apa-apa ya, ya oke. Lagunya gini, kalau Elvis itu Ayolong Usam Tuna itu tahun berapa?
1: Itu 70-60 Ibu Elvis, iya.
2: Ya, kalau Willingly itu?
1: Siapa?
2: Willingly,
1: sebentar, Willingly kayaknya sama.
2: Willingly.
1: Kayaknya sama deh.
2: By Spine
1: Peter. Sebentar, kita...
2: 80-an lah kayaknya itu.
1: Siapa tadi nyanyi Willingly? Saya lupa lagi.
2: Christian
1: St. Peter. St. Peter, sebentar. Willingly tahun.
2: Terus pakai Charlie.
1: Chris. Oke. Oh ya benar, 60 benar.
2: 80.
1: 60 itu terbit.
2: 60 deh ya.
1: Iya, terbitnya tahun 11 Januari 1966 dia, Ibu. Saya soalnya saya ingat itu Willingly pasti Bu Jadura bisa request Sabtu itu. Kalau ini nih, Bu. Apa-apa?
2: All for love.
1: All?
2: All for love.
1: All for love.
2: Semua cinta.
1: Oke.
2: Red Stewart.
1: Siapa?
2: Red Stewart penyanyi.
1: Rod Stewart, ya?
2: Ya.
1: Oke, okay. Bisa, Ibu. Ini All for Love, ini Brian...
2: Ya, kalau ada Rod yang lainnya, bisa ada apa-apa. Ya, nah gini, lagunya semua lagu lama sih semuanya.
1: Iya, tapi ada kok, Bu, All
2: apalagi
1: for Love.
2: Apalagi Darling I Love You juga lama. Oke, okay. I Tell You juga lama.
1: Iya, itu Sabtu, Bu. Itu saya ingat banget itu pernah request. Tapi ada Rod Stewart itu tahun 93, Bu. Boleh, aman.
2: Ada, ya.
1: Ada
2: ya,
1: dong.
2: Gitu, ya.
1: Oke.
2: Okay. Ya, apa deh lagunya?
1: All for Love.
2: Lagunya apa?
1: All for Love yang tadi.
2: Iya.
1: Itu aja ya.
2: Kena. Ya ya lah, salam-salam buat grup ketawa kiwi aja semua-semuanya. Semoga ya mau menjelang tidur ini.
1: Aduh.
2: Semoga tidur yang nyenyak. Usul semua untuk Bang Dharma dengan operatornya juga ya. Selamat malam, selamat ingat. Pulih hati-hati ya.
1: Siap.
2: Udah rentan dari tadi sekejap bisa-bisa.
1: Iya. WhatsApp-nya rame.
2: Soalnya juga sibuk tadi. Saya lari ke sini.
1: WhatsApp-nya rame, pesawat teleponnya juga sama, makanya beda.
2: Oh iya, ya enggak apa-apa ya. Harapnya juga banyak ya. Apalagi Bang Dharma siaran ya.
1: Okay. Bisa aja. Ya udah, sehat Bu Janura ya.
2: Ya, oke. Okay. Okay, ketemu lagi ya. Selamat ya.
1: Bye.
2: Oke, okay, dah. Good night.
1: Oke. Okay. Itu dia dari Bu Janura. Sekarang yang WhatsApp dulu ya, gantian. Oh, saya malam ini rame juga ya, saya agak bingung nih. Sebentar, WhatsAppnya, oh udah bisa. Oke, okay. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Oke, okay. Halo, selamat malam. Ibu, Bu siapa? Aduh, saya lupa, maaf. Ibu siapa?
3: Diingatkan kembali.
1: Ibu Rahma ya?
3: Dengan Ibu Esther Rita.
1: Ibu Esther Rita, ya ampun, saya lupa. Saya kan udah berapa hari gak dapet Ibu Esther Rita.
3: Oh iya. Soalnya mungkin jari-jarinya sudah
1: kribo.
3: Sudah perlu dianu di sudah perlu di pedikur. Pedikur.
1: Selesai ya Bu ya. Akhirnya masuk juga ya. Sehat tapi Bu ya.
3: Sehat banget.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan. Di sana kegiatannya gimana Bu? Kayak lagi sibuk banget ya dari kemarin ya Bu Esterlita nih. Soalnya jas saya jarang ketemu nih.
3: Ya, oh sih? Jarang ketemu, iya. Mm-hmm. Ya biasalah sebagai asisten.
1: Sebagai asisten ya.
3: Asisten rumah tangga.
1: Oke, okay. Ya udah gak apa-apa Bu. Saya juga sibuk Bu, sibuk tidur.
3: Iya, ya sibuk tidur kan, makan tidur.
1: Iya. Bu mau request apa Bu? Tapi ini lagunya Manca. Ini 80-90 tapi 80-90.
3: Iya. Jadi cuma manja, tidak bisa manja.
1: Manja dong, masa manja gimana?
3: Harus manja ya. Manja. Kalau manja nanti. Ah, 90 kalau
1: siapa tuh?
3: Stop Loving You masuk.
1: Can't Stop Loving You gitu atau Stop Loving You?
3: Iya, iya, iya.
1: I can't stop falling.
3: I can't stop loving you. Bersamaan.
1: Loving you. Sebentar, saya lupa deh lagu siapa tuh ya. Saya coba saya cari tahu dulu. Can't stop loving you ya. Itu lagu. Sebentar, cari dulu. Itu lagunya siapa ya Bu ya? Van Halen apa? Bukan ya? Saya lupa deh Bu.
3: Bukannya.
1: Lupa beneran saya.
3: Iya lupa, saya juga lupa ingat. Soalnya saya bukan orang-orang sana.
1: Can't stop loving you. Saya juga bukan Bu.
3: Can't help. I can't stop loving you. Yeah.
1: Oke, okay, I can't stop loving you. Bener yang ini nggak nih? Coba kita coba denger dulu Bu ya. Takutnya saya salah nih. Can't stop loving you-nya. Kalau nggak salah tuh Van Halen ya, nggak salah.
3: Ya nggak apa-apa, yang penting lagunya masuk.
1: Oke, nih coba Ibu dengar dulu Bu, ini lagunya bener gak nih? Takutnya saya salah nih. Wait, sebentar. Bener ini gak?
3: Mana-mana?
1: Bener ini? Bener?
3: Bukan.
1: Bukan ya? Bukan Van Halen?
3: Baru musik, belum lagunya.
1: Oh baru musik. Lah kan belum selesai.
3: Lagunya, baru musik.
1: Oh, ntar kalau di play semua abis dong lagunya, gimana Ibu?
3: Apa? Kalau dari Celine Dion, I Love You, udah masuk.
1: Siapa tadi Celine Dion?
3: I Love You,
1: Celine Dion ya. Oke, okay. I Love You, judulnya I Love You tadi ya?
3: Iya, yeah, I Love You.
1: I Love You, Celine.
3: I Love You, Bang Dharma.
1: Waduh, I Love You tuh deh Bu.
3: Biar semangat gitu.
1: Boleh deh.
3: Boleh?
1: Iya. Pas kok 90 itu ya. Ha, oke.
3: Okay. Pas. Ha. Ah, Celine Dion. Oke.
1: Okay. Celine Dion I Love You ya.
3: Tinggal salam ya.
1: Boleh.
3: Berarti tiket sudah diambil tiket.
1: Diambil tiket.
3: Mau ke Pulau Kapuk. Oke, salam-salam dulu buat Bang Dharma ya. Makasih sudah angkat telepon. Tetap semangat biar sudah larut malam.
1: Mm-mm. Pasti dong.
3: Semoga sebentar nanti pulang tidur mimpi indah. Indah yang indah-indah.
1: Aduh. Mantap.
3: Mimpikan aku ya.
1: Nanti nyangkut Bu kalau mimpiin Ibu ntar.
3: Oke. Okay. Biar tambah semangat ya.
1: Iya.
3: Jam-jam begini kan jam-jam.
1: Jam-jam rawan ini.
3: Rawan. Harus diambil semangat biar matanya 100 watt.
1: 100 watt. Okay. Waduh, terang banget ya.
3: Iya, 100 watt. Oke. Okay. Ibu Ratna kalau cari-cari ya yang di Ibu
1: Ratna Jingga.
3: Apa? Ibu Ratna. Mm-hmm. Juga ada Ibu Jingga juga. Ibu Jingga di mana itu sudah gabung?
1: Ibu Jingga sama Ibu Ratna bukan ada sama ya?
3: Ibu Jingga.
1: Oh iya.
3: Jangan buka rahasia dong.
1: Loh, orang Ibu Jingga sendiri yang ngomong, saya juga bingung. Oke, Ibu Jingga.
3: Buka aku yang ngomong.
1: Iya.
3: Terus ada Mas Angga juga yang ada di Manado, Ibu Ami di Manado, ada Bunda Natalia, terus ada Pak Junaidi di Ambon, terus ada Putra Tengah, Bang Lei, oh nanti marah dia kalau tidak disalamin. Terus ada Bang Leman, apa kabar? Ibu Farida juga, ada siapa lagi? Ada, aduh, ada banyak, tapi udah lupa.
1: Dan semua-muanya gitu ya.
3: Semua-muanya aja. yang tadi apa? Ibu siapa tadi?
1: Bu Januraga tadi.
3: Ibu Januraga, ya oke. Oke, Ibu Janura, ini salamnya, salam kenal dari Manado, Ibu Esther Lita. Buat Bang Darmawan,
1: Darmawanita. Gak apa-apa.
3: Jangan, Darmawan.
1: Oh iya, Darmawan ya.
3: Bahaya kalau ditambah lagi.
1: Iya, organisasi saya, Bu.
3: Darmawan itu artinya orang yang punya, aduh, mantap itu.
1: Waduh, mantap ya, amin.
3: Oke, seperti orangnya, insya Allah. Bang Dharma yang baik hati, yang rajin menabung.
1: Waduh.
3: Tidak apa.
1: Tidak sombong, ya, dok. Bu Esther Lita dapat. Bu Esther Rita dapat salam dari Bu Kartika, salam kenal katanya.
3: Oh, Ibu Kartika ya. Mm-mm. Ibu Kartika dan Pasar juga.
1: Bu Kartika di Singaraja ya, nggak salah.
3: Oh, Singaraja. Salam kenal, salam persahabatan walaupun cuma di udara. Oke. Dari Manado pamit. Mm-mm. Buat Bung Dharma yang baik hati, ulang-ulang ini ul-ul katanya, yang baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Terima kasih dan selamat malam.
1: Terima kasih. Selamat malam, bye-bye. Oke. Itu dia ya. Oh, Bu Janura baru masuk WhatsApp-nya nih. Salam kenal pecinta yang Senandung Malam yang baru. Tuh buat Bu Esther Rita, salam kenal juga kata Bu Janura. Gitu ya. Oke. Yang ini WhatsApp-nya seperti biasa ya. Jadi belum bisa saya angkat karena cukup ramai tadi. Yang mau bergabung nanti boleh di pesawat telepon kami juga di 0361-222-161 atau di WhatsApp kami di 0896-7812-3830. Oke, ini nelfon lagi nih Bu Janura ya. Oke, kita angkat dulu. Halo Bu Janura.
4: Halo, saya ulang lagi, bisa masak sekarang, oke?
1: Mau nyoba dong.
4: Gak apa-apa. Saya kira sinyalnya gak bisa menunggu lagi. Bisa sekarang.
1: Bisa
4: mungkin
1: dong.
4: Karena udah agak sepi sekarang. Iya,
1: udah agak sepi, masuk. Bu. Tadi pusing saya.
4: Iya.
1: Aman, Bu. Aman.
4: Iya. Oke. Makasih
1: juga, Bu Janura.
4: Operatornya siapa tuh?
1: Pak Wayan Switra nih, sudah ready nih.
4: Wayan, ya.
1: Selalu okay, ready okay. Sih.
4: Makasih Wayan, yuk. Coba lagi nih. Dikira dia bisa masuk, ya dia bisa masuk.
1: Siap.
4: Oke, makasih.
1: Terima kasih,
4: nah.
1: Oke. Itu Bu Janura parno kayaknya ya, sinyalnya bisa atau enggak. Gak apa-apa Bu Janura, sehat selalu ya Bu Janura ya. Makasih ya, selalu antusiasnya luar biasa sekali. Oke, kita angkat WhatsApp lagi. Halo, selamat malam, Senandung Malam. Halo. Oh,
5: selamat malam.
1: Iya, selamat malam.
5: Halo,
1: Bu.
5: Selamat malam.
1: Iya, selamat malam Bu Lesmi.
5: Malam juga Bang Dharma. Gimana kabar?
1: Baik dong. Bu Lesmi gimana, sehat?
5: Sehat astungkare. Tapi ini sudah setengah waktu.
1: Udah ngantuk, iya. Ini. Suaranya kelihatan banget.
5: Iya, sudah ngantuk berat. Iya.
1: Mau request apa nih? Jedak-jeduk ya? Lagunya.
5: Backstreet Boys ya.
1: Backstreet Boys. Oke, apa tuh?
5: As long as you love me.
1: Oke.
5: Iya. Salam-salam dulu tadi Bu Janura, Bu Diawati Gemas ya. Mm-hmm. Bu Kartika, Bu Indi, Bu Ani Gunung Talang, Bu Farida. Terus Teteh Dinda, Bu Iga juga. Terus ada Mbak Ayu juga, Mbak Ayu Masohi ya.
1: Mm-hmm.
5: Terus siapa lagi barusan siapa?
1: Ibu, oh, Bu Esther Lita.
5: Ibu Esther.
1: Mm-hmm.
5: Ya, Ibu Esther Linda ya. Salam kenal. Pak Widi juga ada bapak-bapaknya siapa yang masuk
1: tadi? Pak Widi masuk nggak? Masuk, terus Pak Putu Bendese. Ya,
5: Pak Widi, Pak Putu Bendese juga, selamat malam, sehat selalu. Terus siapa lagi bapak-bapak
1: terus,
5: yang sudah masuk?
1: Tadi ada Pak Bram sama Bang Luhut, Bang Sandi.
5: Ya, Bang Luhut, Bang Bram, Pak Sandi, Bang Andi. Ya wis, untuk kesemua-kesemuanya ya, Bang Dharma.
1: Siap,
5: thank
1: Ibu.
5: You, good night.
1: Thank
5: Bye.
1: You, good night. Bye, Bu Resmi. Oke, itu dia ya, Bu Resmi yang sudah siap untuk beristirahat malam karena lelah dan siap untuk beraktivitas besok paginya ya. Oke. Dan Bu Janura, selamat malam. Oke, baru bisa masuk. Iya, Bu. Selamat malam, baru bisa masuk juga. Oke, itu dulu ya, mungkin ya. Udah pada ngantuk ya? Waduh, saya dong. Saya udah ngantuk juga. Tapi nanti ada bola loh ya. Sekali lagi ya, nanti ada debar dengar bareng Pesta Bola Dunia ya. Nanti kurang lebih jam 1 waktu Indonesia Tengah ya. Ada Brazil melawan Jepang dari Halston Stadium. Kita lihat apakah dominasi atau dari Brazil sendiri bisa mengalahkan Jepang, atau Jepang sebagai tim unggulan di Asia ya memberikan kejutan kembali ya, yang nanti bisa mengalahkan Brazil ya. Dan nanti habis itu jam 04.30 atau setengah 5 pagi waktu Indonesia Tengah, ada Jerman melawan Paraguay. Apakah Jerman kembali menang ya dengan gol-gol yang luar biasa banyak ya. Dan juga nanti kurang lebih jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah, ada Belanda melawan Maroko ya. Apakah Belanda bisa melanjutkan ya? Kita lihat nanti di debar dengar bareng Pesta Bola Dunia hanya di Prosatu dan Pasar. Dan sesaat lagi kita langsung saja mainkan lagu yang sudah di requestkan tadi. Ada Rod Stewart of For Love, Celine Dion, I Love You, dan Backstreet Boy, As Long As You Love Me ya, gitu ya. Oke, ini ada lagu-lagunya, nanti kita akan lanjut lagi untuk beberapa menit ke depan. Masih ada waktu hingga jam 24.00 waktu Indonesia Tengah.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu. Lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Bali tuh emang tempat impian banyak orang ya. Tapi ada satu nih fenomena yang sering bikin wisatawan ketar-ketir.
2: Pasti Bali-Bali kan? Sakit perut atau diare yang bikin acara liburan jadi bubar jalan. Berasa kayak investasi salah pilih gak sih? Udah keluar duit banyak, malah nyesel di akhir.
1: Bener banget. Bali-Bali tuh kayak resiko yang sering luput dari perhatian kita gitu. Sama kayak investasi, kita harus cerdas memilih. Jangan sampai niatnya untung, malah buntung.
2: Tapi ini, kalau Bali-Bali bisa dicegah dengan pilih makanan yang matang, minum air bersih, dan rajin cuci tangan, kalau investasi biar aman, gimana coba?
1: Sama kok Ida, sebelum investasi tuh pahami dulu resikonya. Terus pilih instrumen yang terpercaya dan diversifikasi aset kamu. Jangan cuma ikut-ikutan tren loh. Investasi yang baik tuh kayak liburan yang direncanakan matang gitu loh. Sehat, aman, dan pastinya untung di akhir. Hindari Bali-Bali di liburan kamu dan hindari Bali-Bali di investasimu.
3: Dan pasar.

Please forgive me ya, dari Bryan Adams ya. Tolong maafin saya, cek. Minta maaf sama siapa ya? Tapi ya kadang kesalahan itu nggak harus tunggu. Minta maaf itu nggak harus tunggu ada kesalahan juga ya. Kadang beberapa hal itu yang ya sadar diri juga atau hal itu yang memang sebenarnya ini walaupun bukan apa ya secara tidak langsung bukan kita melakukan, tapi mungkin ada sangkut pautnya dengan kita. Nggak ada salahnya kita minta maaf duluan, gitu ya. Dalam arti tidak semua permintaan maaf itu, maaf yang duluan adalah tanda bahwa kita lemah, gitu ya. Tapi tetap, kalau misalkan kita benar, ya tetap kita harus memperjuangkan kebenaran itu, gitu ya. Selama buktinya ada dan selama itu valid ya. Oke, dan sudah jam 2.53 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda para pendengar, mungkin saat ini sudah beberapa yang mulai tidur, mulai ngantuk. Dan di grup pendengar Ketawa Ketiwi Pro 1 Denpasar pun juga sudah mulai istirahat gitu ya. Sudah salam, sudah mulai pamitan, Bu Resmi juga sudah pamitan. Selamat malam, Oya Suminasai, Pak Widi juga. Pak Widi kayaknya gak tidur ya, ya. Nonton bola. Terus siapa lagi, Bu Janura pun juga sama ya. Dan saya juga berterima kasih untuk ada para pendengar tadi yang sudah bergabung di Senandung Malam. Nah, tadi ada cukup banyak. Ada Bang Anwar, ada Bang Sandi, Bang Luhut, Bunda Yoseli, ada Bu Indi juga. Lalu ada Pak Widi, Pak Bram, Bu Kartika, Pak Putu Mendese, Bu Gemas, Bu Janura, Bu Esterita aja juga, Ibu Resmi tadi. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Dan sekali lagi para pendengar, jangan lupa nanti ada Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 antara Brazil melawan Jepang di babak 32 besar nanti jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Lalu nanti kurang lebih jam 04.30 waktu Indonesia Tengah atau jam 04.30 pagi waktu Indonesia Tengah ada pertandingan antara Jerman melawan Paraguay. Lalu jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah nanti juga ada Belanda melawan Maroko ya. Nanti kita akan lihat seperti apa, siapa aja yang menang ya. Khususnya untuk nanti yang paling terdekat jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Untuk debarnya sendiri, pertandingan sepak bola Brazil melawan Jepang, pegang siapa? Nih Anda para pendengar, hah? Jagoin siapa nih? Ya. Tadi kalau Pak Widi sih jagoinnya Jepang tapi agak pesimis. Dan akhirnya tetap skornya 2-4 untuk Brazil ya. Oke. Okay. Tapi Bapak terus Pak Puntu Bedese juga tadi sempat info juga apa? Nanti deh tunggu 8 besar deh ya, dia baru bisa memastikan siapa yang menang gitu ya. Terus juga teman-teman saya pun juga ada yang megang Jepang nih ya. Ada yang megang Jepang gitu. Karena Jepang ini diunggulin sekali ya. Karena mungkin sudah bosan kali yang menang itu-itu aja ya. Kalau saya sih megang yang menang aja lah ya gitu. Kalau saya sih nunggu nanti ya 8 besar 4 besar tuh siapa baru deh nanti saya tunggu gitu ya. Tapi tetap saya Inggris ya. Semoga Inggris nanti sampai final. Semifinal ya. Oke, sekali lagi nanti kurang lebih jam 1 dini hari waktu Indonesia Tengah ada Brazil melawan Jepang di Debar, dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 ya. Sekali lagi saya juga berterima kasih untuk ada para pendengar yang sudah bergabung ya. Kalau gitu saya Dharma Chandra dan juga operator Wayan Switra pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk itu para pendengar, hari ini seterusnya dan ke depannya tetap bersama kami ya. Untuk di Denpasar pada malam hari ini dan Denpasar pagi, siang, dan sore. Oke, okay? Dan saya juga mau minta maaf untuk Anda para pendengar jika ada yang kurang berkenan di dalam hati Anda, apapun itu bentuknya. Dan juga nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sampai jumpa besok. Bye. Ini dia lagu untuk Anda terakhir, Beautiful Girl dari Jose Marichan.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel penuh gengsi. Tim Seleção Brazil akan berhadapan dengan tim Samurai Biru Jepang dalam pertandingan penentuan di Stadion Houston, Amerika Serikat. Brazil melaju sebagai grup C, sementara Jepang lolos sebagai runner-up grup F. Akankah Brazil kembali menunjukkan magis sepak bola Jogo Bonito atau Jepang yang mampu menciptakan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 30 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih ingat Battle of Nuremberg di Piala Dunia 2026? Sebuah pertandingan sepak bola berubah menjadi medan tempur. Di babak 16 besar antara Portugal melawan Belanda ini menyuguhkan adu fisik. Wasit Valentin Ivanov sampai harus

harus mencabut 16 kartu kuning dan 4 kartu merah saat pertandingan berlangsung di Bavaria. Laga ini memecahkan rekor kartu terbanyak dalam sejarah FIFA. Bahkan Cristiano Ronaldo harus keluar lapangan sambil menangis setelah dihajar tackle keras Khalid Boularo di menit-menit awal. Meski penuh drama dan baku hantam, Portugal berhasil menang tipis 1-0 lewat gol tunggal Manihe. Laga ini menjadi rekor dengan kartu terbanyak yang diberikan di turnamen internasional yang dikelola FIFA. Bahkan pertandingan tersebut tercatat dalam buku sejarah karena tingkat disiplin yang begitu buruk.

0: Kacamata yang kita pakai hari ini untuk membaca, bekerja, atau sekedar bergaya ternyata punya sejarah yang panjang. Ribuan tahun lalu, manusia sudah mencoba membantu penglihatannya dengan menggunakan batu kristal atau kaca yang dipoles. Tapi bentuk kacamata modern baru benar-benar muncul pada abad ke-13 di Italia. Saat itu, para pembuat lensa menciptakan alat sederhana untuk membantu para biarawan, penulis, dan pengrajin yang mulai kesulitan membaca huruf kecil. Dari sanalah kacamata menyebar ke seluruh Eropa hingga ke seluruh dunia. Kini kacamata bukan hanya alat bantu penglihatan, namun sudah menjadi bagian dari identitas dan gaya hidup. Ada yang memakainya untuk kebutuhan mata minus atau plus, dan ada yang memilih lensa anti radiasi untuk bekerja di depan layar. Dan ada juga yang memakai kacamata hitam sebagai perlindungan dari sinar UV.
1: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Trivia Piala Dunia RRI. Bola di Piala Dunia itu bukan sekedar bola. Dia punya nama, karakter, bahkan kepribadian. Di setiap FIFA World Cup, bola resmi selalu punya identitas unik. Salah satu yang paling terkenal adalah Brazuca. Bola resmi tahun 2014 di Brazil. Nama Brazuca dipilih lewat voting publik, artinya semangat dan gaya hidup khas Brazil. Desainnya penuh warna, mewakili energi, musik, dan budaya sepak bola jalanan. Dan menariknya, para pemain sering bilang karakter bola itu mempengaruhi permainan. Pantulan, arahnya, bahkan cara melayang di udara, semua bisa jadi penentu gol atau tidak. Jadi, kalau kamu melihat gol spektakuler, ingat, bukan cuma pemain yang jago, bolanya juga ikut berperan. Mulai sekarang, coba perhatikan bolanya juga, bukan cuma pemainnya. Karena di Piala Dunia, bahkan benda kecil pun bisa jadi bagian dari sejarah besar.
2: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Belanda akan menghadapi Maroko dalam perburuan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Monterrey, Meksiko. Belanda dan Maroko sama-sama tampil meyakinkan sepanjang fase grup. Dan kini hanya kemenangan yang akan menjaga asa mereka menuju gelar juara dunia. Akankah tim Orange Belanda mampu menjaga tradisi kuatnya di turnamen ini? Atau tim Singa Atlas Maroko yang kembali menorehkan kisah manis dengan menyingkirkan salah satu kekuatan Eropa? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan jaringan Pro1 RRI di seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

dan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, telah kita ikuti tadi debar dengan dengar bareng siaran langsung Piala Pesta Bola Dunia 2026 antara tim Jerman menghadapi tim Paraguay dengan skor sampai saat ini masih satu sama, dan sudah ada perpanjangan waktu babak pertama dan kemudian pertandingan masih dilanjutkan kembali begitu ya di menit ke 105 saat ini. Dan pendengar Pro 1, kami akan lewatkan siaran lanjutan dari pertandingan Jerman menghadapi timnas Paraguay. Kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya di Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Dan tentu saja jangan lewatkan pertandingan Pesta Bola Dunia berikutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan hadirkan pertandingan antara Belanda menghadapi timnas Maroko dari Stadion Monterrey Stadium. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Ketika literasi digital masih rendah, maka masyarakat cenderung akan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak memahami etika komunikasi digital, merasa anonim sehingga
2: penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi.
3: Selamat pagi. Penguatan literasi digital cegah kekerasan di ruang cyber. Polda Bali ungkap 8 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Indah Widyasari.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini, kami awali dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang digital juga diiringi meningkatnya risiko kekerasan cyber. Karena itu penguatan literasi digital menjadi penting untuk mencegah perundungan cyber, penyalahgunaan data pribadi, dan bentuk kekerasan digital lainnya.
5: Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat di dunia digital. Di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, ruang siber juga menghadirkan tantangan berupa meningkatnya berbagai bentuk kekerasan digital seperti perundungan siber atau cyberbullying, penyebaran data pribadi tanpa izin atau doxing, pelecehan daring, ujaran kebencian, hingga kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Dosen Ilmu Komunikasi Kampus LSPR Bali, Ana Agung Istri Putri Dwi Jayanti, kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, kondisi tersebut menempatkan literasi digital sebagai salah satu instrumen strategis dalam upaya pencegahan.
1: Ketika literasi digital masih rendah, maka masyarakat cenderung akan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, tidak memahami etika komunikasi digital, merasa anonim sehingga lebih berani melakukan ujaran kebencian atau mungkin cyberbullying maupun penyebaran konten yang merugikan orang lain dan kurang memahami jejak digital.
5: Agung Putri menyebut literasi digital tidak lagi dimaknai sebatas kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, melainkan mencakup kecakapan memahami informasi secara kritis, menjaga keamanan data pribadi, menerapkan etika berkomunikasi, serta memahami hak dan tanggung jawab sebagai warga digital.
1: Beberapa strategi yang efektif antara lain, pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis atau critical digital literacy. Masyarakat perlu dibiasakan untuk memverifikasi informasi, mengenali hoax, memahami bias media, dan tidak mudah bereaksi secara emosional terhadap suatu konten. Kedua, menanamkan etika komunikasi digital. Ketiga, meningkatkan kecerdasan emosional dalam berkomunikasi. Banyak kasus kekerasan digital terjadi karena komunikasinya impulsif. Oleh karena itu, masyarakat perlu dibiasakan untuk berpikir sebelum mengunggah atau membagikan konten.
5: Agung Putri menegaskan penguatan literasi digital bukan sekedar meningkatkan kecakapan teknologi, tetapi juga membangun karakter masyarakat yang mampu memanfaatkan ruang digital secara produktif, aman, dan beretika. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Pendengar, kekerasan berbasis online masih menjadi pekerjaan rumah yang dapat disiasati dengan peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengarungi dunia maya.
6: Literasi digital adalah benteng utama untuk mencegah kekerasan berbasis online. Pemahaman yang baik mengenai etika dan keamanan siber memungkinkan pengguna untuk mengenali potensi ancaman, melindungi data pribadi, serta menghindari jebakan kejahatan digital seperti penipuan, cyberbullying, maupun kekerasan seksual. Mencegah kekerasan digital dapat dilakukan dengan menerapkan 4 pilar utama literasi digital. Pertama, digital safety atau keamanan. Lindungi privasi Anda dengan mengaktifkan autentifikasi 2-faktor atau 2FA, membuat kata sandi yang kuat, dan memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Kedua, digital etik atau etika. Berinteraksilah secara sopan. Pahami batasan privasi orang lain untuk mencegah tindakan cyberbullying atau penyebaran ujaran kebencian. Ketiga, digital skills atau keterampilan. Manfaatkan fitur blokir dan laporkan atau report di berbagai platform media sosial jika Anda menerima pesan atau ancaman yang mengganggu. Serta keempat, digital culture atau budaya. Tanamkan nilai-nilai saling menghargai dan berpikir kritis sebelum merespon konten asing atau ajakan dari orang yang baru dikenal di internet. Keterlibatan orang tua dan lingkungan sangat penting dalam mengawasi aktivitas siber guna menciptakan ruang digital yang aman.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait cegah kekerasan digital dengan literasi.
7: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani, saya berasal dari Denpasar. Jadi, seberapa penting sih literasi digital itu untuk mencegah kekerasan digital? Itu penting sekali, karena jikalau kita minim akan literasi digital, pasti akan menimbulkan informasi yang simpang siur, dan itu bisa menyebabkan cyberbullying, berita hoax yang tersebar kemana-mana, dan bahkan fitnah gitu ya. Jadi itu bisa ditangani dengan literasi digital yang mumpuni, seperti itu. Terima kasih.
8: Perkenalkan, nama saya Suswanto, asal dari Denpasar. Menurut saya, perlu lebih banyak edukasi tentang literasi digital baik di sekolah atau di keluarga maupun lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga harus membiasakan diri untuk berpikir dulu sebelum posting atau berkomentar, mengecek kebenaran informasi, menjaga sopan santun saat berinteraksi, dan menghormati privasi orang lain. Dengan begitu, media sosial bisa menjadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk semua orang.
9: Halo, perkenalkan, saya Geta dari Denpasar Utara. Menurut saya, literasi digital sangat penting karena membantu masyarakat menggunakan internet secara bijak dan mencegah kekerasan digital. Yang perlu dilakukan agar masyarakat lebih bijak dalam menggunakan internet itu adalah edukasi. Karena edukasi sangat dibutuhkan dalam penggunaan media sosial agar terhindar dari yang namanya kekerasan digital. Terima kasih.
3: Pendengar, literasi digital menjadi kunci utama untuk mencegah kekerasan digital. Literasi digital akan membekali pengguna dengan memahami etika, keamanan, dan juga sikap kritis. Literasi digital mengubah teknologi menjadi ruang yang aman dan produktif dengan mengedepankan etika, budaya, keterampilan, dan keamanan digital. Selengkapnya mengenai pencegahan kekerasan digital dengan literasi, kami akan hadirkan perbincangan reporter Ayu Rini bersama dengan Direktur LBH Apik Bali, Nilo Putu Anggreni.
10: Bu Anggreni, kalau kita berbicara terkait dengan cegah kekerasan digital melalui literasi, hal apa tentunya ingin Bu tekankan? Karena kita pahami bersama kekerasan digital itu sangat marak saat ini, Bu.
11: LBH Apik Bali perlu menyampaikan bahwa kasus-kasus yang kami tangani belakangan ini banyak sekali kekerasan berbasis gender online. Karena ada banyak perempuan, ada anak-anak, kemudian juga ada ya transpuan, sesama transpuan itu datang ke kantor, kemudian minta perlindungan, minta pendampingan untuk misalnya pelaporan, apakah itu ke Polda atau ke Polres Kabupaten. Kasusnya pun juga beraneka ragam ya. Kemarin ada banyak kasus yang akhirnya kami juga harus memperdalam gitu. Apa sih kasus ini, seperti apa gitu. Ternyata di dunia digital ini banyak sekali ya persoalan-persoalan luar biasa dengan istilah-istilahnya yang kalau sekarang anak-anak muda mungkin sangat paham ya. Dan itu akhirnya juga perlu saling belajar nih gitu. Perlu saling belajar. Benar, literasi itu penting sekali ketika dunia pengetahuan kemudian akhirnya ini kan perkembangan zaman. Sekarang semuanya serba digital. Nah, sekarang kalau kasus-kasusnya nih kebetulan LBH Apik Bali saat ini mendampingi dan kami sangat konsekuen. Kita itu kan melakukan pelayanan khusus pada perempuan, anak yang marginal, yang rentan seperti itu. Jadi banyak fakta di lapangan ketika misalnya di kekerasan terhadap anak yang online digital ini bisa menjadi ancaman gitu. Hal seperti itu sudah sangat menimbulkan rasa ketakutan, panik dan hampir bunuh diri. Benar. Bunuh diri di Bali itu kan sekarang ini lumayan tinggi ya. lumayan tinggi, dan itu ternyata terjadi juga pada anak-anak yang, bayangkan, mereka belum dewasa, mereka tiba-tiba mendapatkan kasus yang mungkin tidak tahu risikonya gitu ya, mereka tidak duga gitu ya. Jadi mereka bermain ya digital, ya, tiba ada serangan seperti itu.
10: Dengan banyaknya kasus itu, seberapa penting literasi ini dan siapa yang berkewajiban untuk melakukan literasi untuk mencegah kekerasan digital? Niki.
11: Ya, kami kemarin bekerja sama juga dengan Expat Indonesia ya. Expat Indonesia itu bahkan sampai bisa menghadirkan Facebook, Meta gitu yang untuk hadir gitu, untuk hadir. Jadi kemarin Expat itu kan lebih pencegahan kepada kasus-kasus kekerasan terhadap anak gitu. Jadi mereka kemarin mengajak kita di Bali ini untuk ayo cari anak-anak yang tertarik untuk mengikuti tes agar mereka bisa mampu menjadi penerus gitu. Gitu loh, menjadi penerus yang bisa menjadikan ikut membantu sosialisasi mencegah kejahatan digital gitu. Jadi anak-anak yang terpilih ini kita kemudian menjaring gitu ya, menjaring anak-anak yang tertarik untuk ikut membantu, seperti kalau LBHP punya paralegal gitu ya. Kalau anak-anak ini sebagai forum anak gitu ya, kayak sekarang kan ada forum anak daerah. Forum anak ini yang kita coba hadirkan untuk ayo ikut terlatih untuk memberikan pencegahan ketika misalnya ada bahaya-bahaya yang mengintai. Kamu tahu enggak bahaya apa yang terjadi di dunia online ini gitu. Bagaimana kejahatan digital, terutama keamanan data diri kita aja belum beres nih gitu. Ternyata pelindungan data kita itu sekarang juga harus menjadi perhatian. Itu menjadi kasus yang luar biasa. Literasi ini kan penting, berarti kejahatan digital itu sudah luar biasa yang mempengaruhi. Jadi literasi-literasi seperti ini, ketika pelindungan data diri, pelindungan bagaimana mengamankan anak, bagaimana kemudian proses-proses hukum pun yang terjalani kepolisian

0: kebijakan yang perlu menjadi untuk mengatasi hal-hal situasi seperti ini. Jadi semua pemerintah, masyarakat itu wajib saling, memang harus saling banyak belajar, karena kita terkadang terkaget-kaget, anak kita lebih pintar daripada kita kan gitu. Jadi semuanya ternyata lebih cepat diketahui melalui digital ini. Tapi tetap sisi nilai-nilai budaya, adat, kalau memang moral pun juga mungkin melalui aplikasi lebih cepat diterima ya. Jadi harus seimbang. Ketika ada kejahatan digital, proses-proses pembangunan norma yang baik pun juga harus digitalkan gitu. Jadi seimbang jadinya.
1: Baik, terima kasih Bu Anggrini sudah berbagi informasi bersama RRI pagi hari ini. Dan pendengar, demikian perbincangan saya bersama Direktur LBH Apik Bali, Niluh Putu Anggrini. Terima kasih dan selamat pagi.

0: Polda Bali mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak dan gas LPG bersubsidi dalam operasi yang digelar sepanjang Mei hingga Juni 2026. 8 tersangka diamankan beserta sejumlah barang bukti.
1: Ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
2: Polda Bali bersama jajaran Polres mengungkap 8 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM dan gas LPG bersubsidi sepanjang Mei hingga Juni 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 8 tersangka dan menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1,2 miliar. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan, 8 perkara tersebut terdiri atas 4 kasus penyalahgunaan LPG subsidi dan 4 kasus penyalahgunaan gunaan BBM subsidi jenis Pertalite. Kasus-kasus tersebut diungkap oleh Ditreskrimsus Polda Bali bersama Polres Jajaran di sejumlah wilayah di Bali.
1: Pada kesempatan ini juga kami akan menyampaikan hasil pengungkapan perkara tindak pidana yang ditangani Direktorat Kriminal Khusus yaitu tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak dan atau gas LPG subsidi pemerintah oleh Ditreskrim Khusus Polda Bali dan Satreskrim Polres Jajaran. Yang pertama, laporan polisi dan jumlah tersangka. Ada 8 laporan polisi dan 8 orang tersangka. Terdiri dari 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan gas LPG subsidi dengan 4 orang tersangka. Berikutnya adalah 4 laporan polisi tindak pidana penyalahgunaan BBM subsidi dengan 4 orang tersangka.
2: Kapolda menjelaskan, para pelaku menggunakan modus memindahkan isi tabung LPG subsidi 3 kilo ke tabung not subsidi 12 kilogram untuk dijual kembali dengan keuntungan lebih tinggi. Pada kasus BBM, pelaku membeli Pertalite secara berulang menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi serta memanipulasi barcode BBM subsidi sebelum menjualnya kembali.
1: Tindak pidana tersebut yaitu pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dalam bab 4 tenaga kerjaan bagian keempat, penyederhanaan perizinan perusahaan sektor beserta kemudahan dan persyaratan investasi paragraf 5 energi dan sumber daya mineral. Kemudian yang menjadi ancaman pidana tersebut yaitu paling lama 6 tahun dan dipidana denda paling banyak kategori 5 yaitu 500 juta rupiah.
2: Dalam operasi tersebut, polisi turut menyita ratusan tabung LPG subsidi dan non-subsidi, 1.327,5 liter Pertalite, kendaraan yang dimodifikasi, uang tunai, serta berbagai peralatan yang digunakan untuk menjalankan praktik penyalahgunaan barang bersubsidi. Polda Bali menegaskan akan terus meningkatkan pengawasan guna memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, penguatan kemandirian fiskal daerah terus didorong di tengah tantangan penurunan transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi aset, transisi energi bersih, dan sinkronisasi regulasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat pendapatan daerah.
3: Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja Nasional Kedua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia atau ADPSI yang digelar di Prime Plaza Sanur Hotel Bali. Forum nasional ini mempertemukan pimpinan DPRD provinsi dari berbagai daerah untuk menyelaraskan strategi pembangunan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah tantangan penyesuaian transfer ke daerah dari pemerintah pusat, pembangunan ditegaskan harus tetap berjalan melalui peningkatan kreativitas daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi aset pemerintah yang belum produktif, penyederhanaan regulasi hingga percepatan transisi energi baru terbarukan atau EBT menjadi sejumlah strategi yang disepakati guna memper

0: memperkuat kemandirian fiskal daerah. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga didorong agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui hilirisasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketua Umum ADPSI periode 2025-2030, Buki Wibawa Karyaguna kepada RRI menegaskan, tantangan fiskal harus dijawab dengan inovasi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
1: Itu memang dirasakan oleh kami di daerah, pengurangan dana transfer ya. Tetapi bukan berarti bahwa pembangunan tidak bisa berlanjut. Nah, disinilah justru tantangannya. Kita mengerti keuangan di pusat dan kami di daerah termasuk juga akan mendorong kepala daerah untuk bisa lebih kreatif menjalankan roda pembangunan. Jadi tidak semata-mata karena ada pemotongan dari pusat lalu pembangunan mandekan, tidak. Gitu. Masih banyak sebetulnya gagasan-gagasan bisa dikembangkan.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ahmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan tata kelola fiskal daerah melalui efisiensi belanja, digitalisasi pemerintahan, serta percepatan transisi energi bersih.
2: Daerah di sini dituntut untuk mempercepat transisi energi baru terbarukan atau EBTN, mendorong hilirisasi komoditas mentah serta memperkuat ketahanan pangan dan logistik lokal guna mengurangi ketergantungan pada pusat.
0: Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal diharapkan mampu menciptakan pembangunan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Konsistensi penyusunan regulasi yang adaptif serta pemanfaatan aset daerah secara produktif menjadi fondasi penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya Indonesia Emas 2045. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, stigma dan diskriminasi masih menjadi tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas di Bali. Selain itu, keterbatasan aksesibilitas dan rendahnya pemahaman masyarakat turut menghambat terwujudnya kesetaraan hak asasi manusia.
4: Penyandang disabilitas mengetahui dan memahami hak-haknya mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari, baik di ruang publik maupun di
5: tantangan dalam sendiri. Mewujudkan masyarakat yang inklusif bagi penyandang yang disabilitas pertama, masih menjadi pekerjaan rumah di Bali. Stigma, diskriminasi, keterbatasan aksesibilitas, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak penyandang disabilitas dinilai masih menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak asasi manusia. Koordinator Kemenham Wilayah Kerja Bali, Ana Agung Gedingurah Dalem, mengatakan penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya. Karena itu, negara telah memberikan jaminan perlindungan hukum melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Menurutnya, regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh akses yang setara dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, layanan kesehatan, partisipasi politik, hingga akses terhadap keadilan.
4: Yang sering kita jumpai ya, yang di tempat-tempat layanan umum, itu masih ada kekurangan aksesibilitas untuk para kaum difabel. Mungkin nanti akan berproses ya, karena kita juga punya program pelayanan publik berbasis HAM. Itu yang akan kita sasar itu adalah instansi pemerintah, kemudian swasta, termasuk hotel, tempat-tempat usaha yang memberikan layanan kepada masyarakat dan juga kepada masyarakat penyandang disabilitas.
5: Ia menambahkan keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu menghapus berbagai hambatan yang masih dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Stigma sosial, praktik diskriminasi, fasilitas publik yang belum ramah disabilitas, serta minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi tantangan yang harus diatasi secara bersama.
4: Kalau sanksi secara pidana sih enggak. Cuman kita kan kemanusiaan ya. Ya, walaupun bagaimana mereka juga berhak mendapatkan layanan yang sama seperti kita yang normal, mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah, dari kita selaku dari kami selaku aparatur pemerintah yang dalam hal ini punya tugas melakukan evaluasi terhadap itu.
5: Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, penyedia layanan publik, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang inklusif sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak-haknya secara setara tanpa diskriminasi. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
6: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, antusiasme masyarakat menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 begitu tinggi. Hal ini terlihat di SMP Negeri 1 Negara, Kabupaten Jemberana, Bali yang baru saja menyelesaikan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahap pertama.
7: 10 rombel yang isi rombelnya itu adalah 40 murid, sehingga totalnya adalah 400 murid.
8: Antusias masyarakat menyambut tahun ajaran baru 2026-2027 begitu tinggi. Hal ini terlihat di SMP Negeri 1 Negara, Kabupaten Jemberana, Bali yang baru saja menyelesaikan seleksi penerimaan murid baru SPMB tahap pertama. Hasilnya ratusan calon siswa dinyatakan resmi lolos dan siap mengisi bangku sekolah berprestasi ini. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Negara Iketut Tasra mengungkapkan bahwa pengumuman tahap pertama telah resmi dikeluarkan pada Senin 29 Juni 2026 melalui situs web resmi, media sosial, dan papan pengumuman sekolah. Pada tahap awal ini, seleksi dibuka melalui 3 jalur khusus. Dari total pendaftar yang membludak, siswa yang berhasil lolos yakni melalui jalur prestasi sebanyak 102 orang, jalur afirmasi 58 orang, dan jalur mutasi 13 orang. Meskipun ratusan murid telah mengamankan posisi, kuota total yang disediakan sekolah belum sepenuhnya terpenuhi.
7: Tahap pertama sudah selesai, jadi sudah kami umumkan di hari ini, tanggal 29 Juni, itu sudah kita umumkan lewat website kita, lewat media sosial, dan juga lewat penempelan di papan pengumuman. Jumlah totalnya yang diterima pada saat tahap pertama itu adalah 173 orang.
8: Berdasarkan usulan ke Kementerian Pendidikan melalui dinas terkait, daya tampung SMP Negeri 1 Negara tahun ini melonjak menjadi 400 kursi yang terbagi ke dalam 10 rombongan belajar atau rombel dengan masing-masing kelas berisi 40 siswa. Jumlah ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya menampung 344 siswa. Untuk memenuhi sisa kuota sekitar 227 kursi, pihak sekolah telah membuka pendaftaran tahap kedua sejak 30 Juni hingga 2 Juli 2026 mendatang melalui tahapan kedua yaitu jalur domisili.
7: Kuota dari jalur ini belum terpenuhi kuotanya karena dihitung dari daya tampung bahwa jalur prestasi minimal 25% dari 400, jalur afirmasi minimal 20%, dan jalur mutasi maksimal 5%. Jadi belum masih ada sisa daya tampung yang nanti kita berikan ke jalur domisili.
8: Pihak sekolah sebenarnya memprediksi jumlah lulusan SD di dalam zona utama mereka tidak mencapai angka 400. Namun karena jalur prestasi membuka kesempatan bagi siswa berprestasi dari luar zona untuk ikut bersaing, kuota maksimal tetap disediakan demi menjaring bibit-bibit unggul baru. Jika nantinya total pendaftar melebihi daya tampung setelah tahap kedua ditutup, seleksi ketat akan kembali dilakukan dan kelebihan kuota akan dikoordinasikan langsung dengan Dinas Pendidikan Jemberana. Reporter RRI Denpasar, Swardika, melaporkan.
3: Sementara itu, mendengar Utsawa Angklung Kebiarkas dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali menjadi salah satu upaya pelestarian seni tradisi melalui penampilan seke angklung dari berbagai daerah di Bali.
9: Biar tetap artinya diadakan PKB-nya niki.
10: Utsawa Angklung Kebiarkas dalam rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 menghadirkan penampilan seka angklung dari berbagai kabupaten di Bali. Salah satunya seka angklung Kebiar Santi Ulangun, Desa Ambengan, Kecamatan Sukasada, Duta Kabupaten Buleleng yang tampil di kalangan Ratna Kanda, Taman Budaya Bali kemarin sore. Ketua seka angklung Kebiar Santi Ulangun, Putu Sirkayasa, kepada RRI di Denpasar berharap Pesta Kesenian Bali terus diselenggarakan sebagai wadah pelestarian seni tradisi Bali.
9: Untuk pelestarian ini biar tetap artinya diadakan PKB-nya niki.
10: Putu Sirkayasa menambahkan pada penampilannya seka angklung Kebiar Santi Ulangun membawakan tabuh kelentangan, tabuh kreasi berjudul Bayu Sudut, serta dua garapan tari yang dipadukan dengan iringan angklung kebiar. Penampilan tersebut melibatkan sekitar 30 seniman yang telah menjalani gladi sejak pagi.
9: Satu, tabuh kelentangan. Kedua, tabuh kreasi dengan judul Bayu Sudut. ketiga dari Suno Jaya, keempat dari Suno Desa.
10: Putu Sirkayasa berharap melalui penampilan di Pesta Kesenian Bali Kesenian Angklung Kebiarkas tetap mendapat ruang untuk ditampilkan dan terus dilestarikan. Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasi melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, kontingen para atletik Indonesia kembali menunjukkan daya saing di level dunia melalui penampilan impresif pada World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tunisia. Hasil tersebut sekaligus memperkuat optimisme tim dalam mengejar tiket ke Asian Para Games 2026.
11: Nah, tentunya kalau untuk Grand Prix sendiri, kita tidak menargetkan sebanyak itu medalinya, kan, tetapi yang kita targetkan dalam Star Grand Prix adalah tartan waktu yang semakin tajam, begitu Mas.
12: Tim para atletik Indonesia berhasil menjadi juara umum pada ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tunisia. Kontingen merah putih mengoleksi 15 medali emas, 7 perak, dan 7 perunggu sekaligus mengamankan poin penting menuju kualifikasi ASEAN Para Games 2026. Koordinator tim pelatih para atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, mengatakan persaingan di Tunisia berlangsung sangat ketat, terutama dengan negara-negara Asia yang sama-sama memburu poin kualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026. Meski belum ada atlet yang dipastikan lolos, Indonesia masih memiliki kesempatan menambah poin pada kejuaraan berikutnya di Meksiko akhir Juli mendatang.
11: Tentunya kalau untuk di negara Asia ini sangat luar biasa sekali. Tentunya seluruh negara Asia juga berpartisipasi dalam pencarian poin yang nanti akan digunakan sebagai kualifikasi menuju ASEAN Para Games Nagoya. Terlebih dari Uzbekistan yang nantinya akan menjadi tuan rumah World Para Athletic Championship di tahun depan.
12: Salah satu penyumbang medali emas, Alvin Nomleni, mengaku bangga atas pencapaiannya di nomor 400 meter putra T20, yang mengatakan hasil di Tunisia menjadi motivasi untuk terus meningkatkan catatan waktu demi mewujudkan target tampil di ASEAN Para Games hingga Paralimpiade.
13: Harapan saya pengen lolos di Asia, dan kalau bisa Paralimpik, itu impian saya. Waktu terbaik saya itu 48.83 second.
12: Hasil di Tunisia menjadi modal berharga bagi tim para atletik Indonesia sebelum melanjutkan perjuangan mengumpulkan poin pada kejuaraan internasional di Meksiko yang menjadi kesempatan terakhir menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.
3: Kemajuan teknologi berhasil meningkatkan kecepatan jempol ketimbang otak manusia. Kondisi ini berakibat fatal dan memantik sederet problematika, maksud kami, di jagat maya. Cegah kekerasan digital dengan literasi menjadi sorotan editorial RRI pagi ini disampaikan Hikmat Raharjo.
14: Selamat pagi. Layar gawai hari ini telah berubah menjadi medan pertempuran yang riuh dan seringkali berdarah-darah tanpa fisik. Kasus kekerasan berbasis siber dan perundungan dunia maya bukan lagi sekedar riak kecil di media sosial, melainkan ombak besar yang siap menggulung kesehatan mental generasi muda kita. Mulai dari penghakiman massal, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, hingga intimidasi verbal yang berujung pada depresi dan tragedi bunuh diri, semuanya membuktikan satu hal, yakni dunia maya kita sedang sakit. Banyak pihak keliru mengira bahwa solusi dari gelapnya sisi internet adalah pembatasan akses atau pengetatan regulasi hukum semata. Tentu, penegakan hukum seperti Undang-Undang ITE sangat krusial untuk memberikan efek jera. Namun memadamkan api perundungan hanya dengan pasal hukum, ibarat mengobati gejala tanpa menyembuhkan penyakitnya. Akar masalah dari brutalitas digital ini adalah ketidaksiapan mental dan minimnya kecerdasan emosional pengguna saat memegang kendali teknologi. Disinilah literasi digital hadir bukan lagi sebagai opsi atau sekedar materi pelengkap kurikulum, melainkan sebuah urgensi nasional. Selama ini pemahaman kita tentang literasi digital kerap kali terlalu dangkal. Bisa mengoperasikan ponsel pintar, membuat konten video, atau fasih menggunakan aplikasi perpesanan dianggap sudah cukup. Padahal cakupan literasi digital jauh lebih dalam dari sekedar kecakapan teknis. Ada tiga pilar lain yang sering terlupakan, namun menjadi kunci utama untuk menekan angka kekerasan siber, yakni etika digital, budaya digital, dan keamanan digital. Ketika seseorang memiliki literasi digital yang mumpuni, ia tidak akan mudah terprovokasi oleh disinformasi atau hoax yang seringkali menjadi pemantik perundungan massal. Ia akan berpikir dua kali sebelum menekan tombol share atau meninggalkan komentar miring, karena ia paham ada manusia nyata yang terluka di balik akun yang ditujunya. Membangun masyarakat digital yang beradab tidak bisa dibebankan pada satu pundak saja. Perlu ada orkestrasi yang apik antara pemerintah, lembaga pendidikan, platform penyedia layanan, dan lingkungan keluarga. Kebebasan berpendapat di ruang digital bukanlah kebebasan untuk menindas. Jarak fisik di dunia maya seharusnya tidak mengikis rasa kemanusiaan kita. Internet dan media sosial adalah cermin dari peradaban sebuah bangsa. Jika ruang digital kita hari ini penuh dengan caci maki dan perundungan, maka ada yang salah dengan cara kita mendidik masyarakat dalam memanfaatkan teknologi. Menekan angka kekerasan di dunia maya tidak bisa dilakukan dengan mematikan internet, melainkan dengan menyalakan pelita literasi di kepala setiap penggunanya. Sudah saatnya kita beralih dari sekedar menjadi masyarakat yang pintar teknologi, menuju masyarakat yang bijak teknologi. Jempol kita adalah harimau kita, biarkan ia mengaum untuk kebaikan, bukan untuk menerkam sesama. Sekian, editorial.
3: Editorial tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita menutup rangkaian Lintas Dewata pagi ini. Kembali kami sampaikan berita utama. Penguatan literasi digital cegah kekerasan di ruang cyber. Polda Bali ungkap 8 kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi. Mewakili tim redaksi, saya Indah Widyasari bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
15: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: 105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Denpasar. Selamat pagi, saya mau sapa-sapa dulu ada Ibu Wigati pagi hari ini di Wonosobo. Ini bukan durasi ya, apa sih namanya, sampai kehilangan kata-kata. Jadi lebih banyak bahas bola nih dari tadi pagi. Saya sapa dulu Bu Wigati pagi ini di Wonosobo, dingin banget, suhunya 16 derajat Celcius ya. Masih mager karena dingin dan juga berkabut. Di Denpasar juga dingin banget tadi pagi. Aduh, benar-benar semriwing ya. Harus pakai jaket pagi hari ini pendengar. Selamat pagi juga untuk Pak Ketut Maliarse, Dumogi Rahayu, Dumogi sehat dan juga lancar untuk aktivitas pagi hari ini. Ada juga Pak Darmayase, Bu Janura Ring Bangli dan juga Ibu Kartika, selamat pagi, salam sehat dan juga bahagia. Gimana pun aktivitasnya sudah terlewati rahina-rahina yang cukup panjang nih, kenten guys. Sekarang saatnya merese, bersih-bersih dan juga menikmati waktu bersama dengan keluarga. Pendengar Pro 1, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi arus lalu lintas untuk pendengar yang pagi hari ini sudah mulai melanjutkan kegiatannya, jalan ke kantor, ada pertemuan-pertemuan penting pagi hari ini. Kita akan cek dulu seperti apa situasi lalu lintas pagi ini bersama dengan rekan Made Setiawan dari ATCS di Dishub Provinsi Bali. Silakan Setiawan.
1: Oke, terima kasih waktunya rekan RI. Selamat pagi pendengar RI dan pasar dimanapun Anda berada. Saat ini kami akan melaporkan kondisi arus lintas dari simpang Panagalanya simpang UDDC yang kami siarkan dari ruangan sisi rumah CS Pusat Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Kita awali simpang pertama, simpang Waribang terpantau pagi hari ini dari arah Hidup Bekas Mantro menuju ke arah Sandur. Arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Waribang menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan begitu juga dari arah Sandur menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Selain dari simpang Balibet terpantau dari arah Panangkala menuju ke arah Sandur, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Hang Tuah menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dan dari arah Sindu menuju ke arah Sandur terpantau lancar. Selain dari simpang Sindu terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Tirtonadi, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Taman Sari menuju ke arah pantai terpantau lancar. Dari arah sebaliknya, dari arah Deurci menuju ke arah pusat kota terpantau padat melancar. Selanjutnya dari simpang Tirtonadi terpantau dari arah Sandur menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah pantai Semawang menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Begitu dari arah sebaliknya, dari arah Deurci pusat kota terpantau. Dari arah Sandur menuju terpantau dari arah Deurci terpantau lancar. Dari arah Sesetan menuju ke arah Nusa Dua terpantau padat namun lancar. Dari arah tol menuju ke arah pusat kota terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Deurci menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Selanjutnya dari simpang Patung Kuda Harahap terpantau dari arah Kuta menuju ke arah Bandara, arus lintas terpantau lancar. Dari arah tol menuju ke arah Bandara terpantau lancar. Dan dari arah Bandara menuju ke arah Nusa Dua dan Denpasar terpantau lancar. Selanjutnya dari simpang Kodonganan pagi hari ini terpantau dari arah Deurci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Kedonganan menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dan berarti dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah pusat kota terpantau padat namun lancar. Dari simpang Unut Jimbaran terpantau dari arah Deurci menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau padat namun lancar. Dari arah Kampus Unut menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dan berarti dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau padat namun lancar. Dari simpang pintu tol Nusa Dua terpantau dari arah eksit tol menuju ke arah Nusa Dua, arus lintas terpantau lancar. Dari arah Deurci menuju ke arah Nusa Dua terpantau lancar. Dan dari arah sebaliknya, dari arah Nusa Dua menuju ke arah Denpasar terpantau lancar. Dan simpang terakhir adalah simpang BTDC Nusa Dua terpantau pagi hari ini arus lintas landai dari arah Dewa Ruci menuju ke arah S2 terpantau normal lancar, dan begitu juga dari arah sebaliknya, dari arah S2 menuju ke arah Denpasar terpantau normal lancar. Jadi demikianlah kondisi arus lintas pagi hari ini dapat kami sampaikan, dan kami selalu menghimbau kepada masyarakat di jalan agar tidak berhati-hati tadi warga arah jalan yang ada agar selamat sampai tujuan. Saya Maria Setiawan melaporkan, selamat pagi dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Setiawan dari ATCS di Subprovinsi Bali untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini. Selain itu, pendengar Anda juga perlu mewaspadai selain tadi suhu udara di Kota Denpasar dan sekitarnya terpantau cukup dingin, angin juga terasa sedikit lebih kencang ya, ada berangin-berangin sedikit ya. Dan ini merupakan kondisi terjadinya monsun Australia dan ciri musim kemarau yang kami akan sampaikan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Denpasar, seperti apa Anda harus mengantisipasi ciri-ciri memasuki musim kemarau ini.

105,2 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau masih muda, pendengar Pro 1 selalu merasa diri atau secara fisik dan juga mental itu masih kuat ya. Kalau kena dingin dikit gak cepet pilek, gak cepet batuk, gak cepet sakit. Kelihatan dari suara saya bindeng berminggu-minggu gak hilang-hilang ya. Ciri-ciri ternyata udah gak muda lagi, tapi masih energik juga sih. Dan pendengar Pro 1, kalau sekarang anginnya sudah mulai dingin, agak kencang, ini harus diperhatikan. Karena semakin kuat angin timuran atau monsoon Australia yang kita rasakan nih di Provinsi Bali, ini menjadi ciri-ciri masuk ke musim kemarau. Sebagaimana saya kutip dari Harian Nusa Bali, Prakirawan BBMKG Wilayah 3 Denpasar Ariantika menjelaskan fenomena gelombang tinggi yang dipicu oleh menguatnya angin timuran di wilayah selatan Bali, ini juga membentuk gelombang laut yang bergerak menuju Laut Jawa Bali, dan tinggi gelombang ini juga harus semakin diwaspadai pendengar. Sampai tanggal 2 Juli 2026, gelombang diperkirakan mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Bali. Selalu berhati-hati, informasi lainnya kami akan update di Denpasar pagi ini.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila, jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti yang ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

dengan Prof. Satu RRI dan Pasar Satu Bola lagu dari Salma Salsabil dengan Bass Boy dengan Apa Iya. Apa iya Anda rugi bandar nih pagi hari ini, jangan bersedih hati. Ya, Piala Dunia hanya permainan, bukan permainan ya, hanya pertandingan yang ya pastinya adalah kompetisi yang sangat-sangat sehat pendengar Pro 1. Seperti apakah resultsnya? Memang betul-betul tidak terduga. Kalau kata operator Mas Febri tadi itu banyak jagoan-jagoan negaranya Mas Febri itu nggak lolos gitu ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini betul-betul di luar jangkauan gitu, di luar perkiraan. Dan pendengar Pro 1, kita juga nanti akan menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Timnas Belanda melawan Timnas Maroko pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa menyimak melalui siaran kami di 105,2 FM, 99,5 dan juga 100,9. Dan pendengar Pro 1, kami akan menuju ke Pro 3 Jakarta untuk warta berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.